0: status dan juga sarana pemakaman. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
1: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
2: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wagub Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
4: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub ya.
5: Siap.
4: Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
3: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
6: Ini kan harus dicek melulu ya, karena tadi ada versi lagi. Banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Jadi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan melimpah.
3: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sini.
9: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
8: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih, di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi, sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
9: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
5: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Inilah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
9: Tersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
10: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru gitu ya.
9: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
11: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
12: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
13: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak? Dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bappanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bappanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam sistem informasi pangan segar asal tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PBPASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo. Ya,
15: halo.
2: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. Ya, silakan.
15: Silakan.
2: Aduh, tak dulu dong. Ya, nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
16: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan yang terakhir, simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguharjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.
2: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman terto.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.
3: Pendengar, telah Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Anda kembali bersama kami di Malang pagi ini. Masih bersama saya, Raja Par, yang masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahu kan Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
2: Kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun, jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil.

Ambil satu persatu sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap satu lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Masih di Pro 1 RRI Malang, selamat pagi untuk Anda yang pagi ini udah mulai sibuk aktivitasnya ya. Dan ada juga yang mungkin udah di jalan, ada yang lagi disiap-siap kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin masih santai ditemani secangkir kopi di rumah. Atau justru mungkin sekarang lagi ngopak di kafe gitu ya, habis olahraga pagi, entah sepedahan, atau mungkin sekarang tuh lagi hits ya, lagi orang-orang lagi pada senangnya lari ya, jogging ya. Selamat pagi aja untuk Anda semuanya. Dan pagi ini saya tentunya ingin menyapa Anda semua. Seperti biasa ya, saya Raju Afar masih akan temani Anda di malam pagi ini nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga rangkaian acara pagi ini tentunya bisa menghibur Anda semuanya pendengar setiap 1 RRI Malang, juga memberikan hal-hal positif yes. Dan pada pukul 8 nanti kami ikatkan lagi bahwa kami akan hadir dalam dialog Malang Menyapa dengan cerdas tanpa perundungan, membangun empati di dunia pendidikan. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Malang.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Pendengar, siswa di Kabupaten Blitar, siswa SMP terlibat dalam video dugaan perundungan dan sempat viral di media sosial dan akhirnya mengundurkan diri dari sekolah. Keputusan tersebut disampaikan pihak keluarga kepada SMPN 1 Duko, Kecamatan Duko, Kabupaten Blitar setelah kasus dugaan perundungan kembali terjadi dan menjadi perhatian publik. Kepala SMPN 1 Duko, Sri Yuwana Pratiwi, membenarkan bahwa siswa yang terlibat dalam video tersebut merupakan peserta didiknya. Siswa yang diduga melakukan perundungan diketahui masih duduk di kelas 7, sedangkan siswa yang menjadi korban merupakan siswa kelas 8. Perkemarin dari pihak keluarga menyatakan anaknya mengundurkan diri dari sekolah dan akan diproses pindah untuk sekolah lain. Sri menjelaskan kejadian yang videonya beredar di media sosial tersebut ternyata bukan peristiwa pertama. Sebelumnya siswa yang sama juga pernah terlibat dalam persoalan serupa dengan teman sekolahnya. Dan peristiwa pertama telah diselesaikan melalui mediasi yang melibatkan pihak sekolah serta keluarga kedua siswa. Dalam penyelesaian tersebut, pendengar, siswa yang bersangkutan juga telah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya pada 3 Agustus 2026 lalu. Namun, tidak berselang lama kembali terjadi peristiwa serupa dan kejadian kedua ini berlangsung di luar lingkungan sekolah, juga luar jam pelajaran. Meski demikian, pihak sekolah tetap mengambil langkah pembinaan dengan memanggil siswa yang bersangkutan untuk diberikan edukasi. Menurut Sri, pihak sekolah juga telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut dengan pendekatan pembinaan. Dan setelah itu keluarga siswa memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah lain. Dengan adanya keputusan tersebut, siswa yang bersangkutan kemudian selanjutnya akan diproses pindah ke dari SMPN 1 Duko. Pihak sekolah berharap peristiwa ini dapat menjadi pembelajaran bersama, khususnya pentingnya pendampingan dengan pengawasan terhadap anak, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Sekolah juga berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi dan seluruh siswa dapat menjalani proses pendidikan dalam lingkungan yang aman dan nyaman.

0: Bagi pecinta makanan manis, pasti tidak asing mendengar kata gulali kapas. Warga Indonesia mungkin mengenalnya dengan sebutan arum manis. Sementara dalam bahasa Inggrisnya disebut cotton candy. Tahukah Anda, ternyata penemu dari gulali kapas ini adalah William James Morrison yang berprofesi sebagai dokter gigi. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan-makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang biasanya mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan yang manis. William memang suka mempelajari teknologi kuliner, sehingga ia berpikir untuk membuat proyek kuliner bersama temannya yang bernama John C. Wharton, seorang konfeksioner atau penjual permen. Mereka membuat proyek bersama-sama dan keduanya membuat mesin permen elektronik yang sudah didesain dan juga sudah dipatenkan. Kegunaan mesin ini dapat berputar dengan kecepatan yang tinggi sehingga dapat melelehkan gula. Gula tersebut dilelehkan dan terus diputar sampai berubah menjadi kapas.
1: Pada suatu ketika,
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mendengar kebakaran makin meluas, wisata Seruni Point Bromo ikut ditutup. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Khoirul Umam. Umam, silakan.
3: Baik, Ayu dan pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Bromo kembali meluas hingga Rabu 12 Agustus 2026. Pada malam, petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api di sejumlah titik. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas pariwisata di Kabupaten Probolinggo. Pemkab Probolinggo secara resmi menutup sementara akses menuju objek wisata Puncak Seruni Point mulai Rabu malam. Penutupan dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan, mengingat kobaran api masih muncul dan berpotensi mendekati kawasan wisata. Bahkan pada dini hari tadi, di kawasan tersebut sudah dilahap api. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo Heri Mulyadi membenarkan penutupan sementara tersebut. Menurut Heri, penutupan belum ditentukan batas waktunya. Pembukaan kembali akses wisata akan menyesuaikan perkembangan kondisi kebakaran dan tingkat keamanan di kawasan tersebut. Sementara itu, objek wisata Jembatan Kaca di kawasan Seruni Point masih tetap dibuka. Petugas telah memasang portal sebagai penanda penutup akses menuju Puncak Seruni Point. Sementara itu, dari info yang terakhir, masih ada dua titik api yang masih menyala. Komandan Korem Baladik 083 Baladika Jaya Malang, Kolonel Infantri Wahyu Ramadhanus Suryawan, selaku Komandan Sektor Penanggulangan Karhutla Gunung Bromo, mengatakan sejumlah titik api sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Salah satunya berada di P30, wilayah Kabupaten Probolinggo. Namun masih terdapat dua titik api yang merupakan rentetan dari kebakaran sebelumnya, yakni di kawasan Bukit Cinta dan juga Pakis Bincil, Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Sementara titik api di kawasan Pakis Bincil diperkirakan mulai memiliki luasan kurang dari setengah hektar. Upaya pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan juga udara. Petugas juga telah mengerahkan helikopter untuk operasi waterbombing. Namun kondisi medan berupa lereng dengan kemiringan tajam menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman. Operasi waterbombing pada Rabu pagi hanya dapat dilakukan sebanyak 5 kali dengan total 29 kali penerbangan. Kondisi tersebut membuat pemadaman dari udara belum dapat dilakukan secara maksimal. Meski demikian, petugas gabungan tetap melanjutkan operasi hingga malam hari. Pemadaman dilakukan dari bawah dan atas untuk mencegah api kembali merembet ke kawasan lainnya. Petugas gabungan hingga Kamis pagi masih bersiaga dan melakukan penanganan terhadap titik api. Penutupan sementara Puncak Seruni Point diberlakukan hingga kondisi kawasan dinyatakan aman bagi wisatawan. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo. Hima Mastuki melaporkan.
2: Baik, terima kasih Umam laporan Anda. Pendengar demikian Lintas Informasi pagi.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Pendengar, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu M. Nur Adim mengatakan penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN terus diperkuat di seluruh satuan pendidikan. Penguatan tersebut diarahkan untuk menjadikan sekolah sebagai ruang aman dan nyaman serta ramah juga menyenangkan bagi seluruh peserta didik. Nur Adi menjelaskan sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh pendidikan secara akademik, lingkungan sekolah juga harus mampu memberikan rasa aman bagi siswa baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Menurutnya penerapan BSAN bertujuan agar anak merasa terlindungi, dihargai dan didengar selama berada di lingkungan sekolah. Siswa juga diharapkan tidak merasa takut datang ke sekolah karena adanya kekerasan, perundungan, diskriminasi maupun perlakuan lain yang dapat mengganggu tumbuh kembang mereka. Ya, juga menegaskan konsep sekolah aman dan nyaman ini tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik di lingkungan sekolah, aspek psikologis dan sosial juga menjadi bagian dari penerapan PSAN agar peserta didik memperoleh perlindungan selama mengikuti proses pendidikan. Nur Adi menyebut penerapan PSAN membutuhkan keterlibatan seluruh unsur di lingkungan pendidikan. Tanggung jawab tersebut juga tidak hanya berada pada kepala sekolah dan guru, tetapi juga tenaga pendidikan, kemudian siswa, orang tua, komite sekolah, juga lingkungan sekolah yang lebih luas. Penerapan BSAN ini di Satuan Pendidikan Kota Batu mencakup upaya membangun lingkungan yang aman secara fisik, kemudian psikologis dan sosial. Hal tersebut juga dilakukan dengan mendorong lingkungan sekolah yang terbebas dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, serta perlakuan yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Dan kami akan hadir saat lagi pendengar nanti dalam dialog malam menyapa terkait dengan perundungan, cerdas tanpa perundungan membangun empati di dunia pendidikan. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 juga pemirsa RRI Malang. Saya Raja Par hadir kembali dalam Dialog Malang Menyapa. Dan kali ini terkait dengan cerdas tanpa perundungan membangun empati di dunia pendidikan. Kasus video kekerasan antar pelajar SMP di Kecamatan Duku Kabupaten Blitar yang beredar di media sosial ini kembali menjadi pengingat kepada kita semua bahwa perundungan dan kekerasan antar pelajar ini tidak selalu bermula dari persoalan besar. Dalam kasus tersebut, perselisihan ini terkait dengan utang 100 ribu yang tersisa 30 ribu. Ini kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasan dan polisi kemudian memediasi kedua keluarga dan persoalan disepakati selesai secara kekeluargaan. Namun perkembangan berikutnya membuat kasus ini lebih penting dilihat dari perspektif psikologi pendidikan. Pihak sekolah kemudian menyebut kejadian tersebut bukan persoalan pertama yang melibatkan siswa yang sama. Dan sebelumnya telah dilakukan mediasi dan siswa telah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Namun tidak lama kemudian peristiwa serupa kembali terjadi hingga akhirnya keluarga memutuskan untuk memindahkan anak tersebut ke sekolah lain. Dan persoalan ini kini tidak berhenti pada kekerasan fisik semata. Perundungan dapat membentuk ejekan, kemudian penghinaan, pengucilan, permalakan, kemudian penyebaran aib dan intimidasi lain sebagainya hingga perundungan digital. Dan ketika sebuah kejadian direkam dan disebarkan, persoalannya bahkan dapat berubah menjadi perundungan kedua di ruang digital ketika korban kembali menjadi sasaran komentar, juga olok-olokan atau penyebaran video. Di sini kita akan membahas terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, cerdas tanpa perundungan membangun empati dan dunia pendidikan, bersama dengan narasumber kita yang saat ini telah tersambung melalui line telepon, Ibu Ika Herani, SPSI MPSI psikolog selaku dosen Departemen Psikologi PSIF Universitas Brawijaya. Selamat pagi Ibu Ika, assalamualaikum.
1: Ya. Selamat pagi Mbak Ayu, waalaikumsalam.
0: Bu Ika, apa kabar Ibu Ika?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah. Bu Ika, sebelumnya terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami di Malang pagi ini.
1: Oke, sama-sama Mbak.
0: Baik, ini terkait dengan kasus perundungan ini lagi-lagi menjadi perhatian masyarakat ya, karena kayaknya kasus semacam ini gak ada kelarnya begitu ya. Satu kasus selesai kemudian kasus lain menyambut begitu. Nah, dari perspektif psikologi bagaimana kemudian Bu Ika melihat maraknya kasus kekerasan dan dugaan perundungan antar pelajar yang kembali muncul dan menjadi viral di media sosial belakangan ini?
1: Iya, sebenarnya ngenes ya Mbak ya, kalau dari sisi saya pribadi, karena ini selalu berulang-berulang. Yang satu selesai, kemudian muncul lagi yang lain. Nah, perundungan ini biasanya muncul itu kan karena ada apa namanya, ada faktor individu, keluarga, ada teman sebaya, lingkungan-lingkungan, termasuk lingkungan sekolah. Kemudian juga sekarang ini kan diperparah juga ada digital ya Mbak ya, media digital. Jadi sebenarnya miris di kita lihat begitu mudahnya anak-anak ini melakukan perundungan, kemudian kadangkala eksklusif nggak tahu kalau itu adalah perundungan, kemudian di up di media sosial, malah itu jadinya model apa bentuk perundungan digital atau yang kita lebih kenal itu cyberbullying ya, selain bullying yang konvensional biasanya seperti itu.
0: Oke, jadi kalau dilihat dari kasus perundungan yang terus terjadi ini sebenarnya apa yang perlu kita evaluasi ini, Bu Ika?
1: Oke, banyak hal Mbak yang perlu dievaluasi ya. Salah satunya itu adalah kita tidak bisa menyalahkan saja dari satu sistem, misalnya sistem pendidikan, tapi kita juga harus perlu melihat ke dalam bagaimana cara kita mengasuh atau membesarkan anak-anak ini selama ini gimana. Ada juga yang beberapa waktu yang lalu itu saya pernah menggarisbawahi itu, ini juga diperparah itu karena culture kita, budaya kita itu sangat melegalkan terjadinya perundungan ini.
0: Okay.
1: Dalam bentuk apapun ya Mbak ya. Kayak misalnya kita bicara yang konvensional dulu. catcalling, kemudian kayak misalnya saya manggil teman saya, nickname-nya itu pakai nama bapaknya. Itu kan kalau kita cerita ke orang tua kita, ah itu biasa kok, dulu bapak ibu juga digituin, kenapa sih kok jadinya kamu marah misalnya. Nah itu kan dilegalkan juga mbak sama budaya. Kemudian ada juga yang perundungan yang dibalut sama apa ya, semacam hal yang menguatkan kayak gitu. Jadi biasa kalau kamu junior ya memang kamu harus ngelewatin itu dulu, nanti kamu pasti akan lewat kok, misalnya seperti itu. Jadi ini banyak sekali balutan-balutan budaya kita yang melegalkan itu secara tidak sengaja, dan akhirnya itu tumbuh subur. Jadi itu semua sepertinya perlu dievaluasi juga sih mbak.
0: Baik. Bu Ika, apakah ini kemudian menunjukkan persoalan yang semakin serius atau memang sebenarnya fenomena-fenomena semacam ini sudah lama terjadi, tetapi sekarang karena memang lebih mudah terekam aja dan tersebar di media sosial karena kemajuan teknologi begitu Bu Ika?
1: Sebenarnya kalau mengacu pada budaya tadi ya mbak yang saya bilang ya, itu memang sudah lama ada. Kita tuh sudah lama ada dan semakin diperparah sekarang dengan media. Akhirnya dulu mungkin kita menganggap itu adalah hal candaan biasa. Kemudian dengan media itu akhirnya kita bisa lihat bahwa oh ini ada bullying nih di sini, ini ada bullying nih di sini. Sama seperti dulu kita tidak terlalu mempermasalahkan misalnya mereka-mereka yang berkebutuhan khusus. Akhirnya sekarang banyak yang bilang, kenapa ya kok banyak? Sebenarnya banyak, cuman selama ini tidak ke-up aja sama media, kayak gitu sih mbak. Jadi ada dua sisi media, itu kan bisa membantu kita untuk mereduksi, tapi juga bisa membantu kita untuk menambah lagi, seperti itu. Akhirnya kan teman-teman yang tadinya nggak pengen melakukan perundungan, mungkin mereka malah dapat insight dari situ karena ada konten-konten yang oh kayak gini biasa aja kok, banyak yang like daripada yang dislike. Nah misalnya seperti itu mbak.
0: Berarti sudah separah itu ya pemahaman kita tentang konten-konten semacam ini maksudnya di untuk usia remaja. Nah dalam kasus pelajar SMP di Blitar ini, persoalan awalnya itu sepertinya sepele ya, hanya mengenai hutang 30.000 begitu, tetapi kemudian berkembang menjadi kekerasan. Nah ini kenapa kemudian konflik kecil pada usia remaja ini bisa menjadi cepat berubah gitu menjadi tindakan-tindakan agresif semacam yang dilakukan oleh siswa SMP tadi?
1: Ya kalau dari datanya kan awalnya memang dari hutang yang kecil ya mbak ya. Dari hutang yang kecil kemudian di up. Nah sebenarnya anak-anak ini kan nggak usah, anak-anak kita pun juga punya kecenderungan untuk agresi. Cuman ini kalau anak-anak nggak diajarin, akhirnya mereka balasnya itu adalah lewat media-media yang seperti ini. Padahal kan kalau masalah hutang, perhutangan ya, itu kan bisa diajak omong. Artinya apapun kamu bisa ngobrol sama dia. Apapun kalau kamu nggak bisa nyelesain, kamu bisa ngelibatin orang yang lebih dewasa untuk menyelesaikan masalah itu tanpa harus di-up dulu. Sementara kalau di-up, itu kan akhirnya orang melihatnya dari banyak sudut pandangnya, mbak. Yang satu, yang meng-up itu mungkin maksudnya adalah untuk mempermalukan si anak ini. Okay. Supaya nanti akhirnya dia mau bayar. Tapi sebenarnya kan harusnya itu mikir rentetan ke depannya. Seperti itu. Nah, itu yang kita sesalkan. Karena banyak sekali masyarakat kita itu gampang nyampah di media sosial.
0: Iya, betul.
1: Gampang memviralkan. Jadi lebih ke literasi digitalnya ya mbak ya, kalau saya bilang itu yang parah banget seperti itu.
0: Jadi memang kemampuan kita untuk menerima kemajuan teknologi ini belum mampu gitu ya, karena kurangnya literasi digital tadi.
1: Betul.
0: Karena ada beberapa kasus juga kemarin saya pernah sempat lihat juga yang persoalan hutang ini, bahkan orang-orang dewasa yang memang sebenarnya dengan sadar juga, ini kalau kita bilang kan anak remaja masih dibilang labil begitu ya, mungkin belum paham seperti apa kondisi di media sosial dan lain sebagainya. Ini orang-orang dewasa yang memang dengan sangat sadar melakukan hal tersebut, misalkan menagih hutang kemudian diviralkan, atau enggak yang ditagih hutang justru yang memviralkan yang menagih begitu. Nah ini kemudian menjadi apa ya, mungkin akan ditiru oleh anak-anak, khususnya untuk para remaja yang mungkin masih belum stabil begitu, Bu Ika.
1: Iya, benar, Mbak. Anak-anak ini kan ada konsep meniru. Meniru dan kemudian mencoba melakukan hal yang sama dari apa yang mereka lihat. Yang paling gampang itu apa yang mereka lihat ya. Sekarang yang mereka lihat mungkin di rumah nggak ada. Tapi mereka scroll-scroll terus entah itu. TikTok lah atau medsos apapun. Kemudian mereka melihat bahwa, oh akhirnya kapok nih orang ini diginiin. Berarti dia malu. Secara sosial dia sudah dapat punishment. Berarti nanti dia pasti akan malu dan dia misalnya dia nurut nih sama mau kita misalnya. Nah akhirnya dia belajarnya parsial loh, Mbak. Tapi dia tidak melihat bahwa dampak yang dihasilkan dari mempermalukan orang itu lewat media sosial itu kan sebuah jejak digital yang susah hilang. Yang itu nanti bisa aja akan jadi sambungan di kemudian hari atau akan jadi masalah di kemudian hari. Kayak gitu.
0: Jadi apa kemudian yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat atau mungkin juga pihak-pihak terkait begitu, pemerintah, untuk mungkin meminimalisir hal-hal semacam ini, Bu Ika?
1: Banyak Mbak yang sebenarnya kita bisa lakukan ya. Yang pertama, karena ini berhubungan sama media sosial, kita itu harus mulai mengajarkan anak kita literasi digital dulu. Kapan kamu boleh pakai medsos, kapan kamu boleh upload yang di apa lewat medsos, dan apa yang akan kamu upload di medsos, seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah ternyata sampai sekarang tuh kita harus punya batasan kapan kita mau pakai gadget itu untuk bermedia sosial. Karena kan kita kadang-kadang kan biarin ya, Mbak, anak-anak remaja itu yaudahlah pokoknya dia diem pakai, udah kayak gitu, padahal itu kan ngeri banget. Nah, kemudian kita sendiri sebagai figur yang ditiru oleh anak atau remaja, orang yang lebih dewasa, itu juga harus memberikan contoh yang apa namanya, yang juga sama bagusnya. Kalau mereka nggak boleh, ya kita juga jangan. Seperti itu. Jadi ada konsistensi yang imbal balik.
0: Baik. Nah, orang-orang kemudian ketika apa ya, melihat hal-hal viral semacam ini, entah mungkin misalnya dilihat dari sisi si anak yang memviralkan ini, si yang melakukan kekerasan ini, kemudian dilabeli sebagai anak nakal begitu ya, atau mungkin troublemaker atau apalah begitu. Nah, apa sih kemudian perbedaan antara konflik antar teman, kemudian kenakalan remaja, atau tindakan kekerasan dan perundungan atau bullying, Bu Ika?
1: Jadi kalau di bullying itu ada hubungan yang kayak gini, Mbak. Tadinya dia jadi korban, bisa jadi nanti di kemudian hari dia akan jadi pelaku. Kayak gitu. Kalau dia tidak terselesaikan problemnya dan dia merasa ada dendam, unfinished business, akhirnya dia bisa saja loh nanti di kemudian hari dia akan menjadi pelaku. Nah makanya kalau udah kayak gini, itu kita harus melihatnya dari banyak sudut pandang dulu. Harus diselesaikan dulu relasinya antara si pelaku sama si korban. Pastikan bahwa si korban ini juga bisa selesai dengan permasalahan itu, sehingga nantinya dia tidak akan lagi menjadi pelaku di kemudian hari. Nah kemudian kita juga jadi masyarakat tuh juga jangan langsung

0: tentu dia akan bisa jadi pelaku yang aktif seperti itu.
1: Okay.
0: Nah, biasanya kita kalau pakai media gini kan datanya agak parsial ya Mbak. Sehingga kadangkala kalau kita lihat di medsos itu, kalau menurut saya jangan langsung percaya dulu. Karena kadangkala kita tidak bisa dapat seluruh apa namanya isi videonya, durasinya. Itu kadangkala kan dipotong-potong-potong sehingga akhirnya menyudutkan salah satu pihak. Dilihat dari satu angle dia akan jadi pelaku, atau dari satu angle bahwa ini adalah proses bullying seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, ketika seorang siswa ini melakukan kekerasan terhadap temannya, faktor psikologis apa yang perlu dilihat sebelum kita langsung memberi label ini anak nakal?
0: Yang perlu dilihat itu adalah, yang satu itu aku lebih takut ya Mbak ya, menjadi korban. Nah, yang jadi pelaku ini sebenarnya dia itu cuma menang tempat dan menang waktu, sama dia menang kuasa. Kadangkala karena dia merasa anak yang membuli ini, itu kan belum tentu dia harus berbadan gede, Mbak.
1: Iya.
0: Tapi dia pintar ngomong.
1: Oke.
0: Tapi dia punya trik yang oke, sehingga dia bisa sangat menyudutkan anak yang karakteristiknya itu sudah nggak percaya diri, lemah, jadi akhirnya tersudut. Seperti itu. Sometimes dia bukan anak yang nakal loh Mbak, tapi dia tahu bagaimana memberlakukan teman itu supaya teman itu kapok atau mempermalukan dan lain-lain. Seperti itu. Atau dia provokatif. Nah, sehingga yang harus digarisbawahi itu adalah aspek-aspek psikologis. Apakah dia cemas? Apakah dia itu sebenarnya melakukan ini tanpa alasan atau dia punya alasan yang kuat? Jadi jangan dilabel dulu, oh anak itu pelaku perundungan tuh nakal. Ya bisa jadi nakal, tapi kita lihat dulu. Apakah dia memenuhi karakteristik nakalnya apa enggak? Kita kayaknya perlu tahu dari dua sudut antara korban sama pelaku itu perlu didudukin. Bisa jadi karena ada provokasi dari pihak lain akhirnya terjadi situasi itu Mbak. Kayak gitu sih.
1: Baik, yang kita ketahui bahwa juga si pelaku ini ternyata adik kelasnya si korban begitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata pelaku perundungan itu tidak selalu dari orang yang lebih tua gitu. Karena biasanya kan kalau pelaku perundungan biasanya kakak kelas gitu ya. Tapi ternyata ternyata ini justru adik kelasnya dari si korban.
0: Betul, Mbak.
1: Oke.
0: Nah, benar. Itu bisa jadi itu tadi. Bisa jadi dia punya power lebih atau dia punya kemampuan yang lebih dari korbannya. Sehingga akhirnya korbannya udah merasa kecil hati, enggak pede, sehingga akhirnya teman-teman yang karakteristiknya lebih dominan itu biasanya akan membuli jadinya.
1: Oke. Baik, nah ini kenapa kemudian anak-anak atau misalnya remaja ini bisa melakukan kekerasan? Dari pengalaman dan perspektif psikologi perkembangan remaja, ini apa faktor yang paling sering membuat seorang anak begitu menggunakan kekerasan sebagai cara menyelesaikan konflik?
0: Mereka sebenarnya coping ya Mbak, mereka tuh sebenarnya mereka nyontoh banget. Tapi nyontoh dari lingkungan terdekat, bisa keluarga, bisa lingkungan sosial mereka, atau di sekolah. Kemudian yang kedua, kalau mereka mencoba untuk menyelesaikan dengan cara-cara seperti itu biasanya karena mereka ada yang namanya sekarang tuh pengen dapat validasi sosial atau social attention. Jadi mereka bisa dapat pengakuan, mereka bisa dapat perhatian, mereka itu bisa dapat viewers yang lebih banyak. Tanpa mikir ya Mbak kontennya apa kayak gitu. Kemudian juga bisa jadi kadangkala karena mereka itu juga dapat pressure dari teman sebayanya. Jadi kamu harus bully ini kalau kamu mau ikut di kelompokku, atau kamu harus nekan ini supaya kamu bisa masuk gengku misalnya. Atau kalau memang itu dasarnya ada kekerasan, itu biasanya itu dengan ada rasa marah, iri atau dendam. Jadi

0: praktek pribadi yang akhirnya ujung-ujungnya dia tarik ke media sosial kayak gitu.
1: Oke, nah sebenarnya kalau kita ngomongin soal pola asuh di sini, seberapa besar pengaruh pola asuh keluarga terhadap muncul perilaku agresif pada anak, Bu Ika?
0: Kalau orang tua itu cukup mbak dampaknya ke anak-anak. Jadi bagaimana cara kita berperilaku sehari-hari, bagaimana cara kita mengasuh, itu akan membentuk anak-anak ini apakah nanti dia akan menjadi agresi apa enggak. Contoh kayak misalnya saya kalau marah ke anak-anak, saya suka diikuti dengan banting barang, kemudian saya misalnya berkata kotor, kalimat-kalimat saya juga mendiskreditkan anak. Misalnya mereka nggak perlu contoh dari jauh-jauh mbak, mereka contohnya dari saya sendiri aja. Nah itu kadangkala keluarnya nggak langsung sekarang, tapi nanti pada saat yang tepat kata-kata ini atau perilaku yang sama kayak yang saya lakukan itu akan muncul dan digunakan oleh anak ini. Apalagi kalau misalnya saya masuk pada tipikal orang tua yang pokoknya saya pasrah bongkoan sama anak saya percaya bahwa anak saya itu akan jadi yang baik, sehingga saya pengawasannya kurang, saya tidak mendampingi mereka terutama terhadap aktivitas digital, atau saya nggak mengajarkan gimana sih caranya kamu nyelesain masalah kalau kamu lagi konflik sama temenmu. Tapi saya selalu misalnya ikut campur, kemudian mutusin kamu tuh harusnya kayak gini nih sama temenmu, kalau kamu nggak bisa aku yang maju. Nah misalnya nah ini kan akan berpengaruh semua ya mbak buat anak-anak ini nantinya.
1: Nah kemudian apakah anak-anak yang memang terbiasa melihat kekerasan di rumah gitu, ini lebih bersih kok menganggap kekerasan ini sebagai sesuatu yang normal begitu
0: biasa
1: bisa
0: dipakai? Iya dong mbak. Kalau mereka udah biasa kayak tadi yang saya bilang mbak, kalau saya udah biasa kalau ke anak-anak misalnya dia nggak makan nih, akhirnya saya marah-marah, saya banting lah ini itu, kemudian saya ngomel panjang kali lebar. Ketika nanti mereka tinggal di tempat yang lain, kadang mereka menganggap bahwa orang yang nggak kayak gitu, nggak kayak saya marahnya, itu bukan marah loh mbak. Misalnya Mbak Ayu ngomongnya itu pakai bahasa yang baik, sopan, kemudian bawa makan atau gimana. Padahal Mbak Ayu marah dengan caranya Mbak Ayu, itu belum tentu si anak ini yang saya besarkan itu akan paham. Karena dia akan membandingkan marah itu kayak gini loh. Kamu kalau kesel sama orang itu kayak
1: harus
0: gini.
1: Gitu ya.
0: Bukan yang kayak Mbak Ayu bilang atau yang Mbak Ayu contohkan. Jadi mereka akhirnya belajarnya dengan apa yang sudah mereka serap pertama, bahwa marah itu harusnya kayak gini. Akhirnya mereka secara nggak sadar akan meniru pasar yang tadinya saya sampaikan atau saya tampilkan di depan anak-anak mbak. Jadi itu benar-benar apa ya, sangat-sangat mempengaruhi anak-anak kita nanti. Bagaimana mereka akan meniru perilaku kita, bagaimana nanti mereka juga meniru perilaku kita untuk menyelesaikan permasalahannya.
1: Baik. Bu Ika, kalau tadi dikatakan bahwa anak-anak yang kemudian melakukan kekerasan, kemudian divideokan, diviralkan begitu, ada yang membutuhkan validasi. Nah ini bagaimana kemudian pengaruh lingkungan pertemanan? Seberapa kuat sebenarnya tekanan kelompok atau keinginan tadi mendapatkan pengakuan dari teman atau validasi dapat mendorong seorang siswa melakukan perundungan?
0: Iya, karena gini. Yang sekarang ini kan anak-anak itu khawatir dianggap nggak khawatir nggak diterima kalau dia nggak ikut memviralkan, kalau dia nggak ikut berbuat yang sama kayak kelompoknya berbuat. Misalnya kelompoknya kalau nggak seneng, dikit-dikit di videoin, abis gitu di-up, diviralin kayak gitu. Atau misalnya anak-anak sekarang itu kan dikit-dikit kan harus dapat pengakuan. Validasi sosialnya itu bukan dari kita loh mbak, tapi dia justru validasi sosialnya itu dari orang-orang di luar, orang-orang terdekat. Jadi kayak misalnya, wah view-nya udah banyak loh dengan kontenmu kayak gini. Nah itu asumsinya mereka dapat validasi sosial dan artinya apa yang mereka tampilkan di konten itu benar. Kadang-kadang mereka tuh nggak lihat komennya mbak, anak-anak yang sekarang itu, tapi yang penting viewersnya sama like-nya itu banyak. Nah kayak gitu. Itu yang apa namanya yang sering kali muncul. Dan mereka itu bisa mengasumsikan bahwa dengan viewers yang banyak, dengan like yang banyak, dengan kontennya jadi apa di repost dan lain-lain, maka itu mereka dapat perhatian dan dapat pengakuan. Meskipun kadangkala kita orang terdekatnya mengatakan bahwa itu keliru. Tetapi orang lain bilangnya nggak apa-apa kok, nah, misalnya seperti itu. Dan mereka menganggap bahwa kontenku menyenangkan untuk dilihat. Apa misalnya ada statement syukurin misalnya kapok, nah tapi kan mungkin nggak ada konten-konten yang akhirnya menyerang dia, tapi kalau ada konten yang akhirnya menyerang balik dia, kemudian kayak netizen-netizen yang kadang-kala juga melakukan seperti itu, nah itu baru dia akan cemas balik mbak, seperti itu. Cuman kan kadang-kadang anak-anak itu nggak mikir sampai ke situ, yang penting aku bikin konten, anak ini apa namanya merasa dipermalukan, ya udah aku seneng mah gitu. Mereka tuh sederhana banget sih mikirnya, nggak mikir jauh ke depan.
1: Baik, nah ini juga apakah budaya yang mengatakan bahwa anak laki-laki itu harus kuat, kemudian jangan cengeng, nah anggapan-anggapan semacam ini nih harus bahwa anak laki-laki ini harus menunjukkan keberanian dan dominasi, ini dapat juga membentuk perilaku agresif pada remaja, Bu Ika?
0: Kalau budaya mempengaruhi agresi, iya. Tapi tidak semua budaya itu akan membentuk agresi yang apa namanya agresi ya mbak ya. Ada budaya juga yang bisa mereduksi budaya. Tapi memang di apa sebenarnya kalau budaya patriarki kita yang konvensional juga itu kan selalu bilang bahwa laki-laki nggak boleh cengeng. Laki-laki itu harus kuat. Nah. Tapi pada kenyataannya, boleh loh anak laki-laki itu nangis. Boleh loh anak laki-laki itu sedih. Karena pada dasarnya dia manusia. Cuman, kalau di Asia itu laki-laki itu ada beberapa negara, terutama di Indonesia, kalau nangis itu anggapannya itu lemah. Tapi kalau kita berkaca pada misalnya kita membandingkan dengan budaya, mana ya mbak? Misalnya Jepang, Korea, kemudian Cina, itu nangis itu, laki-laki nangis itu hal yang biasa. Bukan berarti bahwa dia itu lemah. Tapi karena itu adalah reaksi emosinya. Makanya kan, ya, kalau kita mau nangis, nangislah. Tapi dengan responnya itu respon yang dikeluarkan untuk hal yang tepat. Bukan berarti kalau misalnya, ya, dikasih tahu kemudian selalu nangis. Dikasih tahu kemudian nanti dia jadinya apa misek-misek misalnya. Ya nggak kayak gitu. Tapi kalau sedih silakan nangis. Karena memang itu reaksi emosi yang wajar. Seperti itu. Tapi kalau misalnya marah, ya silakan laki-laki itu untuk marah. Tapi dilatih marah itu pada porsi dan bentuk yang tepat. Bukan berarti kalau misalnya laki-laki itu harus tegas, harus tegar, kemudian dia boleh mukulin orang lain tanpa alasan. Nah itu juga mbak, itu yang budaya yang keliru nantinya. Pemahamannya mbak, jadinya keliru pemahaman budayanya.
1: Baik, di sisi lain mengapa ada anak yang menjadi korban dari perundungan ini berulang kali? Apakah memang ada karakteristik tertentu yang membuat seorang anak ini kemudian menjadi lebih rentan menjadi target perundungan, dan bagaimana kita menjelaskan tanpa justru menyalahkan si korban? Karena biasanya kan orang-orang kalau misalkan kamu tuh kalau misalkan tahu sudah diperlakukan seperti itu, harusnya kamu menghindar, harusnya kamu menjauh, atau mungkin paling enggak harusnya kamu balas gitu. Nah ini gimana pendapat Bu?
0: Jadi sebenarnya mbak, ada loh karakteristik orang yang itu akan masuk pada mode karakteristik mereka-mereka yang mudah untuk dibully. Misalnya nih, dia lemah secara fisik nih. Ya, entah dia lebih apa namanya. Misalnya dia berkebutuhan khusus. Kemudian dia lebih kecil. secara fisik atau dia lebih terlihat lemah ya Mbak ya secara fisik, jadi bawaannya itu nggak tegas. Kemudian yang lain adalah dia sangat tidak percaya diri dan dia apa namanya, jadinya kan dia takut-takut tuh kalau apa namanya dia berperilaku tuh rasanya kayak nggak tegin gitu ya Mbak bahasanya. Nah itu tuh ada. Kemudian ketika dia disakiti atau ketika dia dihadapin konflik, dia merasa susah atau susah untuk membela dirinya, kemudian malu, gampang sedih, kemudian juga apa namanya, dia itu juga biasanya menarik diri. Nah, anak-anak yang seperti ini itu gampang banget Mbak untuk jadi korban-korban bullying seperti itu. Sehingga apa namanya, teman-teman itu gampang banget, apalagi anak-anak yang gampang dikibulin ya Mbak ya, gampang dibohongin seperti itu, gampang disuruh. Nah itu udah gampang banget tuh yang jadi apa namanya, jadi korban. Atau dia yang lain ya, yang bahasa yang lain yang kita pakai itu, dia susah untuk berkata tidak atau dia nggak asertif seperti itu, sehingga dia nggak punya dukungan sosial yang kuat. Nah itu gampang banget tuh masuk di apa, karakteristik korban bullying seperti itu.
1: Baik, Bu Ika, ini dalam kasus di Blitar disebutkan sebelumnya sudah dilakukan mediasi dan siswa ini telah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan sebelumnya, sebelum yang kemarin viral. Nah, tetapi kemudian terjadi lagi, begitu. Dari sisi psikologis ini, mengapa sih sebenarnya permintaan maaf, kemudian mediasi, dan surat pernyataan belum tentu cukup untuk menghentikan perilaku agresif?
0: Sekarang permintaan maaf itu kan gini ya Mbak. Saya minta maaf ke Mbak Ayu karena situasi saya ditekan. Enggak, kalau saya akhirnya minta maaf ke Mbak Ayu, ya saya bisa aja sih minta maaf aja. Tapi apakah maaf itu pada tataran yang dalam, atau saya sekedar minta maaf itu untuk menyenangkan orang lain yang ada di sekitar situ,
1: atau hanya tapi karena takut begitu ya?
0: Sehingga saya masih bawa dendam saya tuh seperti itu. Sehingga ntar ya kalau ada waktu yang pas tak balas, misalnya minta maaf, ya iya, karena saya dilihat sama orang, karena itu bagian dari dampak dari perilaku saya, sehingga saya harus melakukan permintaan maaf. Tapi kan masalah saya belum selesai sebenarnya, makanya kadangkala itu proses mediasinya itu nggak bisa sekali abis itu, oh kamu harus minta maaf. Kita kayaknya perlu tahu dulu sedalam apa sih kasus itu. Apakah betul bahwa masalahnya itu cuma perkara hutang itu, atau ada masalah yang lain Mbak yang mengikuti? Biasanya kalau kayak gini itu mestinya agak lebar dong. Bukan cuma itu aja, jangan-jangan cuman yang waktu itu diceritakan baru itu. Nah, apakah mediasinya hanya satu kali atau dua kali, atau mediasinya ini harapannya adalah dan cepat selesai, pokoknya minta maaf udah. Padahal kan anak-anak itu atau siapapun tuh kadang nggak bisa Mbak cuman di apa suruh minta maaf habis itu udah, ternyata tuh masih ada runtutan di belakang. Kayak gitu. Makanya itu kita harus benar-benar kalau mau memediasi, kita cari tahu dari dua belah pihak itu kasusnya sebenarnya apa. Apakah bisa diselesaikan dengan satu kali mediasi, atau sebenarnya kita perlu pendekatan-pendekatan yang lain. Supaya apa? Ya selesai akhirnya. Bukan meredam ya Mbak ya. Kalau meredam ya itu tadi takutnya dia akan Umat muncul lagi perilaku yang lain, atau balas dendam yang lain dengan cara yang berbeda.
1: Baik, nah cuman ini kasusnya agak susah ya, maksudnya kebanyakan memang anak-anak yang bermasalah begitu ketika dimediasi kemudian berdamai begitu, tapi nanti belakangan terulang kembali begitu Bu Ika.
0: Ya karena unfinished business itu tadi Mbak. Jadi, karena dia minta maaf kan, kalau kita belajar konsep maaf itu Mbak, maaf itu kan ada fasenya, ada macam-macam tuh. Nah maaf yang paling bagus itu kan ketika saya sama Mbak Ayu itu udah nothing to lose. Oh ya udah, emang aku sama dia udah nggak ada apa-apa dan ya udah kita untuk mulai lagi ya harus dari zero ya, akhirnya memaafkan. Tapi kan ada yang memaafkan itu dengan kita masih bawa ini loh Mbak, masih bawa apa namanya, masih bawa gondokan, masih bawa masalah yang belum selesai sehingga bisa jadi Mbak Ayu sama saya sama-sama masih dendam. Atau sama-sama masih marah tapi aku gak mau ketemu Mbak Ayu dulu atau Mbak Ayu gak mau ketemu saya dulu karena menghindar. Tapi sebenarnya masalah kita belum selesai.
1: Oke.
0: Kayak gitu.
1: Oke.
0: Cuman kita udah minta maaf, ya, tapi cuma di bibir aja, tapi sebenarnya masalahnya itu masih ada aja ke bawah kayak gitu.
1: Oke. Jadi apa yang pihak sekolah harus lakukan ketika persoalan ini tidak hanya mampu diselesaikan dengan mediasi? Tadi dikatakan juga harus ada pendampingan begitu ya Bu Ika. Nah ini pendampingan seperti apa yang dimaksud?
0: Sebenarnya kalau ada masalah apapun ya, mau di sekolah mau di rumah, kita itu harus mendengarkan betul-betul dari kedua belah pihak Mbak.
1: Yeah.
0: Jangan langsung judgement bahwa oh yang korban itu harus segera diselamatkan misalnya. Tapi kita harus tahu dulu dari versi keduanya. Bisa jadi korban ini memicu pelaku untuk melakukan perundungan, Mbak. Nah, berarti kalau udah kayak gitu, kuncinya kan ada di korban nih. Kayak gitu.
1: Okay.
0: Nah, kemudian kalau mau mediasi, kita cari orang yang itu netral. Tidak membela yang korban, tapi juga tidak membela yang pelaku. Tapi dia betul-betul netral, yang dia betul-betul bisa menjembatani kedua ini untuk akhirnya saling tahu kesalahan masing-masing atau runtutan masalahnya kayak apa. Sehingga nanti kita bisa menentukan, oh pakai cara ini nih. Supaya kalian itu bisa akhirnya konfliknya itu bisa terselesaikan. Akhirnya bisa dapat apakah itu nanti win-win solution, apakah salah satu akan win-lose, ataukah seperti apa. Nah setelah itu baru kita akan butuh pendampingan apabila ternyata permasalahan itu tidak selesai. Karena kenapa kita perlu mendampingi keduanya? Yang ditakutkan adalah korbannya kalau nggak didampingin, apakah mungkin ada trauma event yang mengikuti, apakah nanti itu akan bisa jadi pencetus, nanti dia bisa jadi korban di kemudian hari. Nah, untuk pelaku, kita supaya bisa pelaku itu paham bahwa apa yang dilakukan salah dan tidak mengulangi lagi. Sehingga harusnya dua-duanya Mbak yang didampingin. Kalau selama ini kan kadang-kadang ya wis pelaku ya wis ya udah dibiarin, disyukurin kayak gitu. Tapi kan sebenarnya dia juga kasihan, dia juga punya masa depan yang sama kan seperti korbannya.
1: Baik. Nah, korban perundungan ini juga banyak yang kemudian menjadi pelaku setelahnya begitu Bu Ika, tapi juga tidak sedikit yang kemudian berpikir bahwa oh saya tahu rasanya dirundung seperti apa, saya tahu nggak enaknya gimana, jadi saya tidak mau melakukan itu ke orang lain. Nah ini ada dua sisi, artinya ada apa istilahnya ya, hasilnya kontras begitu. Nah ini gimana Bu Ika melihat hal semacam ini?
0: Jadi kalau dia itu akhirnya kalau dia akhirnya jadi positif melihat konflik atau melihat masalah yang datang ke dia, maka dia akan melihatnya, aku belajar nih dari situasi ini. Berarti kalau aku nanti ada masalah kayak gini, aku akan pakai langkah-langkah yang kayak gini. Atau aku akan jadi orang yang lebih kuat dan aku akan membagikan caraku ke teman-teman yang lain yang lain supaya teman-teman yang lain nggak jadi korban kayak aku. Jadi apa, jadi korban bullying itu akhirnya motivasinya dibalik Mbak, bukan menderita tapi jadi motivasi untuk membangkitkan dia jadi orang yang jauh lebih bagus. Misalnya nih dia dibully, oh dasar kamu gemuk, dasar kamu tuh lambat dan ini dan lain-lain. Kemudian dia awalnya jatuh, kemudian dia bilang, oh tak perbaiki sih, mungkin aku diet dan lain-lain. Akhirnya badannya jadinya bentuknya bagus. Sehingga dia punya kepercayaan diri yang lebih. Kemudian dia akhirnya justru jadi motivator buat teman-teman yang lain untuk jadi pribadi yang lebih bagus misalnya. Nah tapi ada juga yang dia tidak meminta bantuan dan dia akhirnya menikmati juga kesedihannya, atau dia akhirnya semakin terpuruk sehingga yang ada akhirnya dendam dan lain-lain. Okay. Akhirnya di kemudian hari dia akan cari orang untuk dibales. Itu makanya ketika apa ya, orang terdekat kita jadi korban, itu kasih dia waktu untuk sedih, tapi setelah itu bantu dia untuk bangkit. Ya apa caranya supaya dia tidak lagi jadi korban, tapi dia bisa membantu orang lain untuk tidak jadi korban. Atau dia bisa membuktikan bahwa kamu tidak seperti yang dibilang orang itu loh, bahwa kamu itu punya banyak kelebihan. Okay. Itu sih Mbak. Kan banyak tuh sekarang korban-korban bullying, dia langsung sekarang speak up. Aku dulu korban bullying loh, tapi untungnya aku pernah dibully. Seandainya aku gak dibully, aku gak akan jadi kayak gini. Sekarang dia jadi orang yang lebih berhasil. Okay. Sekarang dia bisa membuktikan ke dunia bahwa aku punya prestasi ini. Okay. Jadi dia membalik situasinya, Mbak. Itu jadi motivasi yang berbalik, bukan yang jelek jadinya.
1: Nah ini jadinya perubahannya lebih ke positif ya, lebih ke arah positif.
0: Iya, betul. Baik. Karena banyak-banyak sekali yang juga kayak gitu, Mbak.
1: Oke. Tapi kenapa kemudian ini bisa apa istilahnya berbeda dengan anak-anak yang tadinya apa namanya mendapatkan korban, menjadi korban bullying, kemudian dendam dan menjadi pelaku justru? Apa bedanya dengan anak-anak yang apa mungkin pola pikirnya itu seperti apa yang mengubah mereka seperti itu?
0: Satu, bagaimana cara mereka berpikir, Mbak, ketika menghadapi masalah. Ini biasanya dibentuk sama keluarganya, Mbak, awalnya itu. Jadi biasanya keluarga itu akan merangkul mereka dulu, kemudian keluarga ini mulai mencoba mereka itu direstrukturisasi. Kenapa sih kamu dibully? Oh karena ini. Kamu mau gak dibully lagi? Kalau gak mau dibully, yuk kita cari nih, ini kelebihanmu nih, kayak gini. Jadi anak ini diajak mulai berpikir ke depan untuk memperbaiki itu. Kamu balas dendam gak akan selesai. Karena anak itu akan semakin senang kalau kamu salah balas dendamnya atau apa. Nah, ini biasanya bentukan-bentukan keluarga yang cukup kuat, Mbak. Artinya keluarganya itu melihatnya dari banyak sudut pandang ya. Kalau anak ini jatuh, dia diajarin untuk berdiri. Bukan jatuh, disyukurin, kemudian dia diangkat, diselesaikan masalahnya. Karena kadang-kadang kan kita terlalu fokus untuk menyelamatkan anak kita, tapi gak ngajarin ya apa caranya dia jatuh bangun, kemudian bangkit lagi, jatuh bangun, bangkit lagi. Nah kayak gitu loh, Mbak.
1: Baik, Bu Ika. Nah, kembali ke persoalan sekolah ini, seharusnya apa yang dilakukan sekolah untuk memberikan efek jera kepada pelaku perundungan tanpa mempermalukan atau mungkin mengucilkan dan menciptakan masalah psikologis baru?
0: Satu, sekolah ini harus benar-benar fair ya untuk menghadapi masalah bullying. Panggil dua-duanya dulu. Dengerin dulu dari dua sudut pandangnya. Nah, kemudian kalau udah baru tentukan langkah-langkahnya mau seperti apa untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Sekolah harus punya aturan yang jelas kalau misalnya pelaku perundungan itu bakalan dapat punishment-nya apa. Si korban nanti bakalan akan di kasih apa supaya dia merasa punya zona aman. Kemudian sekolah juga harus punya aturan yang ketat terhadap konsep bullying. Jangan anak sama anak atau siswa sama siswa udah gak bully, tapi gurunya atau sistem sekolahnya itu melegalkan terjadinya bullying. Sehingga nanti anak ini melihat bahwa lawang guruku aja kayak gitu kok, kenapa aku enggak? Nah, kayak gitu, Mbak.
1: Oke, dalam kasus yang di Blitar ini, Bu Ika, kemudian si pelaku perundungan ini dipindahkan sekolah. Nah, apakah kasus semacam ini merupakan sebuah solusi begitu untuk tindak perundungan?
0: Kalau menurut saya sih enggak ya, Mbak ya. Karena begini, kadangkala memindahkan sekolah itu bisa jadi solusi sementara, tapi bisa jadi membuka masalah baru. Artinya kayak gini, apakah nanti di sekolah baru anak ini tidak akan jadi korban lagi? Apakah di sekolah yang baru anak ini akan jauh bisa beradaptasi sementara nanti ada bentuk yang lain di situ. Jadi kadangkala justru kita mengajarkan dia untuk stay di situ, diubah dulu, dilihat dulu sistem sekolahnya berubah enggak. Kalau itu terkait sama sistem sekolah ya, Mbak. Kemudian lihat bagaimana sekolah ini memberlakukan permasalahan bullying ini kayak apa. Nah, karena anak ini kan bisa jadi dia udah inget sama teman-temannya, toh, Mbak. Sudah inget sama situasi sekolah, guru-gurunya. Begitu dipindah, bisa jadi masalahnya bukan masalah bullying lagi. Nanti dia turun akademiknya karena kok gurunya beda ya, sistem pengajarannya kok kayak gini ya, kemudian teman-temanku kok kayak gini ya. Jadi akhirnya blunder lagi, Mbak, masalahnya. Jadi kadang-kadang belum tentu pindah sekolah itu bisa jadi alternatif solusi yang bagus. Tapi kalau memang mau diambil pindah sekolah, kita cari tahu dulu di sekolah lamanya, apakah sekolah lamanya, kadang ada yang memang alternatifnya harus pindah karena begini, Mbak, kasusnya. Sekolah ini ternyata bela banget nih sama perundungnya. Tidak berpihak pada korbannya. Bahkan sekolah ini membalik, misalnya korbannya itu jadi pelaku. Kayak gitu. Atas misalnya ada beberapa sekolah itu yang punya relasi kuasa dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau itu konsepnya udah beda lagi, Mbak. Tapi pastikan kalau kita mau pindah anak kita ke tempat lain, kita tahu betul tuh situasinya. Bahwa sekolah itu akan lebih aman buat anak kita daripada sekolah yang lama.
1: Baik. Bu Ika, terakhir bagaimana cara sekolah ini memulihkan rasa aman korban setelah kejadian? Kemudian bagaimana cara membangun empati untuk anak-anak yang memang istilahnya tidak terlibat di situ, untuk lebih mungkin lebih peduli ya terhadap hal-hal semacam ini agar mereka tidak ikut melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh temannya tadi. Apakah korban juga perlu dapat pendampingan psikologis secara keseluruhan ini? Gimana atau seperti apa?
0: Yang satu adalah bangun budaya yang positif di sekolah. Artinya guru itu harus punya komunikasi yang bagus juga sama sekolah, sama siswa. Kemudian selain guru, kayak tenaga kependidikan itu juga harus punya komunikasi yang positif ke siswa. Jadi kalau siswa itu mau cerita apapun, mereka itu bisa tahu, oh aku ke bu ini, bapak ini tuh enak nih. Sehingga sebelum proses perundungan berlangsung itu bisa dicegah. Tapi memang susah ya, Mbak, kalau kita bilang zero bullying ya. Itu pasti akan ada. Cuman kita bisa meminimalisasikan itu lewat banyak sosialisasi aturan, edukasi yang secara berkala bahwa hal-hal kayak gini ini nggak boleh loh kamu lakukan, karena kalau kamu lakukan terus, nah itu akhirnya namanya bullying. Seperti itu. Kemudian guru sama siswa ini juga sama-sama terbuka, artinya ketika guru juga mau dikritik, ketika sesuai porsinya ya, Mbak ya. Kemudian guru juga boleh mengkritik siswa, tapi juga hati-hati gunakan bahasa dan porsi yang tepat supaya tidak terjadi yang namanya bullying yang karena sistem itu tadi. Kalau misalnya korban perlu pendampingan psikologis, apabila memang dia membutuhkan itu. Kadangkala ada korban yang memang butuh pendampingan psikologis tapi tidak terlalu yang treatment yang dalam juga, Mbak. Tergantung permasalahannya juga sih. Tapi kalau dia udah mulai ketakutan, nggak mau sekolah, kemudian ada gangguan psikosomatik dan lain-lain, iya. Itu perlu libatkan keluarga, Mbak, kalau udah kayak gini. Keluarga itu harus dipanggil dari kedua belah pihak untuk tahu ini loh situasinya. Terus ini loh dampaknya, kemudian ini akan seperti apa. Dan juga jangan pakai kedekatan. Karena saya dekat sama guru, jadi saya bisa nyari celah buat anak saya melakukan perundungan untuk dapat excuse atau maaf atau yang lain-lain. Jadi sistemnya juga harus tegas. Itu sih.
1: Baik, terima kasih Bu Ika untuk waktunya hari ini. Kita banyak berbicara tentang perundungan ya, kasus perundungan. Semoga hal semacam ini tidak kembali terjadi, ataupun kalau seperti Bu Ika katakan tadi, tidak bisa zero, minimal pokoknya berkurang lah ya, tidak meningkat terus. Dan apa ya, mungkin ini kayak menjadi, harus menjadi perhatian serius begitu ya, untuk masyarakat, orang tua dan lainnya. Sekali lagi terima kasih Ibu Ika, dan
0: ya, sama-sama Mbak.
1: Saya ucapkan selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu. Lain kali kita sambung kembali obrolan kita, mungkin dengan topik yang lain ya, yang lebih menarik lagi.
0: Oke, terima kasih Mbak Ayu.
1: Baik, Bu Ika.
0: Sehat, ya.
1: Sehat selalu, Bu Ika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, dan pendengar, demikian dialog Malang Menyapa pagi ini, cerdas tanpa perundungan membangun empati di dunia pendidikan. Tujuan pendidikan ini bukan hanya sekedar untuk membuat anak menjadi pintar secara akademis ya, tapi juga membuat anak bisa menghargai manusia lainnya, lebih menghormati teman dan guru, dan tentunya toleransi. Dan pendengar, saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Jatim hari ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dan selamat mengikuti.

0: Untuk pagi ini kita akan mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Sebagai informasi pembuka, begitu ya, ada Emil Akbar yang juga memberikan informasinya untuk Anda berkaitan dengan Rutan Bangil, usulkan remisi khusus kemerdekaan untuk 175 warga binaan pemasyarakatan dan 15 WBP untuk amnesti. Emil, silakan laporan Anda.
1: Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, Rutan Bangil mengusulkan remisi untuk 175 warga binaan pemasyarakatan serta 15 warga binaan yang diusulkan juga untuk menerima amnesti. Ini baru tahun ini di 2026. Saya sudah bersama dengan Kepala Rutan Bangil, Bang Yanuar Rinaldi. Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Emil.
1: Ya. Bang, usulan ini tidak untuk semua warga binaan, tapi yang memenuhi persyaratan apa saja?
2: Iya, tentunya kita mengusulkan remisi ini dari jumlah penghuni 622 orang per hari ini, kita mengusulkan remisi itu sebanyak 175 orang. Kita tidak usulkan semua karena kebanyakan di rumah tahanan negara kelas 2B Bangil ini banyaknya penghuninya tahanan, sementara yang kita usulkan harus yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, ya, yaitu sudah vonis dan sudah dieksekusi, sehingga dari beberapa penghuni baru bisa 175 orang yang kita usulkan, yang dimana terdiri dari remisi umum itu sebanyak 168 dan ada yang bebas pada hari itu juga sebanyak 7 orang.
1: Nanti pas 17 Agustus.
2: Iya, sebanyak 17 tanggal 17 Agustus kita membebaskan sebanyak 7 orang.
1: Khusus amnesti ini bedanya dengan remisi apa, Bang? Untuk penerimanya syaratnya.
2: Nah, tentunya kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita mengajukan amnesti. Amnesti ini ada dua kategori, yaitu amnesti kemanusiaan dan amnesti kebangsaan. Di Rutan Bangil sendiri, amnesti kemanusiaan sebanyak 9 orang dan kebangsaan sebanyak 6 orang. Nanti petunjuk pelaksanaan juga kita masih menunggu regulasi dari pusat untuk pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan dari pelaksanaan amnesti itu sendiri.
1: Bedanya yang kemanusiaan sama yang kebangsaan apa, Bang?
2: Kalau kebangsaan kayak ikut seperti melaksanakan kegiatan komponen cadangan, dan kalau yang kemanusiaan seperti yang sakit atau yang sudah lansia, nah itu bagian dari yang kemanusiaan. Seperti
1: langsung bebas begitu ya, Bang?
2: Langsung bebas.
1: Oh, begitu. Baik. Nah, istilahnya dengan pemberian ini kan kabar gembira bagi warga binaan masyarakat. Harapannya untuk mereka mendapatkan khususnya amnesti.
2: Ya, tentunya kita berharap ketika dari negara sudah memberikan amnesti dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak mengulangi tindak pidananya dan dapat berperan atau berproduktif terhadap masyarakat yang di luar. Seperti
1: itu aja, Bang. Baik, terima kasih. Itu tadi statement langsung dari beliau terkait dengan pemberian usulan pemberian remisi dan juga amnesti untuk warga binaan pemasyarakatan Rutan Bangil. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sembilan kali featuring Jesse Lucy dengan Sialan juga kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Sembari terus menengok ya informasi dari rekan-rekan reporter yang akan kami hadirkan hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini Ima Fadila siap mengabarkan TMMD ke-129 di Sampang resmi ditutup. Sejumlah sasaran fisik dan non-fisik telah rampung seluruhnya. Ima, silakan.
1: Siap berlangsung acara penutupan meninggal membangun desa ke-129 di Kabupaten Sampang yang dilaksanakan oleh Kodim 0828 dan dalam penutupan jajaran dari Korem 084 Baskara Jaya dan dari jajaran pemerintahan Kabupaten Sampang. TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026 resmi ditutup oleh Kolonel Marek Kurniawan Basuki Cahyono Putra, perwira LO TNI AL Kodam 5 Brawijaya dalam sebuah acara yang sekarang sedang akan dimulai di lapangan Masjid Aning Bisa, Jalan Raya Cerenggi, Kecamatan Cerenggi, Kabupaten Sampang, di mana Kecamatan Cerenggi menjadi titik dari lokasi TMMD ke-129, yaitu di Desa Panyepen. Dengan mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dan Desa, kegiatan ini telah menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal, sekaligus juga mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dalam paparan, Dandim 0828 Sampang sebelum upacara dimulai tadi memaparkan kepada pihak Kodam 5 Brawijaya, Korem 084 Baskara Jaya dan juga pemerintah Kabupaten Sampang bahwasanya TMMD telah berhasil membangun jalan rabat beton dengan panjang 486 meter, lebar 5 meter dan tebal 17 cm. Kemudian juga sudah selesai seluruhnya pengeboran air, pembuatan tandon dan revitalisasi, renovasi pusat kesehatan masyarakat yang tidak layak menjadi lebih layak pakai. Kemudian juga rehab rumah tidak layak huni sebanyak 2 unit dan juga melaksanakan program unggulan KASAT yaitu pembuatan tandon mini di rumah-rumah penduduk serta program non-fisik seperti pengobatan gratis, penyuluhan kesehatan, wawasan kebangsaan, sunatan massal, pengolahan makanan dan karya bakti di pohon penas pondok pesantren, juga penanaman pohon dan pemberdayaan masyarakat. Penutupan TMMD saat ini dirangkaikan dengan penyerahan hasil pembangunan kepada pemerintah daerah yang diwakili oleh Wakil Bupati Sampang beserta jajaran. Kemudian juga dengan berakhirnya kegiatan ini, Kodim 0828 Sampang berharap semangat kebersamaan dan pembangunan berkelanjutan tetap akan hidup di tengah masyarakat serta memperkokoh ketahanan nasional. Dan saat ini mendengar sedang baru dimulai upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 di Kecamatan Cerenggi yang dipimpin oleh Kolonel Kurniawan Basuki Cahyono Putra, perwira TNI Angkatan Laut Kodam 5 Brawijaya dari Kecamatan Cerenggi. Ima Fadila melaporkan.

0: Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ulfa Larasati mengabarkan pemerintah Kabupaten Madiun memberikan apresiasi kepada wajib pajak melalui kegiatan anugerah pajak daerah 2026. Kegiatan ini sekaligus diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Ulfa, silakan laporan Anda.
1: Baik, dari Kabupaten Madiun melaporkan, pemerintah Kabupaten Madiun memberikan apresiasi kepada wajib pajak melalui kegiatan anugerah pajak daerah 2026 di Pendopo Ronggo Jumeno, Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, Caruban. Penghargaan tersebut diberikan kepada wajib pajak mulai dari pelaku usaha, pemerintah desa dan kecamatan, hingga mitra instansi yang dinilai memenuhi kriteria kepatuhan dan kontribusi dalam pelaksanaan perpajakan. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya. Kegiatan ini sekaligus diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Menurut Hari, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak turut mendukung pembangunan daerah. Pembayaran pajak tepat waktu membuat penerimaan yang masuk dapat segera diketahui dan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Hari menambahkan, sektor pajak menyumbang hampir 50% terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Madiun. Sejumlah pajak yang menjadi sumber penerimaan antara lain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Hari mengungkap Pemkab Madiun terus melakukan sosialisasi mengenai kewajiban pajak. Sosialisasi dilakukan melalui camat dan kepala desa, serta melibatkan instansi vertikal seperti KPP Pratama Madiun dalam berbagai kegiatan pemerintah daerah, termasuk bahana bersahaja. Demikian laporan dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan kembali ke studio.

0: Cek Des.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Apa? Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
0: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan. Supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: program Jatim hari ini, edisi hari Kamis 13 Agustus 2026 mengajak Anda untuk terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini Ninda Alivia menginformasikan untuk Anda berkaitan dengan Polres Blitar periksa SNPI anggota. Pastikan senjata dinas digunakan sesuai prosedur. Ninda, silakan.
1: Iya baik, pendengar, Polres Blitar melakukan mitigasi sekaligus pemeriksaan senjata api dinas yang digunakan oleh anggota. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan untuk memastikan penggunaan SNPI oleh personil sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan dipimpin langsung Kapolres Blitar AKBP Ardi Zulhasbi Nasution yang didampingi jajaran pejabat utama. Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pengecekan terhadap kondisi senjata api, kelengkapan administrasi, serta kepatuhan anggota dalam prosedur penggunaan dan penyimpanan SNPI dinas. Kapolres Blitar menekankan bahwa penggunaan senjata api merupakan bagian dari tanggung jawab besar yang harus dijalankan secara disiplin dan profesional. Karena itu, setiap personil yang memegang SNPI wajib memahami aturan serta bertanggung jawab atas penggunaannya. Melalui kegiatan mitigasi dan pemeriksaan secara berkala, Polres Blitar berupaya mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api sekaligus memastikan seluruh personil menjalankan tugas secara aman, profesional, dan sesuai ketentuan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kedisiplinan serta tanggung jawab anggota dalam menjalankan tugas kepolisian sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Sementara itu, informasi dari Blitar, Saninda Alivia, kembali ke studio.

0: pagi ini juga tentunya bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Kediri, Tuban, dan juga Sampang begitu ya, berkaitan dengan program Jatim Hari Ini Berjaringan. Jadi Anda bisa mengakses siaran kami di Malang, kemudian Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kami akan mengajak Anda mengupdate informasi selanjutnya dari William Nathan. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri meminta Ikatan Pencaksilat Indonesia IFSI Kabupaten Malang menjaga hubungan antar perguruan untuk mencegah konflik. William, silakan.
1: Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri meminta Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Kabupaten Malang bersama seluruh perguruan pencaksilat menjaga hubungan antar perguruan untuk mencegah konflik. Komunikasi dan musyawarah dinilai penting agar perbedaan tidak berkembang menjadi perselisihan di tengah masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Rulian saat menerima pengurus IPSI Kabupaten Malang di Mapolres Malang. Pertemuan itu membahas perkembangan organisasi pencaksilat sekaligus upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Malang. Rulian meminta pengurus IPSI dan perguruan pencaksilat membina anggotanya agar tidak mudah terprovokasi. Setiap persoalan yang muncul di lingkungan perguruan diharapkan selesai melalui komunikasi dan musyawarah. Perbedaan pandangan maupun dinamika yang terjadi di lingkungan perguruan pencaksilat perlu disikapi secara dewasa, kata Rulian. Dia mengajak para perguruan silat maupun pengurus IPSI untuk mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan musyawarah sehingga tidak terjadi konflik maupun perselisihan di lapangan. Dia juga meminta tidak ada pihak yang sengaja memprovokasi atau mengadu domba antar perguruan. Menurutnya hubungan yang telah terjalin perlu terus dijaga untuk memperkuat persaudaraan antar persilat. Selain menjaga hubungan antar perguruan, Rulian juga mendorong IPSI mengarahkan aktivitas pencaksilat pada pembinaan dan prestasi. Kegiatan itu dinilai dapat menjadi sarana positif bagi para generasi muda. Sementara itu, Ketua Umum IPSI Kabupaten Malang, Ziaul Haq, mengatakan komunikasi antar perguruan menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan di lingkungan pencaksilat. Setiap perbedaan pandangan organisasi, kata dia, perlu diselesaikan melalui musyawarah. IPSI Kabupaten Malang juga mendorong peningkatan pembinaan atlet dan anggota. Selain mengejar prestasi, latihan pencaksilat diharapkan membentuk kedisiplinan sekaligus memperkuat persaudaraan di kalangan generasi muda pesilat. William Nathan melaporkan.

0: temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian. Kali ini Aris DK menginformasikan sebanyak 12 sekolah di Kota Madiun mendapatkan bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Bantuan tersebut menyasar jenjang TK, SD hingga SMP. Aris, silakan.
1: Baik, terima kasih. Ya, pendengar, sebanyak 12 sekolah di Kota Madiun mendapatkan bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, Kemendikdasmen. Bantuan tersebut menyasar untuk jenjang TK, SD hingga SMP. Dari total penerima bantuan tersebut, pendengar, 2 sekolah saat ini mulai masuk tahap pengerjaan, diantaranya SDN Manguharjo dan SDN Ngegong. Progres pembangunan 2 sekolah tersebut juga sudah ditinjau langsung oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun dan juga Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati. Dan Bagus pun menyebutkan pendengar jika SDN Manguharjo mendapatkan bantuan sekitar 680 juta rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas, 1 toilet, dan juga perpustakaan. Untuk pengerjaan sendiri di sekolah tersebut sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Dan sementara di SD Ngegong memperoleh bantuan sekitar 468 juta rupiah. Dana tersebut pendengar digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas. 1 ruang kelas lainnya nantinya akan dibiayai melalui APBD Kota Madiun. Bagus juga menegaskan pengerjaan proyek revitalisasi itu harus dikebut agar tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan. Dia juga meminta dindik maupun pelaksana proyek memastikan pengerjaan berjalan sesuai jadwal. Sementara itu, pendengar Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lismawati, menyebutkan bantuan revitalisasi tersebut diberikan kepada 9 sekolah, jenjang TK dan SD, serta 3 SMP. Selain SD Manguharjo dan SDN Ngegong, ada sejumlah sekolah lainnya yang telah menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS. Di antaranya SDN 1 Pandean, SDN 2 Pandean, SDN 2 Madiun Lor, SDN 5 Madiun Lor, SDN Pilang Bango, dan SDN 3 Klegen. Sementara dari jenjang TK terdapat TK Dharma Wanita Manisrejo 2, serta nantinya 3 SMP. Penerima bantuan tersebut juga akan segera menyusul. Menurut Lismawati, pendengar, revitalisasi sekolah merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Terlebih, masih terdapat sejumlah bangunan sekolah yang membutuhkan perbaikan. Meski demikian, bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat tersebut juga belum mencakup seluruh kebutuhan perbaikan sekolah di Kota Madiun. Dindik masih mengajukan sejumlah sekolah lainnya untuk mendapatkan bantuan serupa. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, kembali ke studio.

0: kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Angela Rizka di ujung telepon siap mengabarkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Pacitan mencatat adanya peningkatan jumlah pelaku usaha mikro setiap tahun. Angela, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian di Kuperin Kabupaten Pacitan menyatakan adanya peningkatan jumlah pelaku usaha mikro dalam setiap tahun. Dekoperin Pacitan mencatat, setiap tahun terdapat sejumlah 1.500 hingga 1.700 pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan menjadi wirausaha mapan. Kepala Dekoperin Pacitan, Muhammad Ali Mustafa mengatakan, industri pengolahan pangan menjadi salah satu potensi yang menjanjikan. Menurut Ali, faktor utama yang menunjang industri pengolahan pangan adalah ketersediaan bahan baku. Pacitan memiliki potensi sumber daya lokal di komoditas pertanian, seperti kopi, gula kelapa, biofarmaka, dan lain sebagainya. Sementara di sektor perikanan, Pacitan juga telah memiliki produk unggulan, seperti olahan tahu tuna dengan berbagai variasi produk. Ali menilai olahan tahu tuna dengan berbagai variasi menjadi incaran para konsumen, terutama bagi para wisatawan yang berkunjung ke Pacitan. Meski begitu, Ali juga mengatakan potensi unggulan tersebut tidak akan menghilangkan potensi produk lainnya seperti kerajinan tangan, pakaian, dan produk khas lain. Ali meyakini produk-produk tersebut berpotensi dikembangkan menjadi produk buah tangan khas Pacitan. Demikian laporan dari Kabupaten Pacitan, Angela Rizka melaporkan.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
4: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
3: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
4: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat. Jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
3: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
4: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
3: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
4: Wah, mantap Pak Felix. Semakin ramai semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas hari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Masih ada satu kabar lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini datang dari Muhammad Ali. Sebanyak 27 peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep melanjutkan tahapan penyusunan makalah dan wawancara. Ali, silakan laporan Anda.
5: Ya, sebanyak 27 peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep melanjutkan tahap penyusunan makalah dan wawancara. Dan Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep, Beni Irawan, mengatakan sebelumnya terdapat 30 peserta yang mengikuti seleksi termasuk tahapan asesmen. Dari hasil asesmen, 3 peserta dinyatakan belum memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Sementara 27 peserta lainnya berhak melanjutkan proses penyusunan makalah dan wawancara. Dan Beni juga memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai jadwal. Setelah penyusunan makalah dan wawancara, hasilnya akan direkapitulasi oleh panitia seleksi untuk menentukan 3 nama terbaik di setiap jabatan yang dilamar. Dan selanjutnya 3 nama tersebut disampaikan kepada Bupati Sumenep selaku pejabat pembina kepegawaian untuk ditetapkan 1 calon. Peserta terpilih juga kemudian akan diajukan kepada BKN untuk memperoleh rekomendasi sebelum penetapan dan pelantikan. Beni menegaskan, hasil asesmen peserta juga memenuhi syarat merupakan kewenangan penyelenggara asesmen. Ia berharap seluruh peserta dapat menunjukkan kompetensi terbaik dan menawarkan solusi konkret terhadap persoalan di organisasi perangkat daerah yang dilamar, sehingga menghasilkan pimpinan pejabat pimpinan tinggi pertama yang profesional dan berintegritas. Dari Kabupaten Sumedang, Muhammad Ali melaporkan.
0: Terima kasih Ali, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi tersebut mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini di edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya Sari Julia yang bertugas pagi ini pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Demikian Jatim hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca hari ini bersama dengan BMKG, dan kami telah tersambung bersama dengan perakirawan BMKG, Ibu Devi. Selamat pagi, Bu Devi.
2: Ya, selamat pagi, Mbak Rani.
1: Baik, Bu Devi, apa kabar hari ini? Sehat?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Baik, Bu Devi, seperti apa perakiraan cuaca untuk hari ini? Mungkin bisa langsung disampaikan kepada pendengar.
2: Ya baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada. Untuk kami sampaikan perakiraan cuaca berlaku hari Kamis 13 Agustus 2026. Cuaca diprediksi pada umumnya cerah hingga cerah berawan untuk wilayah Malaya. Cuaca diprediksi berkisar antara 15 hingga 20 derajat Celcius. Kemudian diprediksi berkisar antara 40% hingga 92%. Kemudian angin berkisar dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan mencapai 20 km per jam. Dan yang terakhir adalah informasi tinggi gelombang diperkirakan di sisi selatan Jawa Timur ketinggian mencapai 4 meter atau masuk dalam batas tertinggi. Demikian, Mbak.
1: Baik, mungkin ada himbauan terkait dengan perakiran cuaca hari ini agar mungkin masyarakat bisa lebih waspada terkait dengan perakiran cuaca. Silakan, Bu Devi.
2: Ya, baik. Jadi untuk himbauan untuk hari ini, terutama untuk masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir selatan Jawa Timur, karena tinggi gelombang diperkirakan dalam kondisi tinggi, maka masyarakat yang beraktivitas di sekitar sana mohon untuk lebih waspada dan juga hati-hati. Dan juga untuk masyarakat diimbau untuk lebih efisiensi atau tidak menggunakan air bersih, dan juga jangan membakar sampah di luar lahan, karena di puncak musim kemarau ini kebakaran lebih sering terjadi. Berikut, Mbak.
1: Baik, terima kasih Bu Devi untuk informasi perakiraan cuaca hari ini. Kami ucapkan selamat bertugas kembali dan salam sehat selalu, Bu Devi. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Ya, dan pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca dari BMKG yang kami hadirkan untuk Anda.
0: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang.
1: Rutan Bangil usulkan remisi khusus kemerdekaan untuk 175 warga binaan pemasyarakatan WBP dan 15 WBP untuk amnesti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Emil Akbar. Emil.
3: Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, Rutan Bangil mengusulkan remisi untuk 175 warga binaan pemasyarakatan serta 15 warga binaan yang diusulkan juga untuk menerima amnesti. Ini baru tahun ini di 2026. Saya sudah bersama dengan Kepala Rutan Bangil, Bang Yanuar Rinaldi. Assalamualaikum, Bang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Emil.
3: Ya. Bang, usulan ini tidak untuk semua warga binaan, tapi yang memenuhi persyaratan apa saja?
4: Iya, tentunya kita mengusulkan remisi ini dari jumlah penghuni 622 orang per hari ini. Kita mengusulkan remisi itu sebanyak 175 orang. Kita tidak usulkan semua karena kebanyakan di rumah tahanan negara kelas 2B Bangil ini banyaknya penghuninya tahanan, sementara yang kita usulkan harus yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, ya, yaitu sudah vonis dan sudah dieksekusi, sehingga dari beberapa penghuni baru bisa 175 orang yang kita usulkan, yang dimana terdiri dari remisi umum itu sebanyak 168 dan ada yang bebas pada hari itu juga sebanyak 7 orang.
3: Nanti pas 17 Agustus.
4: Iya, sebanyak 17 tanggal 17 Agustus kita membebaskan sebanyak 7 orang.
3: Khusus amnesti ini bedanya dengan remisi apa, Bang? Untuk penerimanya, syaratnya.
4: Nah, tentunya kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita mengajukan amnesti. Amnesti ini ada dua kategori, yaitu amnesti kemanusiaan dan amnesti kebangsaan. Di Rutan Bangil sendiri, amnesti kemanusiaan sebanyak 9 orang dan kebangsaan sebanyak 6 orang. Nanti petunjuk pelaksanaan juga kita masih menunggu regulasi dari pusat untuk pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan dari pelaksanaan amnesti itu sendiri.
3: Bedanya yang kemanusiaan sama yang kebangsaan apa, Bang?
4: Kalau kebangsaan kayak ikut seperti melaksanakan kegiatan komponen cadangan, dan kalau yang kemanusiaan seperti yang sakit atau yang sudah lansia, nah itu bagian dari yang kemanusiaan. Seperti
3: langsung bebas begitu ya, Pak?
4: Langsung bebas.
3: Oh, begitu. Baik. Nah, istilahnya dengan pemberian ini kan kabar gembira bagi warga binaan masyarakat. Harapannya untuk mereka mendapatkan khususnya amnesti.
4: Ya, tentunya kita berharap ketika dari negara sudah memberikan amnesti dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak mengulangi tindak pidananya, dan dapat berperan atau berproduktif terhadap masyarakat yang di luar. Seperti itu
3: aja, Bang. Baik, terima kasih. Itu tadi statement langsung dari beliau terkait dengan pemberian usulan pemberian remisi dan juga amnesti untuk warga binaan pemasyarakatan Rutan Bangil. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
1: Pendengar, soal lagi kami akan hadir dalam dialog sketsa olahraga dengan topik menakar prestasi karateka Forky Kabupaten Malang. Nanti akan dipandu oleh Arga Saputra yang sekaligus juga akan temani Anda di Malang siang ini nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Raja Par juga pamit dari ruang dengar Anda di Malang pagi ini. Selamat beraktivitas. Saya Raja Par, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya. Karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Dengar juga pemirsa, kami hadir kembali dalam dialog sketsa olahraga. Ini terkait dengan persiapan KONI Kota Probolinggo hadapi Porprov Jawa Timur ya. Dan dunia olahraga Jawa Timur ini memang kembali bersiap untuk menyambut Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jatim. Dan Kota Probolinggo ini tentunya tengah mempersiapkan juga para atlet terbaiknya untuk bertanding dan membawa nama daerah. Dan untuk membahas persiapan seperti apa di Kota Probolinggo, kami telah tersambung bersama dengan Bapak Haji Zulfikar Imbawan selaku Ketua KONI Kota Probolinggo. Selamat pagi Pak Zulfikar. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam olahraga.
0: Terima kasih sebelumnya Pak Zulfikar sudah berkenan ya. Kita akan berbincang ini terkait dengan persiapan KONI Kota Probolinggo ya untuk menghadapi Porprov Jawa Timur 2027. Nah, ini Porprovnya rencana awal tahun ya, Pak.
1: Untuk Porprov sendiri di 2027 direncanakan di bulan Juni, masih Juni.
0: Oke, masih pertengahan ya berarti ya.
1: Iya, di Surabaya.
0: Baik, artinya masih banyak sekali waktu untuk mempersiapkan para atlet ya.
1: Betul. Jadi masih ada waktu kurang lebih 10 bulan lah.
0: Iya. Baik.
1: Sekarang.
0: Baik, ini berarti
1: maafin dulu saya, Pak.
0: Iya. Nggak apa-apa. Baik, jadi sejauh ini sudah seperti apa persiapan kontingen dari Kota Probolinggo untuk menghadapi Porprov Jatim, Pak Zulfikar?
1: Iya, baik. Saya sampaikan selamat siang kepada seluruh pendengar dan juga insan-insan olahraga. Jadi, KONI Kota Probolinggo menghadapi Porprov 2027 di Surabaya, punya kami berkaca kepada hasil dari Porprov yang 2025 kemarin. Meskipun Kota Probolinggo ini harus puas di peringkat 30 dari 38 kota dan kabupaten di Jatim. Nah, ini tentunya menjadi momentum evaluasi total dan titik balik kebangkitan.
0: Okay.
1: Kami harus bangkit di 2027 dengan berbagai persiapan yang sudah kita mulai pasca Porprov yang kemarin, Mbak.
0: Baik. Kalau kita lihat dari Porprov yang kemarin, targetnya seperti apa? Apakah memang sudah tercapai atau memuaskan atau bagaimana ini, Pak?
1: Ya, dari Porprov kemarin masih jauh dari memuaskan. Memang kita di 15 besar, tapi masih belum mampu dengan berbagai kendala. Ini yang menjadi evaluasi untuk Porprov 2027 nanti.
0: Baik. Jadi berapa cabur yang diikutkan untuk tahun 2027 nanti?
1: Kita akan melihat juga perkembangan dari hasil evaluasi yang di tahun 2026 ini. Jadi berkaca kepada hasil Porprov yang kemarin, kita mengikut sertakan 32 cabur dan hanya 17 cabur yang meraih medali, separuh dari cabur yang sudah berangkat. Jadi untuk 2027 evaluasi akan kita buat strategi.

baru untuk bangkit. Kita sudah akan ada tiga pilar utama untuk persiapan ini. Yang pertama fokus kepada cabang-cabang olahraga unggulan yang tentunya berpotensi meraih medali baik dari di atlet maupun cabangnya itu sendiri. Kemudian yang kedua, pembinaan berkelanjutan dan berjenjang yang sudah kita lakukan, termasuk program uji coba, kemudian

0: biar di mana Libi Kim Estri untuk Asian Games.
1: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
0: Ya, untuk persiapan Asian Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Yang kelamahan dari posisi, kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
1: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
0: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
1: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
0: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
1: 12?
0: Okay. Cuman tetap latihan, nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi, nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau enggak bisa ganti.
1: Okay. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
0: Ya, dari grup kita paling berat itu Iran, karena sudah tim top di dunia, tim termasuk Ginel. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
1: Oke, okay. Sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada laga uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
0: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
1: Mini turnamen.
0: Cuma ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal, enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya, ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
1: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja? Ikut, itu ya. Cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
0: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam, sama Malaysia.
1: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam, dan Malaysia ya? Mungkin untuk targetnya sih coach, nanti di Asian Games itu seperti apa?
0: Ya, target kita, kalau kita latihan, pasti target paling top. Kita cari yang tergantung terbaik. Ya, di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya, kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
1: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
0: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal, ya, target juara 3.
1: Semifinal atau juara 3 ya.
2: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin.

0: juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga, terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
1: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
2: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, telah kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Programa 3 Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Kali ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Kita akan lanjutkan rangkaian Malang siang ini pendengar hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.

0: di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif. Diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKL-LJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Apa kabar Anda hari ini 13 Agustus 2026 pendengar? Mudah-mudahan semuanya tambah baik, tambah semangat, tambah bergairah untuk menyelesaikan semua agenda dan juga aktivitas Anda. Karena hari ini Anda ditemani oleh program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Yes, saya Arga Saputra, pendengar akan temani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rangkaian Malang siang ini kita akan lanjutkan setelah tadi diawali dengan dinamika olahraga dari program 3 jaringan berita nasional dari Radio Republik Indonesia pendengar. Sesaat lagi kita akan sambung dengan musik dan informasi. Tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan sambil kita dengarkan bersama ya lagu-lagu campur sari untuk Anda. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kembali berita siang produksi dari Pro 1 RRI Malang. Reporter RRI Malang pendengar akan mengabarkan berbagai informasi terupdate dan juga teraktual untuk Anda dalam berita siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Lepas dari berita siang pendengar pukul 13.30 hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kita request lagu-lagu Indonesia nanti. 100% Indonesia untuk Anda hadir segmen request ya. Anda boleh request minta lagu dari lagu-lagu Indonesia yang lama boleh, yang baru boleh, yang nostalgia juga monggo pendengar, yang kekinian juga bisa kita dengarkan nanti di 100% Indonesia hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Itulah segenap rangkaian program dalam Malang siang ini, hari ini 13 Agustus 2026 pendengar, selengkapnya bersama saya Arga Saputra.

kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKL-LJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.

suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum, meskipun terik matahari menyengat, namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang, yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayah memikirkan bahan, menceritakan aib

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1 kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja saya putarkan untuk Anda, Chris Patih dengan lagu Rindu Pendengar. Saya bingkiskan spesial untuk Anda yang mungkin rindu jalan-jalan ke kawasan Bromo Tengger Semeru ya. Anda harus tahan rindu Anda karena aktivitas wisata Gunung Bromo ini masih ditutup pendengar hingga 15 Agustus, artinya 2 hari lagi akibat kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Penutupan ini berlaku di seluruh pintu masuk termasuk Coban Trisula Kecamatan Poncokusumo dan pengunjung serta penyedia jasa jeep untuk sementara tidak diperbolehkan memasuki kawasan Bromo. Kebakaran di Blok Bantengan telah berlangsung sejak Senin 3 Agustus pendengar dan meluas lebih dari 921 hektar. Api juga telah mencapai puncak P30 penanjakan di Kabupaten Probolinggo. Kondisi tersebut membuat pengelola memperpanjang pembatasan dari aktivitas wisata demi keselamatan pengunjung dan juga petugas. Berdasarkan pemantauan BPBD Kabupaten Malang, pendengar, masih terdapat dua titik api yang menjadi perhatian dalam penanganan karhutla ya. Keduanya berada di Pusung Duwur, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, serta Puncak P30 Penanjakan Kabupaten Probolinggo. Sementara itu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Yahya Nugraha juga mengatakan bahwa penutupan kawasan terdampak terhadap wisatawan yang telah memesan perjalanan menuju Bromo, pendengar. Jadi pihaknya memperlakukan bebas biaya reschedule untuk wisatawan yang terlanjur memesan trip pada tanggal 9 hingga 11 Agustus saat terjadi penutupan. Wisatawan yang terdampak penutupan dapat menjadwalkan ulang kunjungan mereka tanpa dikenai biaya tambahan, namun batas waktu reschedule tersebut ditetapkan hingga 31 Desember 2026. Selain reschedule, pendengar, pengunjung juga diberikan pilihan untuk mengajukan refund apabila membatalkan perjalanan ke Bromo. Penutupan akses wisata dilakukan untuk mendukung proses penanganan kebakaran sekaligus menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan. Karena itu, aktivitas wisata belum dapat kembali normal sebelum kondisi kawasan dinilai aman.
1: Pesan pahlawan nasional. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya mau bagi info soal traffic update, pendengar. Saya lihat dari aplikasi Waze.com. Mungkin infonya bermanfaat untuk Anda yang siang hari ini mau siap-siap buat keluar kantor, makan siang, begitu pendengar, atau ketemu klien, meeting di tempat nongkrong atau di kafe, begitu ya. Perlu adanya info traffic. Nah, ini saya mau update untuk Anda. Kepadatan lalu lintas siang hari ini, pendengar, kita lihat sudah terdapat di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Malang. Kemudian antrian kendaraan yang lumayan panjang, ini ada di Jalan Letjen Sutoyo sampai ke arah Jaksa Agung Suprapto, pendengar. Sebaliknya dari Jaksa Agung Suprapto hingga Letjen Sutoyo, untuk Anda yang melintas di kawasan tersebut harap hati-hati ya. Kepadatan yang lain ada di kawasan Jalan Pasar Besar siang hari ini, kemudian Kolonel Slamet Supriyadi, kemudian Tidar Raya, serta kawasan Jalan Gajayana. Masih ada satu titik yang lain, yaitu di Maijen Sungkono, Kota Malang. Kalau di wilayah Kabupaten Malang, pendengar, ini kawasan Letjen Sutoyo, kawasan Jabung, siang hari ini juga terpantau padat ya. Untuk Anda yang hendak melintas ke berbagai titik tersebut, harap tertib dalam berkendara, kontrol kecepatan Anda, senantiasa patuh akan rambu dan juga aturan dalam berkendara, pendengar. Kalau kepolisian suka bilang bahwa kecelakaan itu berawal dari pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, menjaga keamanan, menjaga kemudian ketertiban, patuh akan rambu-rambu serta aturan dalam berlalu lintas, ini adalah upaya kita atau ikhtiar kita menjaga keamanan atau diri kita saat berkendara. Hati-hati ya, pendengar, untuk Anda yang hendak mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang.
1: Lintas informasi.
0: Sembari kami update lintas informasi untuk Anda, pukul 12 waktu Indonesia Barat, reporter Rizky Darmawan akan menggambarkan bahwa KUA PPAS 2027 menjadi arah pembangunan Kota Batu. Selengkapnya, berikut lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama Rizky Darmawan. Rizky?
2: Ya, baik saudara pendengar, pemerintah Kota Batu mulai menyiapkan arah pembangunan untuk tahun 2027 melalui penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS dalam rapat paripurna DPRD Kota Batu. Penyampaian KUA PPAS ini menjadi bagian dari proses penyusunan anggaran daerah untuk menentukan program dan kegiatan yang akan menjadi prioritas pembangunan Kota Batu pada tahun mendatang. Wali Kota Batu Nur Rohman menyampaikan Rancangan Anggaran 2027 diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sejumlah sektor menjadi perhatian dalam arah kebijakan anggaran tersebut, mulai dari pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pertanian, pariwisata, usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, ekonomi kreatif, hingga sektor pendidikan. Wali Kota Batu Nur Rohman mengatakan penyusunan anggaran tidak hanya berorientasi pada pembiayaan program pemerintah, tetapi juga harus mampu memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu program yang disiapkan oleh pemerintah Kota Batu, yakni di sektor pertanian. Pemkot Batu akan mengembangkan konsep Smart Integrated Farming atau pertanian cerdas dan terintegrasi dengan memanfaatkan aset pemerintah di Desa Giripurno. Lahan yang disiapkan untuk program tersebut memiliki luas sekitar 2,8 hektar. Pengembangan ini menjadi salah satu bagian dari arah kebijakan pembangunan pertanian dalam Rancangan Anggaran Kota Batu tahun 2027. Selain pertanian, sektor UMKM juga menjadi perhatian dalam penyusunan KUA PPAS. Dukungan terhadap pelaku UMKM diarahkan melalui digitalisasi, sertifikasi produk, serta perluasan akses pasar. Pemerintah Kota Batu juga melanjutkan pengembangan program 1000 Sarjana. Program tersebut dilakukan melalui penambahan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi. Sementara penguatan investasi dan perdagangan turut masuk dalam arah kebijakan anggaran tahun 2027. Kebijakan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat Kota Batu. Penyampaian KUA PPAS 2027 menjadi tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan Kota Batu di tahun mendatang. Sejumlah sektor seperti pelayanan dasar, pertanian, UMKM, pendidikan, investasi, dan perdagangan masuk dalam rancangan prioritas pembangunan daerah Kota Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Demikian tadi pendengar, Rizky Darmawan melaporkan terkait dengan KUA PPAS 2027 yang menjadi arah pembangunan Kota Batu untuk lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lintas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kali ini pendengar, dalam rangkaian Malang siang ini hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan serta langgam, lagu-lagu dan juga gending-gending campur sari akan mengiringi kebersamaan kita siang hari ini 13 Agustus 2026 sampai jam 1 siang nanti pendengar. Kalau Anda tadi sempat menyimak info yang saya bacakan, begitu pendengar ya, terkait dengan aktivitas wisata Gunung Bromo yang masih ditutup hingga 15 Agustus akibat kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan penutupan ini berlaku di seluruh pintu masuk termasuk Coban Trisula, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, pendengar. Nah, harus kita ketahui bahwa warga yang ada di wilayah Gunung Bromo, pendengar, atau suku Tengger itu ya, itu punya tradisi, punya adat, punya budaya yang masih eksis, masih dipertahankan hingga saat ini, pendengar. Belum jauh dari peristiwa kebakaran yang terjadi 3 Agustus 2026 yang lalu, tepatnya 1 Juni 2026, masyarakat adat Tengger ini kembali menggelar ritual suci Nyatnya Kasada 2026 di kawasan Gunung Bromo, pendengar. Tradisi berabad-abad ini menjadi momentum spiritual tahunan yang memadukan nilai keberagaman, keagamaan, pelestarian budaya, serta penghormatan terhadap alam semesta. Jadi pendengar, rangkaian Nyatnya Kasada diawali dengan ritual keagamaan dan juga pelayanan bagi umat Hindu Tengger. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Kabupaten Probolinggo Bambang Suparto juga menjelaskan bahwa seluruh prosesi ini bermuara pada momen paling sakral, yaitu perjalanan menuju kawah aktif Gunung Bromo. Pada puncak perayaan pendengar, ribuan warga Tengger dari beberapa desa di Kecamatan Sukapura itu berbondong-bondong mendaki bibir kawah. Mereka membawa hasil bumi, hewan ternak, dan aneka sesaji untuk dilarung ke dalam kawah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan juga keselamatan yang diterima selama setahun terakhir. Nah, puncak Nyatnya Kasada adalah prosesi menuju kawah Bromo untuk melarung hasil bumi dan berbagai persembahan sebagai ungkapan rasa syukur pendengar kepada Sang Hyang Widi. Lebih dari sekedar ritual keagamaan, Nyatnya Kasada ini juga membawa pesan mendalam tentang keseimbangan hidup. Bambang menambahkan bahwa esensi utama dari tradisi ini adalah menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga alam semesta. Harapannya pendengar, nilai-nilai harmoni tersebut dapat terus terjaga sehingga tercipta kehidupan yang damai, sejahtera, dan selaras bagi seluruh masyarakat. Selain pelarungan sesaji, perayaan tahun ini juga diwarnai dengan acara resepsi khusus serta pengukuhan warga kehormatan sesepuh Tengger pada 1948 Saka. Keberlangsungan adat ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah setempat. Bupati Probolinggo Muhammad Haris juga menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen secara kuat untuk menjaga dan melindungi eksistensi dari masyarakat adat Tengger beserta nilai-nilai budaya yang mereka warisi pendengar. Melalui khidmatnya perayaan Nyatnya Kasada 2026 ini, masyarakat Tengger memanjatkan doa agar diberi berkah, hasil panen yang melimpah, kedamaian, serta keselamatan, serta mereka berharap identitas budaya ini tetap kokoh, berdiri, dan alam Bromo tetap lestari bagi generasi di masa depan. Itulah rangkaian kegiatan Nyatnya Kasada pendengar yang dilakukan oleh warga Tengger ya, yang ada di kawasan Gunung Bromo hari Senin 1 Juni 2026. Nah, tidak berlanjut, tidak kemudian berakhir pada peringatan Nyatnya Kasada saja, tradisi budaya warga itu juga berlanjut hingga bulan Juli serta Agustus pendengar dalam peringatan Hari Raya Karo tahun 1948 Saka. Seperti apa rangkaian kegiatannya? Nanti kami akan hadirkan setelah 3 lagu berikut ini untuk Anda, masih dalam Pesona Malangan Pro 1 RRI Malang.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang.

dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan, biasanya dipasang satu orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kita masih berbincang di Pesona Malangan pendengar, siaran seni tradisional dan info kebudayaan, sembari lagu-lagu campur sari juga mengiringi kebersamaan kita hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tadi sudah saya infokan kepada Anda ya, bahwa di kawasan Bromo Tengger Semeru itu ada warga, ada masyarakat suku Tengger yang tetap menjalankan kebudayaan dan juga tradisi mereka yang dipertahankan hingga hari ini, pendengar. Tidak jauh dari bencana kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya 1 Juni 2026, masyarakat adat Tengger kembali menyelenggarakan ritual suci Nyatnya Kasada di kawasan Gunung Bromo pada 1 Juni 2026, pendengar. Ternyata kegiatan tradisi kebudayaan warga Tengger tidak berhenti pada bulan Juni 2026 kemarin, tapi ada Hari Raya Karo, pendengar, yang diperingati oleh warga Tengger itu dari bulan Juli hingga Agustus 2026 yang lalu. Jadi masyarakat Hindu suku Tengger kembali menggelar puncak perayaan Hari Raya Karo 1948 Saka di lereng Gunung Bromo, tepatnya 30 Juli 2026 yang lalu, pendengar ya. Tradisi adat yang telah diwariskan turun-temurun ini berlangsung hikmat dan menjadi simbol penghormatan terhadap nilai kehidupan persaudaraan serta keharmonisan antar sesama. Perayaan tersebut mempertemukan masyarakat dari 3 desa, diantaranya ada Desa Ngadisari, Desa Wonotoro, dan Desa Jetak dalam satu rangkaian ritual adat yang syarat dengan filosofi mengenai asal-usul kehidupan dan pentingnya menjaga kerukunan. Prosesi dimulai, pendengar, dengan arak-arakan warga yang membawa jimat kelontongan, yakni perlengkapan dapur tradisional berbahan kayu dan juga bambu. Warga juga mengusung bambu sodoran yang dalam tradisi Tengger itu melambangkan mas kawin sekaligus menjadi simbol perjalanan kehidupan. Pada pelaksanaan tahun ini, pendengar, Desa Ngadisari itu mendapatkan kehormatan sebagai kemanten putra sekaligus tuan rumah penyelenggara upacara adat. Sementara itu, Desa Wonotoro berperan sebagai kemanten putri, sedangkan Desa Jetak bertindak sebagai saksi dalam prosesi yang berlangsung sejak pagi. Bagi masyarakat Tengger, pendengar, Hari Raya Karo itu memiliki makna berdua, yaitu laki-laki dan perempuan sebagai cikal bakal kehidupan. Filosofi tersebut menjadikan perayaan ini bukan sekedar ritual keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat persaudaraan, kebersamaan, serta ungkapan syukur kepada Sang Pencipta. Puncak upacara ditandai dengan penampilan tari sodoran, tarian sakral yang hanya dipentaskan pada perayaan Hari Raya Karo ini, dan dalam tarian tersebut, ada 2 penari laki-laki yang memainkan tongkat bambu yang melambangkan tanggung jawab, kehormatan, serta kekuatan dalam menjaga keharmonisan keluarga maupun kehidupan bermasyarakat. Tokoh adat suku Tengger, Bapak Supoyo, menuturkan bahwa seluruh rangkaian Hari Raya Karo ini mengandung pesan agar masyarakat tetap menjaga nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur. Prosesi Hari Raya Karo, pendengar, juga memiliki tradisi yang khas. Kaum perempuan baru diperkenankan memasuki area upacara menjelang siang dengan membawa rantang berisi makanan untuk suami atau ayah yang telah mengikuti ritual sejak pagi. Setelah seluruh doa dan juga prosesi adat itu selesai dilaksanakan, makanan tersebut disantap bersama sebagai lambang kebersamaan sekaligus wujud rasa syukur. Rangkaian perayaan kemudian ditutup, pendengar, dengan tarian sodoran yang dibawakan bersama oleh Kepala Desa Ngadisari, Kepala Desa Wonotoro, dan Kepala Desa Jetak sebagai simbol persatuan 3 desa dalam menjaga kelestarian tradisi. Hingga saat ini, Hari Raya Karo tetap menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga oleh masyarakat suku Tengger. Tradisi tersebut, pendengar, tidak hanya merefleksikan kekayaan budaya leluhur, tetapi juga memperkuat nilai toleransi, kebersamaan, dan keharmonisan yang telah lama tumbuh di kawasan lereng Gunung Bromo.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, tuh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan, ya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sampailah kita pendengar di akhir Pesona Malangan hari ini, siaran seni tradisional dan info kebudayaan serta lagu-lagu Langgam Campur Sari juga sudah saya hadirkan dari pukul 12 hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat kali ini. Kita sama-sama berharap dan juga berdoa ya, kebakaran hutan dan juga lahan yang kali ini masih terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kabarnya sudah mencapai 921 hektar bisa betul-betul padam, dan aktivitas wisata di wilayah Gunung Bromo juga kembali aktif, normal kembali begitu pendengar, dan kebudayaan, tradisi, kemudian nilai-nilai luhur yang senantiasa dijaga oleh warga, utamanya suku Tengger yang ada di wilayah Gunung Bromo, tetap bisa lestari hingga kapanpun waktunya berjalan pendengar. Tetaplah bersama kami karena sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan berita siang produksi dari Radio Republik Indonesia untuk Anda. Oleh karena itu pastikan Anda tetap bersama program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

Sari berita, Menko PMK menegaskan penanganan karhutla di kawasan Bromo mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto. Menerima penghargaan bintang veteran, Gubernur Jawa Timur mengajak generasi kini melawan kebodohan dan kemiskinan. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang edisi Kamis 13 Agustus 2026 dan berikut berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra.

0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terus ditangani secara intensif. Hingga Selasa 11 Agustus 2026 siang, petugas masih berupaya memadamkan dua titik api yang tersisa. Kondisi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, saat meninjau langsung penanganan karhutla di kawasan TNBTS Selasa yang lalu. Pratikno mengatakan, jumlah titik api sebelumnya mencapai 34 titik. Setelah dilakukan pemadaman secara intensif, jumlah tersebut berhasil ditekan hingga tersisa 2 titik. 2 titik api tersebut berada di kawasan Desa Wonokitri, Kabupaten Pasuruan, dan masih terlihat dari lokasi peninjauan. Menurutnya, penanganan karhutla di kawasan Gunung Bromo mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto. Seluruh unsur yang terlibat diminta bekerja maksimal agar api dapat dipadamkan secepat mungkin.
1: Kita ingin mengecek lagi tentang kondisi yang terakhir. Ya, ini memang masih ada dua titik api yang harus segera dipadamkan, tapi yang sebelumnya sudah mencapai 34 titik api, sekarang masih ada dua titik api seperti yang bisa dilihat di belakang. Jadi Pak Presiden juga menyampaikan perhatian yang sangat serius terhadap ini, Pak Mensesnek juga menyampaikan. Jadi oleh karena itu kita semuanya bekerja keras, ini target waktunya secepat-cepatnya. Tadi kita sudah bahas strateginya seperti apa, cara apa yang paling efektif dan efisien, dukungan dari pemerintah pusat tetap dipertahankan di sini, tetapi juga peran dari daerah. Terima kasih Pak Sekda, terima kasih Pak Danrem yang sudah bekerja keras luar biasa. Dukungan masyarakat menjadi penting. Jadi sekarang ini selain memadamkan titik api yang tersisa dua ini, kita juga harus berusaha untuk mencegah munculnya titik api yang baru.
0: Pratikno selanjutnya menyebut pemerintah bersama seluruh unsur terkait telah membahas strategi pemadaman dengan mempertimbangkan metode yang paling efektif dan efisien. Selain fokus memadamkan dua titik api terakhir, pemerintah juga mengantisipasi kemungkinan munculnya titik api baru. Kondisi kawasan yang masih rawan membuat upaya pencegahan menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla.

0: Menerima penghargaan Bintang Veteran dari Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Jawa Timur, Gubernur Provinsi Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengajak generasi kini untuk melawan kebodohan dan kemiskinan. Berikut laporan William Nathan.
1: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima Bintang Veteran dari Legion Veteran Republik Indonesia Jawa Timur dalam peringatan Hari Veteran Nasional di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas perhatian Pemprov Jatim terhadap para veteran. Hovifah mengaku tidak mengetahui sebelumnya bahwa dirinya akan menerima penghargaan tersebut. Dia baru mendapatkan informasi mengenai rencana penganugerahan Bintang Veteran 2 hari sebelum acara. Menurut Hovifah, penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga semangat perjuangan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dia mengatakan bentuk perjuangan membela negara kini berbeda dengan masa ketika para veteran berjuang merebut kemerdekaan dengan senjata. Tantangan saat ini menurut dia mencakup persoalan kebodohan, kemiskinan, berita bohong, hingga potensi perpecahan bangsa. Hovifah mengajak masyarakat menjadikan semangat perjuangan para veteran sebagai pijakan untuk menghadapi berbagai persoalan tersebut. Persatuan dan kegotong royongan dinilai tetap menjadi kekuatan penting dalam menjaga keutuhan bangsa.
2: Dan ini menjadi penguat mendorong bahwa perjuangan membela kemerdekaan, membela bangsa dan negara berbeda momentumnya. Kalau dulu dengan bersenjata, kalau dulu dilakukan secara fisik, dan khusus veteran itu mereka yang pernah berjuang dengan tentara asing. Nah, kalau kita sekarang berjuang untuk bisa melawan kebodohan, berjuang melawan hoax, melawan kemiskinan, dan melawan perpecahan, mari kita bangun kebersamaan, persatuan, dan kegotong royongan bersama, mengikatkan diri kita sebagai bagian dari penguat, pengukuh negara kesatuan Indonesia.
1: Peringatan Hari Veteran Nasional di Pendopo Agung Kabupaten Malang dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan Pusat LVRI periode 2022-2027 Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, jajaran LVRI Jawa Timur dan Kabupaten Kota, serta Forkopimda Jawa Timur dan Kabupaten Malang, dan ratusan veteran. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Kanwil DJT Jatim 3 mendorong perluasan basis pajak untuk menghadapi tantangan global. Hanum Oktavia melaporkan.
3: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 3 mendorong perluasan basis pajak sebagai salah satu strategi memperkuat penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi global. Upaya tersebut dibahas dalam dialog perpajakan bertajuk Perluasan Basis Pajak sebagai Strategi Ketahanan Fiskal di Tengah Dinamika Global yang diikuti perwakilan pemerintah daerah Semarang Raya, perwakilan kampus, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari Forum Konsultasi Publik Kanwil DJP Jatim 3. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 3, Parian, mengatakan Forum Konsultasi Publik menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengetahui program dan kegiatan perpajakan sekaligus memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan. Ia menjelaskan masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat juga akan menjadi bahan dalam menyusun strategi peningkatan penerimaan pajak, khususnya melalui perluasan basis pajak. Ia menyebutkan Kanwil DJP Jawa Timur 3 menghadapi target penerimaan sebesar 33,182 triliun rupiah pada tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, optimalisasi penerimaan dilakukan melalui berbagai strategi, termasuk intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan berbasis sistem serta data. Menurut Parian, tantangan pencapaian penerimaan pajak semakin kompleks seiring dinamika ekonomi global. Kondisi perekonomian global, kenaikan harga minyak hingga konflik di kawasan Timur Tengah dinilai turut memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Timur.
4: Semakin merasakan adanya keberadaan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 3.
3: Tidak hanya itu, penguatan kualitas data menjadi salah satu fokus termasuk melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kanwil DJP Jawa Timur 3 telah menjalin perjanjian kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pemerintah kabupaten kota untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah maupun penerimaan pajak secara nasional. Kolaborasi tersebut juga diarahkan pada pengawasan bersama terhadap objek pajak yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dan pusat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Belasan ribu mahasiswa baru Universitas Brawijaya mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Raja Brawijaya 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
1: Ketua Pelaksana Cangkuran Ekonomi Pancasila, sekaligus penulis buku Ekonomi Pancasila Joni Sujatmoko menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan insentif bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Kebijakan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Joni mengatakan, insentif tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan negara kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk memperkuat daya saing usaha, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Joni juga menjelaskan bahwa berbagai bentuk insentif diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Dukungan tersebut mencakup kemudahan dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan perpajakan.
2: Kalau mau melakukan pembukuan, silakan ikut aturan perundangan perpajakan yang ada. Itu yang dikehendaki oleh kawan-kawan di dalam momen kali ini ya, terkait pembahasan kali ini itu kan bagaimana peraturan perundangan perpajakan itu memberikan insentif dan kemudahan kepada pelaku mikro dan kecil, kemudian memberikan kemudahan kepada pelaku usaha menengah. Itu inti dari ini.
1: Joni menambahkan bahwa pelaku usaha menengah dapat memilih sistem pelaporan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan tersebut mencakup pelaporan berdasarkan omset maupun penggunaan sistem pembukuan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pembahasan mengenai insentif dan kemudahan perpajakan menjadi salah satu topik utama dalam kegiatan Cangkruan Ekonomi Pancasila. Kegiatan itu juga menegaskan pentingnya penyusunan regulasi yang sederhana dan mudah diterapkan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi pendengar, reporter Rizky Darmawan menggambarkan soal cangkrukan ekonomi Pancasila yang menyoroti perlindungan bagi UMKM.

Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, pendengar kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, dalam rangkaian Malang siang ini kami hadirkan 100% Indonesia. Nah, kali ini Anda boleh request nih lagu-lagu Indonesia favorit Anda all era. Dari yang lama hingga yang baru saya tunggu hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan pendengar, sampaikan request Anda. Boleh kirim pesan singkat, mau telepon, mau voice note. Ditunggu terus sampai jam 3 sore nanti di 081-555-6915. Sekali lagi ditunggu ya, yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda, menemani aktivitas Anda pada siang hari ini, silakan di 081-555-6915. Sebelum saya terima request dari Anda, saya mau sampaikan terlebih dahulu ada informasi kehilangan ini pendengar. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N6946ECY atas nama pelapor Karisma Hilmi atas nama STNK Fatur Rahman. Nomor teleponnya 0877-1910-3789, beralamatkan di Dusun Karangan RT RW 16-4, Kelurahan Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, hilang di sekitar Jalan Dusun Karangploso. Nah, bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Karisma Rizki. Tadi STNK-nya nomor polisinya N6946, kemudian nomor teleponnya Karisma Rizki di 0877-1910-3789, dan Anda juga bisa menghubungi layanan pengembangan usaha RRI Malang di nomor 081-34-674. Berita kehilangan yang kedua pendengar, telah hilang satu BPKB dengan nomor polisi N1736AA atas nama pelapor Yusuf atas nama BPKB atau STNK-nya Is Hardianto SE. Nomor teleponnya 0812-1746-7376, beralamatkan di Jalan Haji Agus Salim, Gang Sukasari, nomor 48, RT 7, RW 7, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Hilang di wilayah Durian Payung, Tanjung Karang Pusat, pendengar. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada M. Yusuf dengan nomor telepon 0812-1746-7376. BPKB atau nomor polisinya tadi untuk STNK-nya N1736AA. Kalau Anda menemukannya, pendengar juga boleh mengembalikan atau menghubungi RRI Malang bagian layanan pengembangan usaha di nomor 081-34-674.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

Malam siang ini 100% Indonesia hadir hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang mau request, ditunggu ya lagu-lagu Indonesia All Era favorit Anda hingga jam 3 sore nanti pendengar. Silakan WA di 081-555-6915. Kebersamaan kita di 100% Indonesia, saya Arga Saputra yang akan temani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kita dalam program 100% Indonesia hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan saya undang Anda untuk yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Silakan ya, mau telepon langsung boleh di 081-555-6915. Teleponnya lewat WA pendengar ya. Kemudian kirim pesan singkat Anda lewat WA juga, ataupun voice note di nomor yang sama di 081-555-6915. Saya mau sapa dulu satu pendengar yang sudah ikutan join nih, sudah telpon lewat WA di 081-555-6915. Pak Suranto, selamat siang.
1: Selamat siang Pak Arga Saputra, ketemu lagi ya.
0: Ketemu
1: di
0: lagi.
1: Siang yang panas ini.
0: Betul, saya lama nggak siaran 100% Indonesia ini Pak. Alhamdulillah bisa ketemu lagi sama Pak Suranto hari ini.
1: Ada tugas lain ya?
0: Iya, kan digilir kita Pak, kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang malam.
1: Tapi justru itu yang buat bagus Pak. Jadi kita nggak monoton. Jadi ada semacam perputaran ya.
0: Gitu. Betul.
1: Makanya saya tuh nggak pernah membeda-bedakan siapapun yang siaran, saya tetap kita sambut dengan baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Tapi kabar
1: memang,
0: baik
1: memang
0: ya.
1: Itu perlu Pak. Memang itu perlu Pak supaya nggak jenuh kan.
0: Yeah, betul,
1: kadang siang, kadang malam, pagi, sore, jadi terus begitu kan.
0: Betul,
1: jadi ada. Ya pokoknya nggak. Supaya tugas tuh nggak ibarat makan tuh nggak hambar gitu loh.
0: Nah itu dia. Nggak bosen juga pendengarnya ya Pak Suranto ya.
1: Iya.
0: Baik. Pak Suranto kabar baik hari ini?
1: Kabar baik hari ini puanas Pak Arga. Sama
0: puanas sekali, betul, luar gitu. Biasa.
1: Ini kalau jemur pakaian cepat kering ini, nggak harus nunggu sampai sore.
0: Saya barusan cek ini di aplikasi handphone Pak Suranto, cuaca di luar itu sampai 30 derajat Celcius loh.
1: Betul Pak.
0: Luar biasa
1: ini kalau jemur pakaian nggak harus nunggu sampai sore ini. Bisa.
0: Iya.
1: Jadi pasti kering ya.
0: Happy begitu. Nih ibu-ibu rumah tangga yang jemur pakaian hari ini ini.
1: Dan juga para jomblo seperti kita ini cuci pakaian sendiri ya. Kita kan jomblo ini kan. Atau barangkali parga laundry nggak tahu, itu pribadi parga ya, saya nggak perlu tahu pokoknya. Kalau saya sih cuci sendiri gitu ya
0: Pak Suranto. cuci sendiri, makan sendiri, tidurnya sendiri.
1: Iya,
0: gitu ya
1: kan
0: Pak,
1: tinggal
0: ya?
1: Sendiri Pak. Kamera pernah kesini kok, tapi di luarnya belum sempat masuk. Tiga tahun yang lalu ya waktu antar hadiah
0: ya. Pak Suranto disulfat kan kediamannya.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Okay. Pak Suranto mau request lagu apa? Mau diputarkan lagu apa sore ini, siang ini, monggo?
1: Dari Lingua, judulnya semoga nggak salah ya, Bila Ku Ingat versi Ori ya.
0: Lingua, Bila Ku Ingat. Siap.
1: Antara 96-97 kalau nggak salah, yeah. Antara itulah ya.
0: Ada ini Lingua. Pak, langsung saya putarkan setelah ini untuk Pak Suranto. Ya? Salam-salam untuk ya. Siapa Pak Suranto, monggo?
1: Untuk beberapa ya, untuk Faris di Batu, untuk Mas Rendra di Jember, untuk Pak Suko di Sidoarjo ya. Juga untuk siapa ini, Bu Esti yang udah ke Jakarta ya, katanya dapat undangan ya.
0: Iya, lagi di Jakarta ini. Ikut upacara Pak.
1: Bukan siaran, cuma ada undangan ya.
0: Ada undangan serta mengikuti upacara di Istana Negara ini.
1: Tapi nggak siarannya, cuma undangan aja kan.
0: Iya, betul.
1: Oh ya, sebentar, kalau ngomong-ngomong, kalau nggak salah Pak Arga pernah siaran Jakarta, pernah ya?
0: Saya tahun 2020 dan 2021, Pak Suranto.
1: Biasa ya. Berkesempatan siaran di gedung yang megah itu ya.
0: Iya, alhamdulillah Bapak.
1: Iya, nggak apa-apa lah. Ya, salam juga yang terakhir, salam buat semua pendengar ya. Dan juga untuk Pak Arga Saputra, selamat bertugas sampai tuntas nanti ya.
0: Siap.
1: Demikian Pak Arga, terima kasih.
0: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Matur nuwun. Satu pendengar kita dari Sulfat Kota Malang, Pak Suranto, sudah ikutan join di 100% Indonesia. Tadi requestnya Lingua, Bila Ku Ingat. Terus ditunggu pendengar di 081-555-6915 ya. Saya coba baca yang sudah kirim WA di 081-555-6915. Ada Mas Andri atau Pak Andri ini di kawasan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Selamat siang, mau minta diputarkan lagunya Elemen Rahasia Hati. Siap, terima kasih Pak Andri atau Mas Andri di kawasan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Sudah saya siapkan lagunya untuk Pak Andri ya, ditunggu. Kemudian ada Mas Fari, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Selamat siang Kak Arga, Faris di Batu, pengen dengerin lagu barunya Kota yang judulnya Yellow. Coba saya cari dulu ya Mas Faris ya. Kalau nggak ada alternatifnya adalah Jazz Hayat dengan judulnya Bersamamu. Salamnya buat Kak Taufik Miss Bundi Pro 4, Kak Ari Jauhari, Kak Aji Santoso, Kak Ruli Suprayugo, Kak Ian Taufik, Kak Bagas, Pak Suranto, Pak Iswoyo, Pak Suko di Krian Sidoarjo, Mbak Herlina di Pasuruan. Buat Kak Arganya selamat bertugas, sehat selalu, terima kasih, ditunggu lagunya. Wah, kalau mendengarkan lagu yang diputerin Kak Arga ini, Krisdayanti Cobalah Untuk Sia, Cobalah Untuk Setia, aku kok jadi ingat almarhum Mbak Brantin ya, yang siaran waktu itu Kak Arga. Siaran acaranya jam-jam segini juga, cuma namanya dulu itu beda. Kalau dulu acaranya Alternatif Request, itu di tahun 2004 Kak Arga, waktu lagunya ini ngetop. Wah, alhamdulillah ya, mengenang siarannya Mbak Brantin almarhum pada saat itu tahun 2004 ya Mas Faris ya. Lagunya Krisdayanti Cobalah Untuk Setia pada saat itu lagi ngetop-ngetopnya, alhamdulillah. Matur nuwun, sambung doa untuk almarhum Mbak Brantin ya Mas Faris ya. Mudah-mudahan kita semuanya yang sehat, diberikan umur yang panjang, yang sudah mendahului kita seperti Mbak Brantin, kemudian Mas Willy Chris, diberikan tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pendengar terus ditunggu hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yuk, yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda, silahkan di 081-555-600-915. Untuk Anda yang mau telepon langsung juga boleh, mau kirim pesan singkat, mau voice note, monggo. Nomornya untuk WA sekali lagi di 081-555-600-915.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Tiga lagu yang sudah di-request untuk Anda semua sudah saya putarkan juga. Tadi sudah kita dengarkan bersama ada Lingua Bilaku Ingat, kemudian Elemen Rahasia Hati, dan baru saja saya putarkan Jazz Hayat dengan judulnya Bersamamu Pendengar. Saya terus tunggu untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda, mau lagu yang lama boleh, yang baru silahkan pendengar, mau dengerin lagu-lagu Indonesia untuk nostalgia juga monggo, lagu-lagu Indonesia kekinian juga silahkan, saya tunggu hingga jam 3 sore nanti di 100% Indonesia. WA-nya pendengar silahkan di 081555600915 ya, boleh telepon langsung, boleh kirim pesan singkat ataupun voice note, sekali lagi di 081555600915. Pendengar, pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026, ini kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur, pendengar, menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan mulai dari bebas sanksi administratif, keterlambatan PKB dan juga BBNKB, bebas PKB progresif, kemudian diskon 20% untuk tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWD KLLJ untuk tahun lewat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya pendengar, dasar pengenaan PKB dan juga BBNKB ini telah juga diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan juga BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera, berlaku hanya dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib Jawa Timur semakin maju. Lintas informasi pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, pria Gandung Sari di wilayah Blitar diamankan terkait dugaan penggelapan mobil rental. Laporan selengkapnya bersama kontributor RRI di Blitar, Ninda Alivia. Ninda?
1: Ya baik, pendengar, seorang pria berinisial MNH, 26 tahun, warga Desa Butun, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, diamankan polisi terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan mobil rental. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 12 Agustus 2022 malam. Kasus bermula ketika pemilik rental di wilayah Garum mendapat informasi bahwa mobil yang disewakannya diduga ditawarkan untuk dijual melalui media sosial Facebook. Pemilik rental kemudian melakukan penelusuran terhadap kendaraan. Mobil diketahui telah dilengkapi sistem GPS sehingga keberadaannya dapat dipantau. Dari hasil pelacakan, kendaraan diketahui berada di wilayah Malang. Pemilik rental selanjutnya berkoordinasi dengan komunitas pengusaha rental untuk membantu memantau keberadaan kendaraan. Setelah dilakukan penelusuran, terduga pelaku dan kendaraan akhirnya berhasil ditemukan dan dibawa kembali ke pemiliknya di wilayah Garum. Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Muheni mengatakan setelah kendaraan berhasil ditemukan, pihak rental kemudian berupaya menghubungi keluarga terduga pelaku di Desa Butun, Kecamatan Gandusari. Petugas Polsek Gandusari yang menerima laporan kemudian mendatangi lokasi sekitar pukul 10 malam atau tepatnya tadi malam. MNH selanjutnya diamankan dan dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan awal, MNH disebut mengakui perbuatannya terkait dugaan penipuan dan penggelapan terhadap sejumlah korban. Polisi juga menyebut terduga pelaku sebelumnya pernah menjalani proses hukum. Polisi masih mendalami kasus tersebut termasuk memastikan rangkaian peristiwa, jumlah korban serta kerugian yang ditimbulkan. Proses hukum selanjutnya akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang ditemukan. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alicia, kita kembali ke studio.
0: Pria Gandung Sari, pendengar. Maksud kami pria Gandusari diamankan terkait dengan dugaan penggelapan mobil rental, disampaikan kontributor RRI Ninda Alivia. Untuk lintas informasi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Lintas

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selanjutnya kami sampaikan cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudi Sadewa yang membagikan dana bantuan kepada masyarakat. Dalam video tersebut pendengar, dinarasikan Menteri Purbaya menyampaikan kepada wartawan bahwa ia siap memberikan bantuan kepada warga yang menghubunginya. Unggahan tersebut beredar pada 31 Juli 2026. Faktanya unggahan video itu adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, penelusuran menemukan bahwa video tersebut identik dengan foto Menteri Purbaya dalam artikel BloombergTechno.com berjudul Menkeu Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Tengah Gejolak Global pada 9 Januari 2026. Dalam artikel tersebut pendengar, Menteri Purbaya menemaparkan soal kondisi perekonomian Indonesia di akhir kuartal 4 tahun 2025 yang menunjukkan kinerja positif. Jadi video yang beredar merupakan hasil manipulasi dan terindikasi penipuan atau phishing. Video tersebut buatan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99% pendengar. Jadi, video yang mengungkapkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya siap menyalurkan bantuan untuk warga adalah berita bohong atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif. Diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKL LJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.
4: Jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-6074. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

107,6 Radio Republik Indonesia Malang, program satu kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih di 100% Indonesia pendengar, masih ada waktu juga sekitar kurang lebih 30 menit ya untuk Anda bisa mendengarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Oleh karena itu, buruan request sekarang juga pendengar. Anda bisa WA, kemudian bisa telepon, mau kasih voice note juga silakan di 081-555-6915. Sekali lagi di 081-555-6915. Terus ditunggu hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya mau sapa dulu beberapa pendengar yang sudah kirim WA di 081-555-6915. Salah satunya ada Kak Rahayu ini, request lagu Club Project Terpurukku di Sini. Tadi sudah saya putarkan spesial untuk Anda ya, Kak Rahayu. Makasih Mas Arga, lama nih nggak siaran di 100% Indonesia. Selamat siaran ya. Matur nuwun Kak Rahayu, betul sekali saya lama nggak siaran di 100% Indonesia. Mudah-mudahan kebersamaan kita siang hari ini dapat menemani Anda dalam berbagai aktivitas Anda. Tadi lagunya juga sudah terputar, mudah-mudahan jadi happy ya Kak Rahayu siang hari ini. Atur nuwun sudah berkirim WA dan juga sudah ikutan request di 100% Indonesia. Kemudian ada Ibu Khoiria, selamat siang. Saya bisa diputarkan lagunya Kire Rindang yang judulnya Tidak Berbuah. Tadi sudah saya putarkan juga ya Bu Khoiria, Kire Rindang, lagu lama judulnya Tidak Berbuah. Tak Berbuah. Saya kirimkan saja untuk penyiarnya, semoga sehat selalu dan juga para pendengar semuanya. Amin. Matur nuwun Bu Khoiriah. Sudah saya putarkan juga tadi lagunya untuk Anda. Kemudian saya mau sapa lagi untuk Mas Amin ini di kawasan Sumber Pucung Kabupaten Malang. Selamat siang Kak Arga. Mas Amin di Sumber Pucung minta lagunya Piwi Gaskin Sebuah Rahasia. Siap. Sesaat lagi saya mau putarkan untuk Anda Mas Amin. Salam untuk semuanya Kak. Sehat-sehat Kak Arga. Semangat bekerja. Matur nuwun. Terima kasih untuk juga Mas Amin yang ada di kawasan Sumber Pucung. Mudah-mudahan lancar ya aktivitasnya. Terus ditunggu pendengar untuk yang mau request lagu-lagu Indonesia all era. Mau yang lama boleh, yang baru juga silahkan. Mau nostalgia siang hari ini sama saya di 100% Indonesia juga monggo. Atau mau diputarkan lagu-lagu kekinian ala-ala Gen Z juga saya tunggu ya requestnya. Terus untuk Anda yang mau WA, nomornya catat dulu di 081-555-6915. Kalau sudah dicatat, disimpan, pendengar, kirim pesan singkat boleh, mau voice note juga monggo, mau telepon langsung juga silakan. Sekali lagi terus ditunggu hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di 100% Indonesia. Saya putarkan lagu-lagu Indonesia all era untuk pendengar Pro 1 RRI Malang.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih ada waktu 15 menit lagi pendengar kebersamaan kita di 100% Indonesia. Monggo yang mau diputarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda sore hari ini, silahkan WA di 081555600915. Boleh juga kirim pesan singkat Anda melalui WA tersebut, mau telepon juga boleh, mau kirim voice note juga monggo. Go pendengar, saya tunggu ya hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sembari menunggu yang mau request, ini ada satu info untuk Anda khususnya warga Kota Malang yang suka sekali menghabiskan waktu di kawasan Alun-Alun Merdeka Kota Malang ya. Jadi area skate park pendengar di Alun-Alun Merdeka Kota Malang akan diperjelas fungsinya sebagai arena bermain skateboard. Pemerintah Kota Malang berencana memasang papan informasi agar pengunjung ini tidak lagi menggunakan area tersebut untuk duduk-duduk maupun tiduran. Pendengar. Hal ini terjadi setelah ada keluhan dari para skateboarder terkait banyaknya pengunjung yang duduk-duduk di area skatepark saat mereka bermain skateboard pada Minggu 2 Agustus 2026 yang lalu ya. Nah, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Malang, Bapak Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang mengatakan, skatepark ini memang diperuntukkan untuk para skateboarder ya. Namun ketika tidak digunakan bermain, area tersebut kerap dimanfaatkan pengunjung untuk duduk-duduk. Nah, untuk menertibkan penggunaan fasilitas pendengar, DLH akan memasang tulisan yang menegaskan bahwa area tersebut khusus untuk aktivitas skateboard. Sementara pengunjung yang ingin menyaksikan aktivitas skateboard tetap diperbolehkan berada di sekitar lokasi, namun mereka tidak diperkenankan duduk atau tiduran di dalam arena pendengar. Nah, ini himbauan, ini peringatan untuk kita semua karena namanya skateboard itu merupakan salah satu aktivitas olahraga yang berbahaya ya. Kalau Anda mengajak anak-anak atau mengajak keluarga Anda duduk-duduk atau bahkan tiduran ketika ada yang main skateboard, takutnya malah membahayakan diri Anda, keluarga Anda, dan juga anak-anak Anda, begitu pendengar. Oleh karena itu, pemerintah Kota Malang mempertegas aturan bahwa alasan untuk menjaga keamanan, begitu ya, area skatepark itu memang diperuntukkan oleh para skateboarder atau para pegiat komunitas penghobi olahraga skateboard di wilayah Kota Malang. Mudah-mudahan kita sebagai warga Kota Malang bisa lebih tertib ya dalam memanfaatkan berbagai fasilitas umum atau fasilitas publik yang sudah tersedia. By the way, terima kasih yang sudah kirim WA di 081555600915. Saya mau sapa dulu ada Ibu atau Kak Tintin ini di wilayah Malang saja. Assalamualaikum, selamat sore Kakak. Mau minta lagunya Samson, Kenangan Terindah. Terima kasih. Siap. Setelah ini saya putarkan untuk Kak Tintin, Samson, Kenangan Terindah ya. Spesial saya bingkiskan untuk Anda dan juga pendengar Pro 1 RRI Malang dalam 100% Indonesia kali ini. Masih ada waktu mendengar sekali lagi 15 menit kebersamaan kita di 100% Indonesia. Yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda, silakan WA, silakan voice note atau telepon di 081-555-600915. Saya tunggu hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif. Diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.

Semoga ibadah kita, kemudian sholat kita, dan juga doa-doa kita pendengar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, saatnya saya Arga Saputra juga pamit undur diri ya dari kebersamaan kita di hari ini. Sudah saya temani dari pukul 11 hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun pastikan Anda tetap bersama kami karena sesaat lagi Malang Sore ini juga terus akan lanjut hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Diah Laras. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Dua lagu bagus sudah saya putarkan untuk Anda, di antaranya ada Samson's Kenangan Terindah, tadi di request oleh Ibu atau Kak Tintin ya di wilayah Malang. Sudah saya putarkan lagunya spesial untuk Anda, mudah-mudahan terhibur sore hari ini. Dan baru saja kita perdengarkan untuk Anda ada Astrid dengan Terpukau. Lagu lama pendengar di tahun 2012, tahun 2026 ini booming kembali ya. Astrid dengan Terpukau gara-gara banyak pecinta musik di Indonesia menggunakan lagu atau sound ini di TikTok, begitu pendengar, di media sosial TikTok, sehingga saat ini lagunya ngetren kembali. Mudah-mudahan terhibur ya dengan lagu-lagu Indonesia yang tadi sudah saya putarkan untuk Anda. Matur nuwun yang sudah ikutan request di 100% Indonesia, sudah tuntas semua tadi, sudah saya putarkan semua request dari Anda. Mudah-mudahan lagu-lagu yang tadi mengiringi perjalanan kita di 100% Indonesia dapat mewarnai hari-hari Anda dan juga aktivitas Anda yang Anda tuntaskan hingga sore hari ini pendengar. Nah, pukul 14.58 menit waktu Indonesia Barat, tepat saatnya azan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya pendengar. Oleh karena itu kami dari Pro 1 RRI Malang, segenap kru juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda, kaum muslimin dan juga muslimat di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang.

0: pilih kasih, kan ku perlu semua.
1: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Zikrullah merupakan aktivitas ibadah yang penting bagi seorang muslim. Ibadah ini dilakukan dengan mengucapkan lafal zikir yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyuciannya, pengagungannya, penauhidannya dan ungkapan syukur kepadanya. Bahkan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri seorang muslim dari gangguan setan adalah dengan memperbanyak zikir. Allah memerintahkan seseorang yang terus memperbanyak zikir dalam kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bentuk zikir bisa dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar atau selawat. Adapun zikir yang dianjurkan ada pada waktu-waktu tertentu, seperti ba'da salat wajib, pagi dan petang, ba'da subuh, dan ba'da asar. Sebelum tidur, setelah bangun tidur, pada waktu sahur, ketika makan dan minum dan mengambil pakaian, ketika bersin, ketika melihat yang lain terkena musibah, saat masuk pasar, saat mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, saat mendengar petir, ketika turun hujan, ketika turun musibah, safar, dan meminta perlindungan saat marah, doa istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum tampak kebaikannya, taubat dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, siapa yang menjaga zikir pada waktu-waktu tersebut, dialah yang disebut orang yang rajin berzikir kepada Allah pada setiap waktunya.

0: Lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, BBBD Kabupaten Malang memetakan 3 kawasan gunung sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan. William?
1: Baik, BBBD Kabupaten Malang memetakan 3 kawasan gunung sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Ketiga kawasan tersebut yaitu Kompleks TNBTS atau Bromo Tengger Semeru, Gunung Kawi, dan Lereng Gunung Arjuna. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan ketiga kawasan tersebut menjadi prioritas pengawasan karena secara historis kerap mengalami kebakaran vegetasi saat musim kemarau. Untuk mengantisipasi meluasnya dampak karhutla, BPBD memperkuat koordinasi dengan BPTNBTS, TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, jajaran kecamatan, perhutani, tahura hingga relawan di tingkat lokal. Purwoto mengatakan kesiapsiagaan dan penanganan sejak awal menjadi kunci untuk mencegah api meluas. Salah satunya terlihat dalam penanganan kebakaran di sektor Bromo wilayah Kabupaten Malang yang dapat dikendalikan dengan cepat. Keberhasilan penanganan di sektor Kabupaten Malang tidak lepas dari kesiapsiagaan bersama, termasuk pengerahan potensi relawan desa, paguyuban kendaraan wisata, hingga unsur Forkopimda. Hal ini berhasil memutus perambatan api agar tidak menyeberang ke kawasan permukiman maupun hutan lindung Kabupaten Malang. Namun, penanganan karhutla di kawasan pegunungan memiliki sejumlah kendala. Kondisi medan yang terjal membuat kendaraan pemadam darat tidak selalu dapat menjangkau titik api. Selain itu, sejumlah sumber air alami di kawasan pegunungan mulai berkurang akibat kondisi kemarau. Pemadaman melalui udara menggunakan helikopter juga bergantung pada jarak pandang dan kondisi awan, terutama saat proses pengambilan air. Kendala fisik di lapangan dan faktor cuaca memang menuntut untuk bergerak lebih cepat sejak potensi titik api pertama kali terdeteksi. Karena itu, BPBD Kabupaten Malang meminta masyarakat di sekitar kawasan lereng gunung meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu karhutla. BPBD terus mengimbau masyarakat sekitar kawasan lereng gunung untuk turut menjaga lingkungan serta tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu karhutla. William Nathan melaporkan.
0: Demikian tadi pendengar, William Nathan melaporkan soal BPBD Kabupaten Malang yang memetakan 3 kawasan gunung sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.
2: Lintas informasi. Prospatu RRI Malang.
0: Selanjutnya pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk beranda astacita berjaringan secara nasional. Kami hadirkan RRI Jogja hari ini untuk topik Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama, kemudian RRI Sumenep dengan topik antara biaya dan cita-cita, RRI Fakfak akan menghadirkan paket dengan judul Pendidikan Untuk Semua, dan RRI Denpasar yaitu Pendidikan Seni di Bali, Memperkuat Pelestarian Budaya. Selamat mengikuti.

0: dan yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak, dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
1: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
0: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya itu semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian, kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu, mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya, dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing, tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan, ya dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri, sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua, sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
1: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
0: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Brânza Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita, berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah. Bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
5: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Astacita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
6: Beranda Astacita.
7: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumedap, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua, menghadirkan harapan melalui SLP terpadu. Fak-Fak berikut ini.
8: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fakfak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR dari Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu Fakfak dan Kaimana berikut ini.
9: Jumpa lagi bersama dengan saya April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku koordinator SLB Terpadu Fakfak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
10: Alhamdulillah, sehat selalu.
9: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Iya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa, Bapak ya.
10: Alhamdulillah, ya.
9: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Lafak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
10: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fakfak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Jadi untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Nah, jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas, menyiapkan

0: sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SRB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak yang berkebutuhan khusus, maka dia di situ disatukan semua di satu ini. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se-Papua Barat ini baru 2025 ini. Ya alhamdulillah, kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Dan itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon, karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
1: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak, ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
0: Iya. Jadi kita di SMP ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA SMK, sampai di Sekuru. Itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
1: Jadi aktifnya 24 ya?
0: Aktifnya 24. 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
1: Nah, Bapak, ini kalau tadi kan Bapak sampaikan NADS di SMP dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang dibilang sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
0: Sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak digabung.
1: Oke. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempat seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
0: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di jalan Mambruk situ. Gitu.
1: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
0: Lokasi SLB itu sudah ada di jalan Mambruk di Wagom sini, jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini, pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
1: Oke, okay. Nah, ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani di sini?
0: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya, terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa.

0: bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
1: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
0: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus kemudian 3-nya itu PNS.
1: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
0: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajarin, tapi yang ada yang ngajarin ini semua sarjana pendidikan yang satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklatkan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025, saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
1: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fak-Fak?
0: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar sendiri. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
2: Dengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Astacita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Randa Astacita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
3: Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Fak-Fak, kita beralih ke RRI Denpasar. Dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
5: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, Pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
3: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di DAI Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
6: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
3: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
6: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
3: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
6: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Skaut ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan, itu sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
3: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Skawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
6: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
3: Seni patung?
6: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis, yang pemenang kemarin namanya Jayus Wiyase. Nah, itu nama siswa. Kalau Wira Manuaban, spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
3: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
6: Betul.
3: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini
6: ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
3: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
6: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini itu jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025, anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
3: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
5: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
7: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Ya pendengar, baru saja kita ikuti Beranda Asta Cita berjaringan nasional bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kini kita kembali bersama dengan Pro 1 RRI Malang. Dalam Malang sore ini, saya Diah Laras akan terus temani Anda hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan juga, nanti pukul 16 kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Info Prima.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Presiden Prabowo resmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik air bersih di Indonesia. Belasan kecamatan di Sampang masuk kategori kering kritis, warga menunggu bantuan air bersih. Timnas Basket Putri Indonesia targetkan 8 besar Asian Games 2026. Inilah info prima selengkapnya, edisi Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Sandy Wira. Presiden Prabowo Subianto meresmikan ribuan jembatan dan titik sumber air bersih di seluruh Indonesia secara serentak. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat aksesibilitas masyarakat dan mendukung produktivitas pertanian. Laporan Andika Sana.
2: Presiden Prabowo Subianto hari ini secara serentak meresmikan sebanyak 3.395 jembatan Garuda dan 3.000 titik sumber air bersih di seluruh Indonesia yang merupakan hasil kolaborasi kinerja pemerintah daerah maupun TNI dan Polri, termasuk di Jawa Timur. Presiden menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras TNI Polri yang telah membangun jembatan sebagai sarana aksesibilitas masyarakat maupun anak-anak sekolah, serta pembangunan sumber air untuk mendukung produktivitas pertanian.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya resmikan 3.395 jembatan TNI dan Polri dan 3.000 sumber air bersih TNI Angkatan Darat yang telah dibangun untuk kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengakui tidak mudah untuk menemukan sumber titik air, seperti saat membangun sumber air bersih di Pulau Raas, Madura, Jawa Timur.
4: Yang paling sulit ini di Pulau Raas, Pak. Pulau Raas di atasnya Madura, sebelah Madura. Ini daerah selama ini yang saya dapat informasi, kadang-kadang TNI Angkatan Laut harus mengirim kapalnya untuk mendukung air bersih di sana. Kami sudah membuat 5 titik di sana. Kita mendapatkan di 90 meter, ini di titik ke-3000 di Sumenep.
2: Di Jatim sendiri, lokasi peresmian secara daring dilakukan di Desa Genjeng, Kabupaten Nganjuk, yang dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta seluruh Forkopimda Jawa Timur lainnya. Ani Hasana melaporkan.
0: Jelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, calon paskibraka Kabupaten Jember terus mematangkan kesiapan menjalankan tugas. Latihan intensif dilakukan untuk memastikan seluruh pasukan tampil disiplin dan kompak saat upacara. Laporan Gia Debora.
5: Calon pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka Kabupaten Jember tahun 2026 terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Para calon paskibraka menjalani latihan pemusatan dari tanggal 30 Juli hingga 13 Agustus 2026. Pelatih paskibraka Kabupaten Jember, Peltu Wawan Wardoyo, yang mengatakan persiapan selama kurang lebih 15 hari tersebut meliputi penguatan fisik, mental, hingga latihan peraturan baris berbaris atau PBB dan pembentukan formasi.
6: Pada kesempatan pagi hari ini, untuk persiapan dari paskibraka Kabupaten Jember tahun 2026, kita latihan pemusatan tanggal 30 Juli 2026, nanti direncanakan sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026, jadi kurang lebih 15 hari. Persiapan-persiapan yang sudah kita laksanakan yaitu adalah pertama penguatan fisik dan mental. Selama satu minggu kemarin kita sudah persiapan penguatan fisik dan mental. Terus untuk minggu kedua, untuk kegiatan PBB-nya sudah kita mulai dengan pembentukan formasi-formasi. Perlu kita tahu untuk tahun ini kita akan membentuk formasi angka deh ya, angka 81. Dan juga ada yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun 2026 ini, untuk paswal yang biasanya kita mainkan 4 orang, untuk tahun 2026 ini rencana kita ikutkan semuanya. Jadi paswalnya ada 8 orang. Begitu deh ya. Begitu Mbak.
5: Salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Jember 2026, Pasa Arjuna Arianto mengaku bangga mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera. Siswa MAN 1 Jember tersebut menyebut proses untuk menjadi calon Paskibraka bukanlah hal yang mudah.
7: Kenalkan, nama saya Pasa Arjuna Arianto, kerap dipanggil Pasa. Untuk asal sekolah, saya dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember. Ya, untuk perasaan saya sendiri, bisa terpilih menjadi calon Paskibraka Kabupaten Jember ini, ya tentunya alhamdulillah saya sangat senang dan tentunya bangga terhadap diri saya sendiri. Karena bagi saya ini untuk menjadi calon Paskibraka Kabupaten Jember ini bukan suatu hal yang mudah.
5: Dengan latihan yang semakin intensif, para calon Paskibraka Kabupaten Jember diharapkan siap menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh disiplin, kekompakan, dan tanggung jawab. Kia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan Prita.
8: Terima kasih, Sandy. Percepatan penyaluran bantuan pangan terus dilakukan di Jawa Timur. Kabupaten Madiun menjadi daerah pertama di Jawa Timur yang mulai menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat. Berikut laporan Dayus Warno.
9: Perumbulok Cabang Madiun bersama pemerintah Kabupaten Madiun memulai penyaluran bantuan pangan alokasi Juli hingga September kepada masyarakat penerima manfaat Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Kepala Bulog Cabang Madiun Agung Saryanto menyebut bantuan pangan di Kabupaten Madiun diberikan kepada 107.231 penerima. Agung juga menjelaskan program bantuan pangan merupakan bentuk jaringan pengaman sosial pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, membantu memenuhi kebutuhan pangan, serta mendukung stabilitas pangan nasional.
10: Ini totalnya itu 107.231 penerima bantuan pangan. Jadi nanti beras yang akan tersalurkan atau beredar di Kabupaten Madiun itu jumlah 3.216.930 kilogram. Kalau total untuk target kami sendiri secabang Madiun, itu termasuk Kota Madiun dan juga Kabupaten Ngawi, itu totalnya adalah 286.362 penerima bantuan pangan.
9: Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat melalui Perumbulok atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat.
11: Ini bentuk kehadiran pemerintah kepada masyarakat untuk bisa menstabilkan harga, karena ada beberapa informasi ada kenaikan harga. Makanya harapan dari pemerintah dengan ada bantuan ini, masyarakat tidak panik ya, sehingga tetap ayem bisa menerima bantuan ini, dan insya Allah Kabupaten Madiun juga hampir 30% kakak kami sudah mendapatkan bantuan. Ini mudah-mudahan betul-betul bisa menjaga stabilitas harga di Kabupaten Madiun.
9: Menurut Bupati, bantuan pangan merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga kesejahteraan. Bupati juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga guyub rukun dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Dan memasuki bulan kemerdekaan, masyarakat juga diimbau untuk memasang bendera merah putih sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan. Kedepan, pemerintah Kabupaten Madiun akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui sinergi seluruh jajaran pemerintahan. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang, sudah ada Diah Laras. Diah, silakan.
12: Baik, terima kasih Prita. Kota Batu menetapkan kuliner sebagai salah satu kekuatan utama dalam pengembangan ekonomi kreatif daerah. Penetapan ini dilakukan melalui proses penilaian potensi ekonomi kreatif secara mandiri. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
13: Perwakilan Tim Program Penilaian Mandiri, Kabupaten Kota Kreatif Indonesia atau PMK 3 Ikirno menjelaskan, Kota Batu telah menetapkan subsektor kuliner sebagai sektor unggulan daerah. Keputusan tersebut diambil setelah tim melakukan serangkaian verifikasi lapangan dan forum diskusi kelompok terarah atau fokus group discussion. Tim PMK 3I berada di Kota Batu selama 3 hari untuk melaksanakan berbagai tahapan penilaian. Pada hari pertama dan kedua, tim melakukan verifikasi lapangan terhadap sejumlah subsektor ekonomi kreatif yang berkembang di daerah tersebut. PMK 3I merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif untuk memberikan kesempatan kepada daerah menilai potensi ekonomi kreatifnya secara mandiri. Melalui mekanisme tersebut, setiap daerah dapat menentukan subsektor yang paling sesuai dengan karakteristik dan keunggulan wilayahnya.
14: Pada kesempatan kali ini di Kota Batu, kami hadir selama 3 hari. Untuk hari pertama kita melakukan verifikasi di lapangan ke beberapa subsektor. Kemudian dilanjutkan lagi dengan di hari kedua. Dan pada hari ketiga kita tindak lanjuti dengan FGD, di mana tujuannya adalah untuk menentukan subsektor unggulan Kota Batu itu apa. Pada kesempatan FGD tersebut, disepakati bahwa Kota Batu menyepakati subsektor kuliner sebagai subsektor unggulan daerah.
13: Cirno menambahkan bahwa peran tim penilai tidak hanya sebatas menerima usulan dari daerah, tim juga bertugas memastikan bahwa subsektor yang diajukan benar-benar memberikan dampak terhadap pembangunan daerah dan mendukung sektor lainnya. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
12: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Ani Purnama. Ani, silakan.
15: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dia. Musim kemarau mulai memberikan dampak di Kabupaten Sampang, di mana sejumlah wilayah mengalami kekeringan dan kebutuhan air, air bersih masyarakat terus meningkat. Berikut laporan Khairul Umam.
16: Sejak musim kemarau telah melanda Kabupaten Sampang, namun bantuan air bersih dari BPBD belum juga disalurkan. Dropping baru dijadwalkan sesudah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ketika kebutuhan warga terus meningkat. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hosin, menjelaskan pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 29 Mei hingga 31 Oktober 2026. Hingga kini, distribusi air bersih masih menunggu jadwal pelaksanaan. BPBD memprioritaskan penyaluran bantuan menuju 12 kecamatan yang masuk kategori kering kritis. Sementara kecamatan Pangarengan dan Ketapang tidak menjadi prioritas karena kondisi kekeringannya dinilai belum sekritis wilayah lainnya saat ini.
17: Kekeringan panjang. Jadi biar apa? Diperirit lah.
16: Periirit gitu ya.
17: Penggunaan airnya. Banyak tangki-tangki swasta itu yang lagi ngirim air. Yang saya perhatikan itu kebanyakan untuk kebutuhan pertanian. Bandingannya itu lebih banyak ke pertanian. Ya, sekarang kan musimnya musim tanam tembakau seperti itu.
16: Memasuki puncak musim kemarau, BPBD memperkirakan kondisi kering berlanjut hingga September. Masyarakat diimbau menghemat penggunaan air bersih sembari menunggu distribusi bantuan mulai dilaksanakan setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita menuju RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Fresti, silakan.
18: Baik, terima kasih Ani. Pendengar, ancaman krisis ketersediaan air mulai menjadi perhatian di Indonesia. Pakar kebencanaan ITS mengingatkan potensi bangkrut air jika pengelolaan dan cadangan air tidak segera dibenahi. Laporan selengkapnya bersama Oni Arianto.
19: Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS, Amin Widodo, mengingatkan ancaman bangkrut air di Indonesia. Menurutnya, sejumlah negara mulai menghadapi kondisi ketika cadangan air tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Amin Widodo juga menjelaskan kondisi tersebut terjadi ketika jumlah air yang disimpan tidak sebanding dengan pemanfaatannya. Amin Widodo kami siang juga menilai Indonesia perlu memulai memikirkan potensi tersebut karena persoalan air terus berulang setiap tahun.
20: Di beberapa negara di dunia sana sudah berpikir bahwa sekarang itu bukan krisis air lagi, tapi namanya bangkrut. Air itu sudah bangkrut. Artinya apa yang ditabung sama yang sudah tidak ada yang ditabung lagi. Sehingga kekurangan lah seperti itu. Nah, di seluruh negara, nah, mestinya di Indonesia ini waktunya untuk memikirkan itu. Karena kenapa? karena kita sudah melihat selama bertahun-tahun kita pun mengalami yang hal yang sama.
19: Sementara itu, Maya, salah satu warga Surabaya, mengharapkan pemerintah kembali menggalakkan program reboisasi hutan dengan harapan air hujan yang turun di musim hujan bisa menjadi upaya untuk menampung air hujan ke dalam tanah.
1: Karena air kan juga termasuk hak setiap manusia ya. Jadinya alangkah baiknya karena sekarang musimnya masih masuk kemarau juga dan mulai banyak daerah-daerah yang kekurangan air bersih atau suplai air masih kayak kurang gitu. Jadinya pemerintah perlu mencanangkan mungkin program-program untuk penanaman pohon-pohon agar semisal hujan turun nanti itu ada air hujan itu bisa terserap dengan baik dan yang diairkan kembali itu juga banyak seperti itu.
19: Saat musim hujan, sejumlah wilayah menghadapi banjir dan tanah longsor akibat tingginya aliran permukaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan manajemen air yang perlu segera dievaluasi secara menyeluruh. Pony Arianto melaporkan.
18: Pelatihan Hukum Laut Internasional diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta, tetapi juga mendorong lahirnya riset yang mampu menjawab berbagai persoalan kemaritiman Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Farida Kusnia.
21: Pelatihan Hukum Laut Internasional tingkat dasar di Universitas Hang Tua UHT Surabaya diharapkan sebagai langkah awal untuk menghasilkan riset yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kemaritiman Indonesia. Di samping itu, Dekan Fakultas Hukum UHT Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan, Dr. Budi Pramono mengatakan peserta pelatihan ini juga perlu mengetahui peran TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum laut dan keamanan maritim.
22: Melaksanakan pelayaran dengan menggunakan KRI Bimasuci. Selama pelayaran nanti Kepala Dinas Hukum TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Dr. Ali Ridho akan memberikan bagaimana peran penegakan hukum yang dilakukan oleh Angkatan Laut. Setelah itu sebelum penutupan nanti akan ada diskusi dari Dinas Hukum Koarma 2 berkaitan dengan apa saja yang telah diperbuat dan bagaimana problematika berkaitan dengan penegakan hukum di laut. Nah itu nanti pandangan dari praktisi dalam hal ini TNI Angkatan Laut nanti akan dipadukan dengan beberapa pandangan dari para dosen-dosen hukum laut di seluruh Indonesia.
21: Sementara itu, pakar hukum laut internasional dari University Sains Islam Malaysia, Associate Professor M. Hasmi, memberikan edukasi tentang hak lintas dan navigasi internasional.
23: Memperbincangkan bagaimanakah UNCLOS boleh memberi manfaat atau kadang-kadang membawa kesulitan kepada negara pantai bagi mengawal alur laut yang digunakan oleh banyak kapal.
21: Selain dari Malaysia, pembicara dari Australia juga hadir dalam pelatihan hukum laut internasional tingkat dasar di UHT Surabaya. Adapun peserta pelatihan hukum laut internasional tingkat dasar merupakan para akademisi maupun praktisi. Farida Usnia melaporkan.
18: Perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut dirasakan para penghuni Griau Reda Jambangan Surabaya. Ratusan lansia diajak bersama-sama menikmati suasana kemerdekaan melalui berbagai perlombaan. Laporan selengkapnya bersama Ermina Jane.
24: Semarak perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia terasa di Griau Reda Jambangan. 100 orang lansia antusias mengikuti lomba Agustusan yang digelar oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. 3 perlombaan disiapkan, yakni balap kelereng, kempit balon, dan makan kerupuk. Para lansia mengikuti lomba dengan antusias meski sebagian memiliki keterbatasan fisik. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Antik Sugiharti, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Lomba juga menjadi hiburan sekaligus sarana mempererat kebersamaan penghuni Gria. Antik menyebut penghuni Gria Reda berjumlah lebih dari 300 orang, namun hanya sekitar 100 lansia yang mampu mengikuti perlombaan secara langsung.
25: Sehingga di ulang tahun kemerdekaan ini mereka juga bisa mengulang kembali mereka untuk bersama-sama. Yang kedua juga melatih kesehatan mereka sambil berolahraga secara ringan untuk mereka juga bisa menjaga kesehatannya. Kemudian juga mengingatkan supaya daya pikirnya, kesehatan untuk berpikir, berkumpul bersama teman-teman ini juga menjadi salah satu terapi yang untuk mereka membuat bahagia.
24: Salah satu penghuni Gria Wreda, Santini, mengaku senang mengikuti Lomba Agustusan tahun ini. Ia mengikuti lomba balap kelereng dan makan kerupuk dengan penuh semangat.
2: Sangat senang sekali. Ya karena ya bikin seru-seruan dapat hadiah, dapat snack. Ya hadiahnya itu daster, terus roti, kadang cengkir, kadang tepak, ya macam-macam.
24: Lomba Agustusan menjadi ruang bagi para lansia di Gria Wreda Jambangan untuk berkumpul dan menikmati suasana kemerdekaan. Semangat mereka menunjukkan bahwa kebahagiaan tetap dapat tumbuh melalui kebersamaan. Ermina Jane melaporkan.
18: Menjelang upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kabupaten Kediri mengukuhkan puluhan pelajar yang akan bertugas sebagai paskibraka. Laporan selengkapnya bersama Anne Kusuma.
3: Sebanyak 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026 resmi dikukuhkan untuk bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pengukuhan berlangsung di Pendopo Panjalu Jayati pada hari ini, dipimpin langsung oleh Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, dalam hal ini menjelaskan bahwa paskibraka Kabupaten Kediri di tahun ini berjumlah 77 pelajar, terdiri dari 39 putri dan 38 putra. Dari jumlah tersebut, 75 anggota dikukuhkan dan akan bertugas di tingkat kabupaten.
4: Untuk yang bertugas di Kabupaten Kediri nanti, itu tinggal 75. Karena yang satu wanita dan satu pria harus berangkat ke provinsi dan sudah berangkat mulai tanggal 5 kemarin untuk mengikuti pemusatan tingkat provinsi.
3: Sementara itu, Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana meminta anggota paskibraka tidak hanya menjalankan tugas dalam upacara, tetapi juga menjadi teladan bagi pelajar lain di lingkungan sekolah. Ia menekankan pentingnya menjaga perilaku termasuk menjauhi perundungan atau bullying dan juga risiko pernikahan dini.
5: Sebagai paskibraka, pastikan punya kebanggaan dan menjadi contoh di sekolahnya. Contoh yang baik itu adalah siswa yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak baik, contohnya bullying hari ini. Yang kedua, saya ini berusaha untuk menekan angka pernikahan dini. Jadi saya harap paskibra ini yang pertama bisa menjaga dua hal tersebut, yang terakhir tetap mewarisi ideologi bangsa.
3: Salah satu orang tua anggota paskibraka, Insana Wiyati, mengaku bangga dan juga terharu karena putrinya, Jihan Fatarani, siswi kelas 11 MAN 2 Kediri, terpilih menjadi anggota paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026.
6: Tentunya saya sangat senang sekali, terharu tentunya ya, karena saya bisa membawa nama harum negara ini.
3: 75 anggota paskibraka Kabupaten Kediri yang telah dikukuhkan pada hari ini kini mematangkan kesiapannya untuk menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026 mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
18: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berita seputar dunia olahraga.
7: Info olahraga.
18: Pendengar, Timnas Bola Basket Putri Indonesia membidik posisi 8 besar pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target ini diusung di tengah proses regenerasi skuad yang didominasi pemain muda. Laporan selengkapnya bersama Agustin Irdiani.
26: Timnas Bola Basket Indonesia memasang target minimal menembus babak 8 besar Asian Games 2026 Jepang. Target tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah proses regenerasi skuad yang kini didominasi pemain muda. Manajer Timnas Bola Basket Putri Indonesia, Christopher, mengatakan persaingan menuju ajang yang berlangsung September itu telah dimulai sejak Mei. Tim pelatih kini fokus membangun komposisi yang kompetitif untuk menghadapi persaingan di level Asia. Regenerasi menjadi salah satu fokus utama karena sejumlah pemain senior memutuskan pensiun dan kondisi tersebut membuat Timnas harus melakukan penyesuaian sekaligus mempercepat pengalaman bertanding bagi pemain baru.
27: Namun saat ini kita juga banyak regenerasi, banyak atlet-atlet baru. Kita target kita ada di 8 besar lagi, sama seperti Asian Games yang sebelumnya, yang mana kita juga berhasil tetap. Waktu itu malah kita ada di 7 besar.
0: target kali ini kita tetap ada di 8 besar, supaya kita tetap stay ada di sana. Nah, dengan challenge kita saat ini, dengan adanya banyak atlet baru adalah gimana supaya mereka cepat beradaptasi dengan kakak-kakak seniornya. Banyak yang teman-teman senior yang meraih medali emas di SEA Games itu banyak yang udah pensiun. Begitu SEA Games terakhir mereka udah banyak yang pensiun.
26: Sekitar 70% komposisi skuad diisi pemain baru, dan ia menilai Asian Games 2026 akan menjadi kesempatan penting bagi pemain baru untuk merasakan persaingan di level Asia sebelum diproyeksikan menghadapi SEA Games 2027 Malaysia. Sementara dalam keterangan resminya, panitia penyelenggara Asian Games 2026 mengumumkan undian dan jadwal babak penyisian grup. Timnas Putra berada di grup A bersama Jepang, Korea, dan Saudi Arabia, sementara Timnas Putri ada di grup A bersama China dan Thailand. Agustin Nurdiani melaporkan.
8: Demikian info olahraga.
18: Pendengar, selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
9: Terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Sandy Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
8: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan hari kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

Selamat sore untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami dalam Malang Sore ini di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang ya. Yang lagi di jalan untuk sore hari ini, hati-hati yang pulang dari kantor. Habis ini sampai di rumah bersih-bersih, terus ketemu lagi sama buah hati, sama anak gitu ya. Ketemu lagi sama keluarga gitu. Ada agenda, ini sekarang masih di hari Kamis ya. Masih besok weekendnya, jadi tetap semangat, masih ada satu hari lagi untuk aktif ya, bekerja di Agustus ini, karena banyak kegiatan ya. Di Agustus biasanya di kantor-kantor itu udah mulai ada kegiatan lomba-lomba gitu ya, terus upacara, terus family gathering, itu ada aja di Agustus tuh kayak padet, gak cuma di kantor. Di rumah juga biasanya udah mulai barian nanti ya tanggal 16. Terus jalan-jalan udah banyak ditutup karena persiapan, latihan mungkin buat dance-dance buat karnaval atau mungkin punya panggung nanti di di kampungnya atau di perumahannya kayak gitu kan. Jadi Agustus tuh selalu menjadi bulan yang padat. Nah, tapi jangan lupa juga kalau di RRI Malang juga ada lomba yang bisa Anda ikuti. Ini seperti biasa karena di setiap tahunnya kita juga selalu mengadakan, terutama untuk yang punya bakat menyanyi dan ingin menunjukkan kemampuannya di panggung yang lebih besar. Anda bisa ikutan ajang Bintang Radio RRI 2026 karena pendaftarannya sudah dibuka dan gratis pendengar. Terbuka untuk putra-putri usia 16 sampai maksimal 25 tahun. Pendaftarannya dibuka sampai nanti tanggal 30 Agustus 2026. Untuk ketentuan lengkap dan pilihan lagu Anda bisa lihat di www.bintangradio.rri.id. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan untuk menjadi bintang radio RRI 2026 dan raih peluang tampil di tingkat nasional. Anda bisa daftar sekarang secara online atau juga bisa datang ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi WhatsApp kami di 081 3-4-674. Sekali lagi Anda bisa hubungi WhatsApp RRI Malang di 081 3-4-674.

0: Yang namanya barian itu ada istilah seje deso mowo joro. Artinya masing-masing ini dengan kata barian ini punya maksud dan tujuan yang lain, tapi intinya adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk ikut memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Di Malang misalnya, ada tradisi barian yang biasanya dilakukan di kampung-kampung pada tanggal 16 Agustus malam atau sering disebut Malam 17-an.
2: Di malam kemerdekaan itu merasa bersyukur untuk mendoakan dilakukan di jalan atau di suatu makam sesepuh desa dengan tujuan memberi penghormatan, memberi doa para pahlawan yang telah gugur mendahulu kita semasa perjuangan.
1: Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebuah momen yang patut untuk dikenang, disyukuri, dan direnungkan. Karena sesungguhnya perjuangan belum selesai. Masih banyak cita-cita bangsa ini yang harus kita perjuangkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baca aku.
4: Di dalam aku, banyak ilmunya loh.
5: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Dunia dengan segala kemegahannya seringkali membuat silau, memperdaya serta membuat manusia sibuk dalam buaian kebahagiaan. Sebagai seorang mukmin yang memiliki jiwa bersih, hendaknya lebih jeli saat menghadapi saat-saat indah tersebut. Karena jika sampai terlena dengan dunia, semua bisa berubah menjadi prahara. Faktanya, tidak sedikit manusia yang terlena dengan kesenangan semu ini, bahkan melakukan dosa. Maka inilah istidraj, secara bahasa diambil dari kata daraja, yang artinya naik dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Sementara istidraj dari Allah kepada hamba dipahami sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan secara langsung. Allah biarkan orang-orang ini dan tidak disegerakan azabnya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberikan pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kesesatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah." Hadis riwayat Ahmad, itulah istidraj, semua tindakan maksiat yang Allah balas dengan nikmat dan Allah membuat ia lupa untuk beristighfar sehingga ia semakin dekat dengan azab sedikit demi sedikit. Selanjutnya, Allah berikan semua hukumannya. Semoga Allah selalu melindungi kita dari azab yang melenakan.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: Jika kita teliti membaca naskah proklamasi, kita pasti akan menemukan hal yang janggal, yaitu terkait keterangan tahun. Tertulis, Jakarta tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Padahal saat Presiden Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan, di bagian akhir beliau mengucapkan, Jakarta 17 Agustus 1945.
1: Jakarta 17 Agustus 1945.
0: Apa ada salah ketik? Ternyata tidak, karena pada tahun 1945, Indonesia masih berada di bawah kependudukan Jepang. Saat itu Indonesia menggunakan kalender Kaisar Jimmu atau kalender Jepang. Artinya, tahun 1945 Masehi, jika menurut kalender Jepang adalah tahun 2605. Jadi tahun 05 yang tertulis di teks proklamasi adalah kependekan dari tahun 2605 berdasarkan kalender Jepang. Karena kalender Kaisar Jimmu lebih awal 660 tahun daripada kalender Masehi.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

untuk Anda pendengar yang saat ini baru bergabung dalam Malang Sore ini di Pro 1 RRI Malang. Masih bersama dengan Diah Laras, saya akan temani hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kabarnya setelah kurang lebih 2 bulan pekerjaan ya, Jembatan Garuda yang ada di Kampung Putih, Klojen, resmi digunakan, di mana jembatan yang dibangun Kodim 0833 Kota Malang ini diresmikan bersamaan juga dengan 2.500 jembatan lainnya di Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia pada hari ini, pendengar. Nah, Dandim 0833 Kota Malang, Letkol Infanteri Dedi Aziz berharap bahwa masyarakat bisa merasakan manfaatnya ya, terutama di aspek sosial dan juga perekonomian. Jadi ini memang menjadi bagian usaha untuk menyediakan akses penghubung bagi masyarakat. Total panjangnya kurang lebih 30 meter, pendengar, dan awalnya ditargetkan ini bisa rampung dalam 35 hari, namun karena adanya sedikit kendala terkait hal distribusi dan juga proses pengecoran, maka untuk pengerjaan hambatan ini total menjadi 1 bulan 20 hari ya, sekitar 50 harian begitu ya. Nah, ia juga menyampaikan bahwa jembatannya ini bisa dilalui kendaraan roda 2, tapi gak boleh dinaikin ya, jadi harus dituntun gitu kalau misalnya mau melintasi jembatan ini. Nah, kedua wilayah yang terhubung untuk jembatan ini kurang lebih ada 42 KK yang bisa langsung merasakan manfaatnya. Dan selain jembatan di Klojen, ada juga pembangunan 3 jembatan yang sudah disiapkan di tahun ini, pendengar. Jadi 2 jembatan beton ada di kawasan Kota Lama dan satunya lagi direncanakan di wilayah Lowokwaru. Jadi untuk pembangunan jembatan ini memang tidak hanya terbatas pada titik yang sudah masuk perencanaan. Masyarakat yang membutuhkan pembangunan ataupun perbaikan jembatan juga bisa mengajukan usulan ke Kodim, pendengar. Kemudian juga untuk pengajuan ini tidak membutuhkan proses yang rumit, cukup menyampaikan lokasi dan juga kebutuhan akses yang perlu dibangun maupun jembatan yang perlu diperbaiki begitu ya. Wah, ini cukup menarik karena juga tentu saja pembangunan jembatan ini juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar, pendengar.

0: filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak.
0: Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

ada kesempatan untuk Anda pendengar, terutama yang punya bakat menyanyi dan juga ingin menunjukkan kemampuan Anda di panggung yang lebih besar. Saatnya Anda mengikuti ajang Bintang Radio RRI 2026, karena pendaftarannya sudah dibuka dan gratis ya. Ini terbuka untuk putra-putri usia 16 sampai maksimal 25 tahun. Pendaftarannya dibuka sampai nanti tanggal 30 Agustus 2026, jadi masih panjang ya. Ketentuan lengkap dan juga pilihan lagunya Anda bisa lihat detailnya di www.bintangradio.rri.id. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan untuk menjadi Bintang Radio RRI 2026 dan raih peluang tampil di tingkat nasional. Silakan daftar sekarang juga. Anda bisa daftar secara online ataupun langsung datang ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi WhatsApp kami di 081 3x4x674. Sekali lagi, Anda bisa hubungi WhatsApp kami di 081 3x4x674. Jadilah bintang di Bintang Radio RRI 2026.

pertama di Indonesia ada jalan tol yang memiliki fitur unik berupa jalan tol yang bisa bernyanyi atau muncul nada nyanyian jika dilalui mobil. Dinamakan Singing Road. Singing Road ini bisa ditemukan di jalan tol Trans Jawa, tepatnya di ruas Ngawi Kertosono Kediri. Lokasinya berada di dua titik, yaitu di kilometer 616 jalan tol Ngawi Kertosono Kediri. Dengan suara nyanyian yang muncul berupa nada lagu Selamat Ulang Tahun. Sementara titik lainnya berada di kilometer 644 plus 200 B, arah Madiun Solo, dengan nyanyian lengkap lagu Selamat Ulang Tahun yang terdiri dari 6 nada. Pada dasarnya, Singing Road muncul di marka jalan berbentuk rumble strip yang dipasang di jalan tol. Rumble strip itu ditata dengan jarak berdekatan agar dilindas ban mobil dengan kecepatan 80 hingga 100 km per jam. Selanjutnya akan muncul suara nyanyian dengan sangat jelas terdengar hingga ke dalam mobil. Inovasi ini diterapkan untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan atas kelalaian pengemudi, seperti misalnya mengantuk, ugal-ugalan, hingga mengebut di jalan tol.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Suap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Pendengar, pastikan tetap bersama kami. Sesaat lagi Malang Malam ini akan menemani waktu istirahat Anda hingga menjelang jam 12 malam bersama dengan Ruli Suprayugo. Akan ada berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya ada obrolan psikologi ya, yang nanti akan membahas tentang work-life balance. Wah, ini cocok sekali sepertinya untuk Anda yang ingin kehidupannya dan juga dengan pekerjaannya semuanya bisa berjalan dengan seimbang gitu ya. Jadi biar bisa maksimal, pekerjaannya bisa maksimal tapi hidupnya gak keteteran gitu ya. Nongkrong-nongkrongnya juga gak keteteran. Dan jangan kemana-mana juga karena sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Saya Diah Laras, pamit dari Malang sore ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri, dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini, dikatakan Presiden Prabowo, melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Jadi apakah itu dengan All Indian Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh, Reza Pahlevi mengatakan, upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
2: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan transformasi kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
7: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
6: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil L. Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
8: Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi punya luar, kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seta, 1000 views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
6: kreator
8: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
6: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
9: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
10: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
9: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
10: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
11: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
10: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
12: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
13: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
12: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
14: Ya.
12: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
13: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
15: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
13: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
16: Saudara saksi, Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
17: Setahu saya tidak pernah.
16: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
17: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
19: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan iya. Begitu ya?
17: Iya.
19: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
17: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
19: Siapa itu? Lukman atau si Agung?
17: Agung ataupun Lukman sama.
19: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
17: Dua kali, Pak.
19: Siapa yang dua kali nih? Lukman atau?
17: Lukman dan Agung sama.
19: Dua kali?
17: Iya, setahu saya.
19: Itu tahun berapa?
17: Antara 2025-2026.
19: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
17: Iya.
19: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
17: Tidak.
19: Tidak?
17: Tidak.
19: Jadi tidak pernah video call?
17: Tidak.
14: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
20: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
17: Kenal.
20: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
17: Tidak, Pak.
20: Termasuk saya, apakah iya. Pernah saya membuat sesuatu ke mobil?
17: Tidak pernah, Pak.
20: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
17: Satu kali, Pak.
20: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Paspes bersama saudara Edi Sugandi?
17: Tidak, Pak.
14: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
21: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistio, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
22: Dari cek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini rem cek, Pak, rem cek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
21: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
22: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus rem cek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhu punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
21: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fung, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet timnas voli putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Para pemain timnas voli putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain timnas voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
3: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, VL2 max segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, timnas voli putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AFC Men's Volleyball Cup dan Civic Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
4: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga. Ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun.
1: Malang malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Malam hari ini saya Rulis Praigo kembali menyapa Anda di Malang malam ini untuk edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda sepanjang malam ini untuk menemani waktu istirahat Anda. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Islam yang pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama menimba ilmu bersama dengan narasumber kita Ustazah Nur Kholiso SAGME dengan topik menyiapkan generasi tangguh. Kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan drama radio yang akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjutkan dengan obrolan psikologi yang akan membahas tentang work-life balance bersama dengan Salsabila Ayuvida PMPSI Psikolog yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan kita sambung dengan kehadiran Ruang Rindu Nada Islami hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita akan menjelang lagu-lagu mancanegara yang akan kami hadirkan untuk menemani waktu istirahat Anda. Saya Rulis Praigo yang akan menemani Anda, jadi tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Sukarni Kartono Wibowo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Sukarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RRI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kalbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Sukarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu? 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia terdiam mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ikintai dan Jibakutai. Sebab sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami jalan, merdeka.

0: Setelah inilah, ia bertemu dengan Agus Salim, seorang jurnalis. Agus Salim pun memberikan saran kepada Hamka agar kembali ke Indonesia dan mengembangkan karirnya di Indonesia. Buya Hamka memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah 7 bulan berada di Mekah. Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1944, Hamka dipercaya menjadi anggota majelis darurat yang menangani masalah pemerintahan dan Islam. Buya Hamka bersedia menerima posisi ini karena ia percaya pada janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Namun, setelah ia mendapati jabatan tersebut, Hamka justru dianggap oleh rekan-rekannya sebagai kaki tangan penjajah. Masalah lain pun menimpa Hamka setelah Jepang menyerah pada Sekutu. Ia dibawa kembali ke Minangkabau setelah revolusi pecah pada tahun 1945. Buya Hamka harus menerima banyak kritik yang tiada henti. Namun pada tahun 1953, ia ditunjuk menjadi pemimpin utama Muhammadiyah di Purwokerto. Tahun 1962, Partai Masyumi harus dibubarkan karena keterlibatannya dalam pemberontakan PRRI. Dari masalah ini, Hamka yang juga anggota dari Partai Masyumi harus dijebloskan ke dalam penjara selama 2 tahun karena menolak untuk menyalahkan keterlibatan anggota partainya dalam PRRI. Buya Hamka baru dibebaskan pada tahun 1966 di akhir kekuasaan Presiden Soekarno. Pada saat di penjara, Buya Hamka menyelesaikan karyanya dengan judul Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka juga pernah menjabat sebagai ketua MUI yang dibentuk pada tahun 1957. Buya Hamka menjadi ketua umum pertama yang menjabat 2 periode hingga tahun 1980. Pada tanggal 24 Juli 1981, Buya Hamka wafat. Jenazahnya dikebumikan di pemakaman umum Tanah Kusir. Untuk menghargai setiap jasanya, namanya pun diabadikan sebagai Universitas Muhammadiyah Hamka. 8 November 2011, Buya Hamka dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia.
1: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Malam hari ini di jam 19.37 menit waktu Indonesia Barat, kami masih bersama Anda dan kita masuk dalam program Mimbar Agama Islam yang pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama menimba ilmu bersama dengan narasumber kita Ustazah Nur Kholisoh SAGME yang akan menghadirkan topik terkait dengan menyiapkan generasi tangguh. Kita sudah tersambung bersama dengan Ustazah. Selamat pagi ya, selamat malam. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik. Oke, baik. Ustazah, monggo silakan untuk bisa menyampaikan malam hari ini untuk Mimbar Agama Islam dengan topik menyiapkan generasi tangguh. Kami persilakan.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, rabbisrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pendengar mimbar agama Islam, rahimakumullah, alhamdulillah, malam ini bersama saya Nur Kholisoh menyampaikan tentang menyiapkan generasi tangguh. Tema kita malam ini menyiapkan generasi tangguh. Para pemirsa, kita sebagai umat Islam merupakan bagian terkecil di lingkungan kita ini. Dalam kehidupan kita adalah keluarga. Dalam sebuah keluarga tentu ada tiga unsur. Ada ayah, ibu, dan anak. Ini unsur utama. Sebagai anak, ini adalah generasi yang akan meneruskan perjuangan orang tua. Bagaimana sebagai orang tua kita menyiapkan generasi tangguh? Generasi atau dalam istilah Islam kita sampaikan ini adalah dzurriyah. Keturunan yang tangguh. Tangguh dalam arti kuat, tangguh dalam arti bisa bertahan dalam segala

0: situasi karena generasi ini tentu berbeda dengan generasi orang tuanya. Generasi tangguh untuk masa yang kita hadapi sekarang ini, terutama di masa era digital. Tidak mudah bagi sebagai orang tua untuk memberikan pemahaman yang baik, sehingga anak-anak ini tidak bisa kita memberikan pendidikan yang biasa-biasa saja untuk menjadi generasi yang tangguh menghadapi masa depan yang tentunya lebih kompleks daripada generasi orang tuanya, daripada masa-masa yang dialami oleh orang tua. Terutama di era sekarang, tahun 2026, kita mengenal dengan era digital. Apa yang perlu kita siapkan untuk generasi ini? Kita harus tahu dulu, generasi ini akan menghadapi apa dengan era digital. Lepas dari semua itu, generasi yang tangguh akan lahir dari keluarga yang tangguh. Apa tantangannya? Yang pertama, di era digital, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh keluarga tangguh yang otomatis juga generasi mudanya. Bahwa generasi muda akan menghadapi ketergantungan dengan gadget. Kalau di zaman dahulu, para orang tuanya belum mengenal gadget, bahkan yang ada adalah telepon genggam pun itu sudah masa-masa yang jadul untuk masa sekarang, kalau masa orang tua. Yang kedua, generasi muda akan melihat bagaimana lingkungan keluarganya berkomunikasi jadi berkurang. Masing-masing menggunakan gadget, masing-masing sibuk dengan kesibukan masing-masing. Yang ketiga, tantangan yang ketiga, di era digital ini, masing-masing sudah mempunyai media sosial. Dan ini yang dihadapi para generasi muda. Generasi muda yang belum punya dasar yang kuat, bagaimana itu medsos atau media sosial, dia akan mudah termakan oleh hoax. Mudah termakan oleh informasi yang dasarnya belum pas. Yang informasinya masih simpang siur. Para generasi muda ini masih kebingungan mencari apa yang benar, sumbernya siapa, dan bagaimana menanggapi berita-berita hoax ini. Yang keempat adalah konflik ketika terjadi miskomunikasi. Tantangan ini yang akan dihadapi pada generasi masa sekarang. Dan yang keempat, tantangan ini bagaimana dia pintar menggunakan gadget dan medsos untuk kebaikan dirinya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang generasi muda. Generasi tangguh, yang pertama adalah dia harus punya lingkungan yang kuat, dan lingkungan yang kuat ini antara lain mendukung dia untuk menguatkan iman. Yang pertama, di lingkungan keluarga, generasi-generasi yang tangguh ini sudah memperoleh bimbingan dalam hal spiritual. Dalam keluarga ada dididik oleh orang tuanya, generasi ini untuk selalu ingat sholat, selalu ingat bagaimana beribadah. Kemudian juga di lingkungan keluarga, generasi yang kuat akan mendapatkan pendidikan yang bagus, bagaimana cara bersyukur, bagaimana cara saling mendoakan, serta bagaimana menghidupkan lingkungan keluarga ini dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan selalu berdoa. Pilar yang kedua untuk mendapatkan generasi yang tangguh dari keluarga tangguh. Keluarga tangguh ini harus mampu mengelola emosi. Generasi tangguh, generasi yang kuat dan berkualitas, ketika dia sudah merasa nyaman dan tentram di dalam sebuah rumah. Bukan berarti rumah itu tidak ada permasalahan, tapi bagaimana lingkungan keluarga ini bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Bagaimana menyelesaikan masalah dan bisa mengelola emosi antar ayah dan ibu ketika ada permasalahan dan diungkapkan antar pasangan bisa dilihat dengan baik oleh anak-anak bagaimana orang tuanya menyelesaikan masalah yaitu dengan tidak terlalu mengeluarkan kata-kata yang kasar, menghindari kata-kata yang menyakiti dan selalu memilih sabar karena sabar adalah kekuatan. Jadi di sini dari keluarga generasi tangguh ini bisa menjadi generasi yang berkualitas. Kemudian pilar yang ketiga, menjadi generasi tangguh dari keluarga yang sehat dalam hal berkomunikasi. Di dalam keluarga, anak-anak yang mau menjadi generasi tangguh ini sudah biasa untuk didengarkan ketika menyampaikan pendapatnya. Kemudian menyampaikan pendapat dengan bahasa cinta. Dan dibiasakan dalam keluarga, generasi ini punya waktu yang tepat untuk berkomunikasi. Kita menyampaikannya atau menyebutnya dengan family time. Kemudian di lingkungan keluarga, hindari untuk selalu menghindari sikap menghakimi. Sehingga anak-anak atau generasi muda ini ketika dia keluar rumah, dia akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, termasuk bagaimana memberikan keputusan tanpa menghakimi. Kemudian dari keluarga yang tangguh ini, bangun komunikasi yang baik dengan kebiasaan berdiskusi ketika ingin menyelesaikan masalah atau merencanakan sesuatu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa menjadi generasi yang tangguh dan sehat ini, sekali lagi ini akan didapat dari keluarga yang juga sehat dan berkualitas. Ada lima hal kebiasaan dari sebuah keluarga sehingga nanti akan melahirkan generasi tangguh. Yang pertama, kembali saya ingin mengingatkan bahwa hal penting dalam sebuah keluarga sehingga nanti akan melahirkan generasi yang memang benar-benar berkualitas dan tangguh. Satu, dikuatkan dalam hal spiritual. Beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Seperti pembiasaan sholat jamaah, berdoa bersama dan membaca Al-Quran. Dari kecil generasi ini kita kenalkan dengan Al-Quran, pedoman umat Islam. Dengan rajin membaca dan pada akhirnya tahu apa makna yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kedua, dalam keluarga sehingga pembiasaan ini bisa memberikan bekal untuk generasi kita, kita harus mampu untuk komunikasi yang positif. Seperti halnya mengobrol setiap hari, menanyakan kabar, apa yang dilakukan, besok mau apa, dan tadi apa yang sudah dialami, itu sebuah komunikasi positif. Bagaimana anak-anak ini atau generasi ini merasa ada empati atau kepedulian dari orang tua atas apa yang dikerjakannya hari itu. Yang ketiga, kecerdasan emosi. Mengelola emosi dengan bijak. Dalam sebuah kehidupan dalam keluarga, tentunya tidak ada, tidak mungkin hanya tawa canda saja. Bisa jadi ada gesekan atau marah atau jengkel atau kecewa. Bagaimana itu diungkapkan dengan tenang saat marah, saling mengingatkan dengan baik. Ada cara-cara yang baik dan tepat sehingga ketika mengingatkan di antara keluarga ada hal-hal yang kurang pas, itu akan diterima dengan baik. Yang keempat adalah saling menghargai. Ini sangat penting. Seorang yang lebih tua menghargai pendapat yang lebih muda. Itu dibiasakan dalam keluarga. Kemudian biasakan juga mengucapkan terima kasih ketika dia mendapatkan bantuan atau mendapatkan penghormatan. Kemudian ungkapkan juga rasa minta maaf, kebiasaan-kebiasaan itu, bahwa kita ini tawadu, bahwa kita ini perlu mengakui kesalahan kalau kita salah dengan meminta maaf. Kemudian yang ketiga, saling menghargai ini bisa diungkapkan dengan tidak saling meremehkan satu sama lain. Para pendengar RRI rahimakumullah, menjadi pemuda tangguh ini sangat diharapkan. Karena pemuda hari ini adalah masa depan, adalah pemimpin di masa depan. Jangankan masa depan, untuk berapa tahun yang akan datang, apa yang dilakukan pemuda hari ini itu sangat berpengaruh atas apa yang akan nanti dia hadapi di beberapa tahun yang akan datang. Jadi persiapkan diri bagi para pemuda bahwa waktu terus berjalan. Tidak ada kesempatan lagi kalau kita membuang waktu di masa muda. Kebiasaan yang kelima dalam sebuah keluarga sehingga melahirkan generasi yang tangguh adalah ciptakan waktu yang berkualitas dalam keluarga. Meluangkan waktu untuk bersama keluarga itu penting. Karena waktu terus berjalan, suatu saat di antara yang ada dalam unsur-unsur dalam keluarga yang saya sebutkan di awal tadi, tentu akan punya kesibukan sendiri sampai maut memisahkan. Maka sempatkanlah waktu untuk keluarga. Sebagai pemuda, selagi masih muda, manfaatkan masa mudamu dengan baik. Bahwa menjadi generasi tangguh bukan berarti hanya tangguh dalam hal fisik, tapi juga dalam hal spiritual. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bahwa kebiasaan-kebiasaan ini mulai dari spiritual, komunikasi yang positif, punya kecerdasan emosi, dan serta saling menghargai dalam keluarga, waktunya berkualitas, ini penting untuk menciptakan generasi yang tangguh. Baik dari segi spiritual maupun dari segi fisik, dia akan siap menghadapi tantangan zaman. Era digital bagi dia bukan hanya sesuatu yang buat keren-kerenan saja, tapi era digital buat dia adalah era untuk maju, untuk lebih berkembang dan lebih banyak lagi yang bisa dia ambil pelajaran untuk bekal dia menghadapi tantangan yang akan datang. Para pendengar RRI rahimakumullah, ada nasihat Ali bin Abi Thalib bahwa jangan sia-siakan masa mudamu, bahwa nanti di masa yang akan datang, apa yang dilakukan di masa muda akan menjadi bekal di masa tuamu. Tetap jaga kehormatan, tidak akan ada hal-hal yang rugi kalau di masa muda dilakukan dengan baik. Jangan berteman kecuali dengan orang-orang yang bisa membantumu menuju lebih baik di dunia akhirat, cinta akhirat. Ada hal lagi untuk para pemuda, nasihat Ali bin Abi Thalib, ingat, hari kemarin sudah pergi, hari besok belum tentu datang. Maka manfaatkanlah hari ini. Karena itu wahai pemuda, menjadi pemuda tangguh, tetap kuatkan spiritual sehingga nanti mental menjadi kuat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada narasumber kita di kesempatan hari ini, Ustazah Nurholisoh SAG MA, yang telah menyampaikan topik menyiapkan generasi tangguh di mimbar agama Islam di kesempatan hari ini. Semoga yang disampaikan Ustazah tadi bisa memberikan manfaat sekaligus juga keberkahan, sekaligus menjadi pengingat untuk kita semuanya yang malam hari ini mengikuti mimbar agama Islam. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita dengan menghadirkan beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda masih di program Satu Radio Republik Indonesia.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Minggu pagi di Taman Melati, warga memanfaatkan hari libur untuk berolahraga dan berkumpul bersama keluarga. Di sudut taman, anak-anak bermain dengan riang, sementara beberapa orang tua duduk berbincang.
1: Bu, bu, lihat aku bisa naik ayunan sendiri.
2: Wah, hebat. Pelan-pelan ya, nak. Jangan terlalu tinggi.
3: Pagi begini memang paling enak minum kopi sambil sepatang rokok.
1: Bu.
2: Loh, kok batuk? Sini, nak.
4: Pak Tono, maaf ya, Pak. Boleh saya ngomong sebentar?
3: Boleh dong. Ada apa?
4: Asapnya terbawa angin. Di taman ini banyak anak kecil. Mungkin bisa merokok di tempat lain saja, Pak.
3: Kenapa memang? Saya duduk sendiri kok. Gak ada kecil siapa.
4: Pak, asapnya terbawa angin, Pak. Sampai ke tempat bermain anak-anak.
3: Ah, masa sih? Angin sekecil ini?
2: Maaf, Pak. Tadi anak saya langsung batuk setelah kena asapnya.
3: Ya namanya juga batuk. Anak kecil kan biasa.
4: Justru karena masih kecil, paru-parunya lebih sensitif, Pak.
3: Masih lihat ini, sekarang anak muda gampang banget menegur orang tua ya.
4: Bukan bermaksud menggurui, Pak. Saya cuma mengingatkan.
5: Sudahlah, jangan pada ribut.
3: Saya juga warga sini. Saya punya hak merokok.
4: Betul, Pak. Tapi kami juga punya hak menghirup udara yang bersih.
5: Nah, dua-duanya benar sebenarnya. Tinggal bagaimana kita saling menghargai aja.
6: Wah, pagi-pagi kau sudah ramai di sini.
5: Ini Pak RT, cuma beda pendapat soal merokok di taman. Pada ribut.
6: Pak Tono, memang sekarang taman ini termasuk kawasan yang harus dijaga agar bebas dari asap rokok.
3: Loh, sejak kapan? Saya sering duduk di sini kok.
6: Ya, sejak warga sepakat memasang aturan itu bulan lalu. Di dekat pintu masuk bahkan sudah ada papan larangannya. Ya, sejak warga kita sepakat memasang aturan itu bulan lalu. Di dekat pintu masuk bahkan sudah ada papan larangannya.
3: Saya nggak lihat tuh.
4: Mungkin karena papan itu terlalu kecil ya, Pak.
6: Baik, nanti kita buat yang lebih jelas ya. Tapi aturan tetap berlaku.
3: Saya cuma merasa sekarang perokok seperti selalu disalahkan.
6: Bukan disalahkan. Yang diatur adalah tempatnya, bukan orangnya.
2: Selamat pagi semuanya. Wah, saya dengar dari jauh sudah ada diskusi ya.
6: Wah, pas sekali Bu Maya. Tolong jelaskan ya, supaya tidak salah paham.
2: Baik, Pak Tono, boleh saya tanya?
3: Silakan Bu.
2: Kalau Bapak sedang makan, lalu ada orang membuang sampah ke piring Bapak, bagaimana rasanya?
3: Ya tentu saja saya kesal.
2: Nah, udara juga seperti itu. Semua orang yang menghirup udara yang sama, kalau udara tercemar asap rokok, orang lain ikut menerima dampaknya tanpa memilih. Asap rokok mengandung ribuan zat kimia. Sebagian dapat memicu gangguan saluran nafas, penyakit jantung, hingga kanker jika terus-menerus terpapar.
5: Berarti bukan hanya perokok aja yang beresiko ya, Bu?
2: Betul. Orang yang tidak merokok tetapi menghirup asapnya disebut perokok pasif.
7: Anak-anak juga termasuk ya, Bu?
2: Justru anak-anak yang paling rentan. Mereka bernafas lebih cepat daripada orang dewasa, sehingga lebih banyak menghirup udara di sekitarnya.
1: Makanya aku tadi batuk ya, Bu?
2: Bisa jadi begitu, nak.
3: Saya baru tahu kalau dampaknya sebesar itu. Saya kira kalau asapnya hilang, ya sudah selesai.
2: Sayangnya tidak, Pak. Sisa zat berbahaya juga bisa menempel di pakaian, rambut, bahkan kursi yang terkena asap rokok.
5: Kalau boleh saya cerita.
6: Ya, silakan Pak Darto.
5: Dulu, almarhum istri saya tidak pernah merokok. Tapi beliau bertahun-tahun bekerja di warung kopi yang penuh asap rokok. Sejak ia sakit paru-paru, dokter selalu mengingatkan pentingnya menghindari paparan asap. Dan sejak saat itu, saya mulai sadar kalau asap rokok memang bukan urusan pribadi saja.
3: Maaf Pak, saya ikut prihatin.
6: Makanya kita menyediakan tempat merokok di dekat balai warga.
4: Jadi yang ingin merokok tetap bisa, tetapi tidak mengganggu warga lain, Pak.
3: Saya baru tahu ada tempatnya.
6: Memang belum banyak yang tahu karena sosialisasinya itu masih kurang dilakukan.
2: Yang paling penting bukan sekedar menaati aturan, tetapi memahami alasannya.
7: Karena aturan dibuat itu untuk melindungi semua orang.
1: Om, nanti kalau Om mau merokok, di sana aja ya. Aku mau main ayunan lagi.
3: Siap nak, Om janji ya.
4: Terima kasih Pak, sudah mau mengerti.
3: Saya juga terima kasih karena kalian mengingatkan kan sopan. Kalau dari awal marah-marah, mungkin saya malah keras kepala.
6: Mulai minggu depan, kita pasang papan kawasan tanpa merokok yang lebih besar ya, sekaligus petunjuk lokasi tempat merokoknya.
5: Wah, bagus itu Pak. Jadi tidak ada lagi yang bingung.
2: Menjaga kesehatan bukan hanya tugas tenaga kesehatan, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat.
4: Kadang yang dibutuhkan bukan larangan, melainkan saling menghargai.
7: Karena udara bersih adalah hak setiap orang.
3: Dan menghormati hak orang lain adalah tanggung jawab kita bersama.
0: Merokok adalah pilihan pribadi, namun ketika dilakukan di ruang publik, dampaknya dirasakan banyak orang. Dengan mematuhi kawasan tanpa rokok dan menggunakan tempat yang telah disediakan, kita menunjukkan kepedulian kepada anak-anak, lansia, ibu hamil, dan seluruh masyarakat. Karena lingkungan yang sehat dimulai dari saling menghargai.

Setiap hari kita mendengar istilah RT dan RW. Alamat rumah, surat menyurat, hingga kegiatan warga selalu melibatkan RT dan RW. Tapi tahukah Anda siapakah penggagas sistem ini? Tokoh tersebut adalah Raden Sudiro Harjo Disastro, seorang pendidik, pejuang kemerdekaan, dan negarawan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta pada tahun 1953 sampai 1960. Gagasan tentang rukun tetangga atau RT dan rukun kampung atau RK yang kemudian berkembang menjadi rukun warga atau RW berawal dari upayanya membangun kerukunan dan memperkuat koordinasi masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Konsep ini mulai dirintis sejak masa kependudukan Jepang melalui musyawarah yang melibatkan lebih dari 3.000 tokoh masyarakat lalu disempurnakan dan diterapkan secara resmi setelah Indonesia merdeka. Tujuan utamanya sederhana, yaitu menciptakan lingkungan yang rukun, saling membantu, mudah berkoordinasi, dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi, setiap kali Anda menyebut RT atau RW, ingatlah bahwa di balik sistem yang masih digunakan oleh jutaan warga Indonesia hingga hari ini, ada jasa besar seorang

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali malam hari ini saya Rulis Praigo dapat kembali menyapa Anda. Dan kami hadir untuk Anda di edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Kami hadir untuk Anda di jam 8 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat ini dalam obrolan psikologi. Ya, obrolan psikologi di kesempatan malam hari ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, psikolog Salsabila Ayu Fida MPSI yang sudah tersambung bersama dengan kita di line telepon. Selamat malam.
1: Selamat malam Kak Ruli.
0: Oke, saya ini manggilnya Kak, Ibu atau gimana?
1: Wah, kebetulan saya udah masuk di usia fleksibel ya Kak ya, kadang dipanggil Ibu, kadang dipanggil Kak. Jadi panggil Kak aja deh, gak apa-apa.
0: Panggil Kak gitu aja kali ya. Oke, boleh. Nah, kita ini mau bahas tentang yang namanya work-life balance. Nah, ini bagi orang-orang yang bekerja itu kadang ya work-life balance itu adalah sebuah keniscayaan, tapi ya kalau misalnya dari sudut pandang psikologi kira-kira nanti seperti apa work life balance ini ya. Dan pastinya juga untuk Anda para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia dan juga menyaksikan siaran kami melalui live YouTube juga, kami buka kesempatan loh kalau misalnya mau tanya-tanya terkait dengan work life balance ini boleh banget, silakan aja untuk bisa WhatsApp ke nomor 081-555-6915, nanti akan kita buka sesi untuk bisa berkomunikasi langsung ataupun juga tanya-tanya bersama dengan narasumber kita Kak Salsabila Ayu Fida PMPSI. Nah, work life balance.
1: Iya. Ini gimana tuh, Kak?
0: Benar-benar bisakah diterapkan di zaman yang sekarang ini, in this economy, in this situation yang seperti ini?
1: Iya. Oke. Okay. Yang sering terjadi sekarang itu kan orang-orang pulang kerja tapi pikirannya masih di kantor gitu ya, Kak Ruli ya. Padahal sebetulnya kita harus tetap menjaga produktivitas tanpa kehilangan diri kita nih ya. Nah, biasanya yang sering terjadi juga itu misal weekend bukannya recharge energi tapi malah buka laptop, atau bukannya family time tapi malah masih kontak-kontakan terkait kerjaan. Nah, selain itu orang-orang tuh kadang mikirnya gini Kak, work life balance itu adalah 50% kerja 50% kehidupan. Padahal bukan berarti seperti itu sebenarnya. Tapi work-life balance itu sebetulnya gimana kita bisa memisahkan waktu antara ketika bekerja dan ketika di rumah. Gitu loh. Jadi gak selalu harus 50%-50% gitu ya. Kalau Kak Ruli sendiri deh, selama ini gimana nih work-life balance-nya?
0: Karena saya workaholic, saya nggak ngerti itu ya namanya. Work-life balance itu kayak gimana.
1: Jadi mostly waktunya habis buat kerja ya?
0: Iya, karena saya nggak tahu ya, cinta banget sama pekerjaan. Gimana ya, dong, bahaya nggak sih kayak gini?
1: Emang ini ya Kak ya, sebetulnya emang kita juga tidak munafik gitu ya, realistis gitu ya. Kehidupan zaman sekarang apalagi ya, butuh banget yang namanya uang gitu. Sehingga kita harus bekerja. Cuman seringnya gini sih Kak, akhirnya orang-orang itu ketika workaholic gitu ya, akhirnya mereka cenderung lebih cepat stres. Atau mereka itu biasanya udah istirahat nih, weekend full seharian di rumah, rebahan atau Netflix gitu ya. Tapi ternyata ketika di hari Senin mereka merasa capek banget. Padahal kemarin weekend mereka udah istirahat full. Nah, kalau Kak Ruli sendiri gimana nih? Sering gak merasakan hal seperti itu?
0: Kak, ya gimana ya, ya sering juga sih kayak gitu, tapi ya gimana ya, harus dijalani aja kayak gitu. Ya kadang hidup kan ada mode mode-mode zombie, mode-mode yang harus apa-apa ya udah deh dijalanin aja kayak gitu loh.
1: Oke, padahal sebenarnya kita gini sih, harusnya kita itu lebih bisa mengelola tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Supaya keduanya ini bisa berjalan lebih sehat dan seimbang lagi nih. Sesuai prioritas kehidupan kita. Misalkan nih, oke lah. Kalau misalkan weekday gitu ya. Berarti kan itu memang jam efektif kita untuk bekerja. Katakanlah mungkin yang work from 8 until 5 gitu ya. Nah, setelah itu ketika pulang bekerja ya harapannya kita bisa fully hadir nih di rumah. Oke, kira-kira apa nih tugas kita di rumah? Mungkin yang masih jomblo gitu ya, belum menikah ya, mungkin bisa bersih-bersih kosnya atau beres-beres kamarnya gitu, atau sekedar untuk ngopi, nyeduh kopi gitu ya, sambil scroll-scroll dulu, mungkin kan selama satu harian gak sempet pegang HP gitu. Atau yang sudah jadi ibu rumah tangga, bisa juga nih habisin waktu sama anak-anaknya, atau mungkin mulai mempersiapkan makanan malam untuk keluarga gitu ya. Karena gini, yang namanya kerjaan itu sebetulnya memang gak akan pernah habis gitu ya. Cuman selagi kita bisa tetap menyelesaikan itu sebelum deadline, ya it's okay gitu. Jadi kita juga harus punya setting prioritas sih. Gitu. Ketika misalkan ada deadline pekerjaan di minggu ini untuk sebuah event, nah seharusnya kita punya timeline nih. Okay, dari hari Senin kita harus misalkan, oh mungkin setting untuk konsumsinya kah, atau nanti di hari Selasanya kita mulai susun rangkaian kegiatannya apa aja, rundown-nya gitu ya. Mungkin nanti di hari Rabunya harus ngapain lagi. Nah, sehingga harapannya dengan timeline itu kita bisa menyelesaikan sebelum adanya deadline, biar nggak kebawa juga sampai ke rumah gitu. Yang sering terjadi itu kan kayak rasanya itu satu hari mau diselesaikan semua, padahal kenyataannya belum tentu bisa juga. Makanya mendingan diubah menjadi target yang lebih kecil-kecil lagi nih. Nah, tapi tetap terselesaikan gitu ya dalam setiap harinya, dibandingkan dikejar dalam satu hari itu benar-benar langsung lemburan mungkin, atau bahkan sampai dibawa pulang ke rumah. Karena kan kita ketika pulang ke rumah kan harapannya juga tetap berfungsi normal ya, tetap bisa hadir sebagai anak kah, atau sebagai istri, atau sebagai kakak. Nah, kita juga tetap gak kehilangan diri kita sendiri, tetap punya waktu untuk diri kita gitu sih Kak.
0: Idealnya kan memang seperti itu ya. Tetapi di Indonesia ini sendiri kan juga masih banyak, gak jauh-jauh lah dari sini aja gitu kan ya, di kantor sendiri aja gitu. Ini seringkali kalau misalnya udah selesai jam kerja ataupun juga apa, ini masih banyak sekali yang pengen email kah ataupun juga chat terkait dengan kerjaan itu masih selalu masuk kayak gitu. Nah, ini gimana kita menyikapi hal ini? Apakah ini menandakan kalau misalnya tempat kerja kita itu enggak bisa menerapkan work life balance dan enggak bisa menghargai kita as a personal gitu, atau seperti apa kita ngelihatnya?
1: Okay. Mungkin yang bisa dilakukan ya, misalkan nih memang ternyata kebetulan kita kerjanya di sebuah instansi yang peak-nya cukup tinggi terus gitu, nggak habis-habis gitu ya Kak ya. Mungkin bisa nih, misalkan pulang, okay, mungkin kita punya waktu untuk diri kita sendiri dulu deh. Misalkan entah itu mau duduk aja diem, bengong gitu ya, atau rebahan dulu. Nah, nanti setelah kita udah punya waktu untuk kita sendiri, setidaknya kita punya jeda dulu lah. Jangan langsung pulang itu langsung ngerjain kerjaan gitu. Nanti kalau kita udah selesai gitu ya, udah mandi, udah makan, baru deh gak apa-apa, sempetin sebentar aja gitu. Dan dilihat dari ininya Kak, urgensinya. Dia urgent gak? Apakah memang dalam waktu dekat banget itu harus terselesaikan? Nah, apakah memang tidak ada orang lain yang bisa mengerjakan ini selain kita? Barangkali misalkan kita kerja dalam tim gitu kan, mungkin ini bisa dihandle sama rekan kerja kita kah, atau bisa dialihkan besok dulu misalkan, seperti itu. Jadi dilihat urgentnya dulu, ini kira-kira memang deadline-nya deket banget gak ya, dan emang ini gak bisa lagi nih diselesaikan orang lain selain aku. Nah itu ya sudah, itu memang tugas yang mau gak mau kita selesaikan di hari itu juga. Dan meskipun itu tuh kita lagi di rumah gitu, jadi ya harusnya mengorbankan waktu sedikit gitu ya. Itu sih Kak.
0: Nah, kalau misalnya case-nya seperti ini, kita kerja di sebuah tempat yang shift-nya ini berbeda antara antara pekerja satu dengan pekerja yang lainnya. Nah, mm-hmm. terus kita ini kerja di shift yang berbeda. Terus kalau misalnya si apa namanya? Si yang kerja, kita kan kerja walaupun shiftnya beda, ini ada dalam satu tim gitu. Nah, sedangkan yang ini butuh kita dan kita itu sedang lagi enggak di shift kita kayak gitu. Nah, untuk bisa ngaturnya ini kayak gimana sih? Apa boleh enggak sih kita apa namanya? Mengacuhkan apa namanya? WhatsApp-WhatsApp yang masuk ataupun juga email-email yang masuk kayak gitu. Idealnya itu seperti apa kira-kira?
1: Oh, oke. Oh, jadi ini ada dua pekerjaan yang berbeda, sama-sama di dalam tim gitu ya, Kak ya? Oke. Kebetulan saya sendiri pun juga bekerja di dua tempat yang berbeda, Kak. Kalau cara saya sih ya, biasanya saya lakukan selama ini, selalu kucatat nih, Kak. Misalkan nih, tanggal sekian-sekian, ada proses counseling, ada appointment counseling sama ABC gitu ya hari-harinya. Nah, ternyata di pekerjaanku satunya mengharuskan aku handle klien di hari yang sama setelah jam pulang kerja aku di kantor yang pertama. Nah, kalau kayak gitu biasanya misalkan karena tempat yang kedua ini agak jauh ya dari tempat yang pertama, jadi biasanya aku izin dulu untuk pulang dulu lebih awal sih, gitu. Sehingga aku bisa handle klien yang di tempat satunya. Atau misalkan nih, kantorku yang pertama ini biasanya di hari Sabtu juga masih ada kegiatan. Nah, sedangkan di hari Sabtu itu adalah waktu aku bekerja di kantor yang kedua. Nah, seharusnya kan aku memprioritaskan kantor yang kedua ya, Kak ya. Karena aku memang sudah memplotkan hari Sabtuku untuk kantor yang kedua. Tapi ketika di kantor yang pertama ini memang mengadakan sebuah kegiatan dan di hari Sabtu, otomatis aku akan minta ke admin di kantorku yang kedua supaya appointment klienku ini bisa di jam siang, misalkan seperti itu. Dan aku akan menyempatkan hadir dulu di kegiatan pagi kantor pertama. Gitu, Kak. Jadi aku lebih ke melihat urgensinya lagi dan waktu kegiatannya. Kalau memang waktu kegiatannya lebih awal atau misalkan ada meeting di jam-jam awal gitu, aku akan sempetin datang dulu. Tapi aku nggak full di sana. Nanti di pertengahan kegiatan aku akan izin dan aku langsung move to kantor yang kedua. Gitu.
0: Oke. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang penting gak penting terkait dengan work-life balance ini sendiri. Menjalankan work-life balance ini sebenarnya seberapa penting sih? Dan impact-nya apa kalau misalnya kita gak menerapkan ini dalam hidup kita gitu?
1: Oh, oke. Seberapa penting? Untuk keadaan sekarang menurutku sangat penting, Kak. Karena gini, makin hari banyak banget ya yang mengeluhkan kok aku padahal liburan kemarin ya udah liburan, udah refreshing gitu. Gak pegang kerjaan. Tapi kok ketika aku masuk bekerja lagi tuh rasanya capek banget ya gitu. Atau ada juga yang pernah konseling itu dia mengeluh tiba-tiba langsung unmotivasi gitu ya, dimotivasi lagi ya. Jadi yang tadinya dia itu sangat ambisius, terus motivasinya turun. Nah, itu adalah akibat dari kita sering nggak mengatur waktu kita. Kita sering tidak mengatur skala prioritas kita dulu. Gitu. Jadi memang penting banget ya, kalau misalkan memang kondisinya atau situasinya kita bekerja di sebuah pekerjaan yang memang peak-nya tinggi dan nggak bisa terus-terusan work-life balance gitu ya, ya nggak apa-apa. Tapi setidaknya dalam seminggu itu, ya adalah 2-3 kali kita tuh mencoba menerapkan work-life balance. Supaya apa sih? Supaya tubuh kita nih juga ada waktunya istirahat. Kita juga supaya tahu dan bisa meminimalisir adanya stres itu tadi gitu sih, Kak.
0: Jadi work-life balance ini sebenarnya adalah keharusan ya, bukan opsi ya.
1: Betul, harus sebetulnya. Demi supaya kita tuh gak gampang burn out dan gak gampang motivasinya jadi turun nanti.
0: Tapi tinggal kadarnya aja yang menyesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan kita ya.
1: Betul sekali, betul, Kak.
0: Nah, ini ya. Pentingnya untuk kita sendiri menata work life balance kita gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah berusaha untuk menata work life balance itu, tetapi lingkungan pekerjaan kita tidak memberikan kayak semacam kesempatan untuk kita bisa menikmati work life balance seperti itu gitu. Apakah kita itu sebenarnya punya hak enggak sih untuk menyampaikan sesuatu ataupun juga menyampaikan unek-unek kita agar menjaga work life balance ini kepada yang ada di kantor itu, apakah HR atau yang lainnya gitu?
1: Boleh banget kak, karena kan sebenarnya fungsi HR kan untuk supaya dia itu nantinya tahu, oh keluhan karyawan ini, oh kok karyawanku jadi nggak produktif ya, oh kok karyawanku tidak motivasinya kok menurun. Nah, fungsinya kan sebenarnya HR kan itu ya, untuk melihat ada gap apa nih, sehingga nantinya mereka yang akan memberikan pelatihan. Begitupun ketika ada keluhan, wah ini tuntutan pekerjaannya sudah sangat tinggi dan overtime banget. Nah, itu boleh tuh disampaikan ke HR. Atau misalkan kita juga bisa nih discuss pas lagi ngobrol santai misalkan sama atasan kita gitu ya, sama manajer kita. Kita bisa rundingan, Bu boleh nggak ya, atau Pak boleh nggak ya kalau misalkan nanti di weekend kita nggak usah ngerjain dulu gitu. Mungkin kan karena ini deadline-nya masih panjang, ini kita bisa selesaikan nanti di minggu depan gitu. Boleh tuh dibuat untuk discuss. Tapi ya lihat timing dan situasinya juga sih kak. Ketika memang atasan kita moodnya memang lagi okay, timingnya pas, coba deh kita masuk pelan-pelan, tawarkan. Apalagi kalau memang deadline-nya masih panjang, berarti kan kalau deadline-nya masih panjang nggak harus saat itu juga gitu kan ya diselesaikannya, gitu kak.
0: Okay.
1: Dan kadang kalau aku sendiri juga menerapkan di weekend itu aku sangat slow respon untuk menjawab hal-hal terkait pekerjaanku yang di kantor satu. Gitu. Sehingga aku tetap akan menjawab, tapi aku tidak akan so fast respon di hari biasa. Gitu. Kecuali hal-hal yang urgent, Kak. Karena pada saat itu tuh pernah di hari Minggu aku dikontak oleh kantor yang pertama dan aku harus konseling pada saat itu juga. Karena memang kondisinya sudah tidak memungkinkan. Sehingga gak mungkin kalau aku slow rest. Jadi dilihat lagi se-urgent apa permasalahannya dan prioritas juga gitu kak.
0: Okay, ya. Jadi ya kalau misalnya waktu weekend ataupun juga waktunya orang ini lagi libur seperti itu ya. Kalau misalnya slow respon jangan dikejar.

0: yang lagi nggak kerja tapi ngerasa bersalah, padahal nggak ada yang ngejar-ngejar gitu ya. Jadi ada productivity guilt di situ ya, ada merasa bersalahnya gitu. Sedang cuti tapi ngelihat teman kerja, jadi kok aku malah santai gitu ya, Kak Ruli ya. Nah, perasaan bersalah ini tuh sebenarnya karena kita, ya itu tadi ya, benar kata Kak Ruli gitu ya. Karena kita sudah terlalu loyal gitu, sehingga kita sudah terbiasa dengan situasi itu. Nah, gimana sih cara kita untuk membatasi itu gitu ya, untuk kita tuh bisa tegas gitu. Nah, kalau misalkan nih, karena kita sudah di jam, bukan jam kerja, atau mungkin ketika weekend, atau pas ketika kita cuti gitu ya, kita benar-benar harus bikin batasan yang jelas. Misalkan kalau cuti nih, boleh loh dengan kamu misalkan pasang status, atau profile picture WhatsApp-nya diganti lagi cuti, atau orang-orang tuh kadang ada yang pasangnya tuh on leave kayak gitu. Atau misalkan boleh juga ada orang tiba-tiba melemparin kerjaan di saat kita cuti, kita boleh kok bilang, oh mohon maaf Bapak Ibu, untuk saat ini saya sedang cuti, jika memang memungkinkan dan tidak urgent akan saya kerjakan setelah nanti ketika saya sudah masuk. Nah, boleh dijelaskan seperti itu. Itu. Jadi intinya sebenarnya kedua kunci Kak Ruli, di urgensi dan juga prioritas. Nah, kalau memang nggak bisa sama sekali ditahan gitu ya, nggak bisa sama sekali untuk ditunggu, nah ya sudah, mau nggak mau kita harus selesaikan. Tapi ya jangan terus-terusan gitu, artinya belum, nggak urgent nih, nggak dalam waktu dekat, tapi karena kita merasa bersalah, nggak enakan, akhirnya kayak gitu. Nah, memang harus memaksakan diri juga Kak Ruli, karena namanya kita sudah terbiasa iya-iya terus gitu ya, jadi susah kalau bilang enggak gitu. Nah, memang dari kitanya juga harus memaksakan diri sih, sesulit apapun itu gitu ya, namanya mengubah dari hal-hal yang sudah terbiasa menjadi tidak biasa gitu. Jadi pasti akan sulit awalnya. Gitu Kak.
1: Kayak gitu ya, jadi belajar untuk bilang tidak.
0: Betul.
1: Tidak. Ya. Ya, adalah kunci hidup bahagia adalah tidak selalu menyenangkan orang lain.
0: Betul, betul banget. Toh, kalau kita berusaha menyenangkan, yang disenangkan pun juga kadang belum tentu merasa senang loh Kak Ruli.
1: Benar. Ya, itulah. Ya, ini bukan egois ya, bukan egois.
0: Betul.
1: Ya. Tapi ya memikirkan diri sendiri itu juga penting gitu. Oke.
0: Betul.
1: Ini ada lagi.
0: Karena,
1: gimana Kak? Gak apa-apa, dilanjut aja.
0: Iya, karena gini, ketika kita nggak bisa memprioritaskan diri sendiri, takutnya kita yang drop. Entah itu drop secara fisik ataupun psikis. Bahkan psikis pun Kak, itu bisa juga ngefeknya ke fisik. Jadi ketika kita stres nih, nah tiba-tiba kita mual, tiba-tiba kita pusing. Nah, itu namanya psikosomatis. Berarti itu stresnya sudah akut. Nah, yang dikhawatirkan hal seperti itu. Sehingga, coba deh, yuk mulai rawat diri sendiri. Perhatian dulu ke diri sendiri. Coba batasin kalau misalkan memang sudah capek gitu. Kalau ambruk kan sama aja, tetap gak bisa ngerjain kerjaan dong. Gitu Kak.
1: Ya, itulah ya. Ya, sekali lagi jangan terlalu people pleaser ya. Ingat kalau misalnya pesawat lagi apa-apa gitu kan, yang harus pakai masker duluan itu adalah kita, baru nolongin orang lain.
0: Nah, betul.
1: Oke, kita menuju ke Dimas yang ada di Sukun. Ini nanya juga, saya ngerasa hidup saya ini gak ada masalah, tapi saya cuma hanya menjalani rutinitas kerja, pulang tidur, lalu kerja lagi gitu. Tapi lama-lama jenuh. Apakah ini salah satu tanda work-life balance saya mulai gak sehat ya? Tuh, nah, kebanyakan bener. Kerjaan masalah. Kerjaannya biasa-biasa aja, bosen jadi masalah. Ya hidup kayak gini penuh masalah.
0: Bener. Emang namanya
1: ribet ya.
0: Emang namanya manusia ya Kak Ruli ya. Mau dari kecil sampai tua pun tuh rasanya.

0: pokoknya selalu ada masalah gitu ya kak ya. Oke. Itu bisa jadi sign dari tubuh gitu ya, bahwa hey, jadi dia tuh kayak lagi dadah-dadah nih, hey aku butuh istirahat nih, ayo dong, coba dong kasih aku hiburan, kayak gitu, mungkin refreshing kah, atau melakukan hal-hal yang tadinya kita udah jarang lakukan nih. Nah, boleh tuh coba ya, siapa ya tadi Kak Ruli yang kirim ya?
1: Ini Dimas.
0: Oh ya Dimas, barangkali nih, kamu udah gak pernah olahraga lagi mungkin, atau gak pernah mencoba hal-hal baru. Nah, coba deh dilakuin. Mungkin kamu lagi stres, mungkin kamu lagi jenuh dengan kerjaan kamu gitu.
1: Ada kayak gitu ya, memang manusia itu ya, ya.
0: Betul. Kalau Kak Ruli sendiri gimana Kak? Kalau pas lagi bosen sama kerjaan atau capek tuh gimana cara untuk menghibur dirinya?
1: Tidur.
0: Oke, benar. Tidur emang emas banget tidur ya Kak ya.
1: Ya, tidur dan makan adalah kuncinya. Saya cari makanan yang paling enak, itu yang membuat mood saya jadi baik lagi. Ya kan? Ya, Taurus ya, maklum gitu.
0: Jadi bintang ya Kak ya.
1: Ini psikologi ya, bukan astrologi.
0: Betul banget. Kok tiba-tiba jadi astrologi.
1: Katanya gitu, mood boosternya Taurus itu bisa dikembalikan dengan makanan enak sama tidur.
0: Dan karena Kak Ruli gitu, jadi akhirnya tervalidasi ya Kak ya.
1: Enggak sih, tapi emang beneran sih. Gitu. Oh, teman-teman saya sampai apal kok. Kalau saya marah-marah berarti, Mas makan dulu. Oke, baik. Oke.
0: Tapi kayaknya emang hampir semua orang gak Ruli kayak gitu. Butuh gitu tidur ya? Dan makan. Kalau belum tidur dan makan terpenuhi, wah kayak bangunin ini ya, singa gitu ya.
1: Oke. Lia yang ada di Wagir. Saya seorang ibu pekerja. Kadang saat kerja merasa bersalah karena ninggalin anak, tapi saat bersama dengan anak malah kepikiran kerjaan. Gimana caranya tidak terus-terusan dihantui rasa bersalah ini? Dilema.
0: Oke. Terima kasih, Bu, sebelumnya pertanyaannya. Oke, pertama gini, Bu. Ketika ibunya udah pulang ke rumah nih, kan udah selesai kerjaan, tapi kan biasanya kan masih kebawa ya, Bu ya, stres-stres atau capek dari kerjaan. Lebih baiknya sih, Bu, menurut saya bisa nih, ibu jangan langsung deket sama anak dulu, biarin anak sendiri dulu, ibu misalkan beres-beres diri dulu, terus habis itu mungkin coba balikin mood, mungkin kan tadinya waktu di kantor moodnya jadi gak oke, nah coba deh balikin mood dulu, naikin mood, baru nanti kalau sudah moodnya oke, baru main sama anak. Tapi harus mindful, Bu, jadi ketika main sama anak, diusahain jangan sampai berpikir tentang kerjaan gitu. Jadi mindful nih, oke, anakku, aku lagi nemenin anakku main. Yaudah ibu, jadi fokus juga, ikut main juga. Atau kalau pas anaknya lagi belajar, nah berarti ibu fokus nih ngajarin anaknya bagaimana gitu. Karena yang namanya waktu sama anak pun kan juga terbatas, Bu, berhubung ibu kan bekerja juga ya sehari-hari. Jadi coba deh mindful untuk berpikir, oke, karena waktuku terbatas, setiap malam aku usahakan untuk hadir untuk anak-anakku, misalkan seperti itu. Nah, nanti kalau pas misalkan kerja, ya ibu berusaha untuk mindful lagi, Bu. Oke, ini karena jam bekerja ya, aku memang harus fokusnya bekerja. Nanti jam dengan anak ada sendiri. Ketika di malam hari misalnya atau di weekend. Nah, boleh juga tuh, Bu, misalkan setiap weekend ada jadwal khusus mau berenang bareng sama anak-anaknya, atau sekadar main ke tempat bermain atau playground gitu sama anaknya, atau misalkan gak mau terlalu buang-buang uang atau ngeluarin duit gitu ya, boleh juga, Bu, misalkan coba cari aktivitas seru di rumah, masak bareng sama anak kah, atau siram-siram bunga di rumah sama anak. Nah gitu, Bu.
1: Gitu ya, jadi cari alternatif biar nggak cuma apa namanya, nggak cuma ya kegiatannya gitu-gitu aja kayak gitu.
0: Supaya
1: ya
0: nggak monoton ya kak.
1: Itu yang untuk Mbak Lia ya yang ada di Wagir. Ini ada satu pertanyaan yang bagus juga ini. Dari Randy yang ada di Buluawang tanya, apakah terlalu fokus mengejar karir ini bisa membuat seseorang ini kehilangan hal-hal penting dalam hidupnya tanpa disadari? Kalau iya, apa tanda-tandanya? Nah, ini kadang gitu tuh. Fase-fase kehidupan kita, harusnya ini di umur 20-an nih cinta-cintaan nih, saya kok terlalu ngejar ini ya. Cinta-cintaan saya di usia segini kok enggak terlalu berkesan ya. Nah, kayak gitu-gitu ini kayaknya make sense juga loh kadang ini.
0: Oke. Terlalu fokus itu boleh. Tapi ya jangan terus-terusan setiap hari satu hari penuh gitu, 24 jam per 7 benar-benar kerja terus, ya jangan juga. Namanya kita makhluk sosial, berarti kan kita masih butuh waktu bersosialisasi. Nah, kita masih butuh nih untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi coba deh sempetin setiap weekendnya, atau kalau pas pulang dari kerja misalkan masih malas pulang nih karena macet mungkin. Nah, boleh nih coba ngopi dulu kah sama temen, atau sekedar makan sama temen. Atau kalau yang sekarang lagi tren tuh kan orang-orang sukanya setelah bekerja mereka langsung olahraga bareng gitu ya Kak Ruli ya. Langsung lari bareng mungkin, atau pedal, tenis. Nah, boleh tuh dari situ supaya nambah pertemanan juga. Dari situ juga kita akhirnya bisa kenalan mungkin, nambah teman baru gitu sih. Jadi fokus boleh, tapi ya jangan terlalu fokus banget, karena kita sebagai makhluk sosial punya kebutuhan untuk tetap berinteraksi dengan orang lain.
1: Social life ini penting juga ya, harus di
0: iya ini. Betul sekali.
1: Oke, ya jadi work life balance ini nggak cuma semata-mata untuk keluarga ya, tetapi social life yang untuk apakah itu community ataupun juga yang lainnya, ini juga perlu dijaga kayak gitu ya.
0: Betul Kak Rumi.
1: Iya. Nah, kalau misalnya orang-orang banyak berpikirnya work-life balance itu menyeimbangkan antara keluarga, antara pekerjaan gitu kan, dengan kehidupan pribadi kita sendiri. Nah, kalau misalnya menyeimbangkan kebutuhan kita untuk bisa bersosialisasi dengan orang, ini apakah masuk juga dalam dalam kriteria work-life balance yang benar-benar balance kayak gitu?
0: Oke. Namanya work-life balance itu kan kehidupan bekerja dan kehidupan pribadi. Nah, kehidupan bekerja, okelah ya, kita mungkin sudah bersosialisasi juga sebetulnya. Cuman bersosialisasi ketika di kantor itu kan yang dibahas tentang pekerjaan ya. Nah, itu harus seimbang dengan kehidupan pribadi kita. Nah, kehidupan pribadi kita apa? Ya, kita tetap kembali menjadi makhluk sosial. Sehingga kita masih perlu juga nih untuk bersosialisasi nih, interaksi sosial sama orang lain. Tapi ada juga sih Kak, biasanya orang-orang yang dengan tipe introvert, mereka tuh cara merecharge energinya ya hanya dengan diam aja di rumah. Jadi itu disesuaikan lagi ke diri masing-masing. Ketika extrovert, biasanya dia akan merasa recharge itu kalau ketemu orang lain, di luar dari teman-teman kantor. Karena gini, seringnya kalau kita aku udah ketemu teman-temanku sih. Nah, tapi sorry, itu teman-teman kantor atau apa? Karena ketika ketemunya sama teman-teman kantor, otomatis pasti yang dibahas kerjaan lagi. Jadi coba deh ketemunya dengan teman lain selain teman kantor, supaya yang dibahas itu nggak hanya tentang kerjaan aja.
1: Kayak gitu ya. Boleh loh punya teman lain selain teman kantor, ya kan? Betul. Biar selepas pekerjaan kantor, kalau misalnya ketemu sama teman kantor lagi, ya nanti akan lari-larinya ke urusan yang ada di kantor gitu kan?
0: Iya.
1: Ya, aduh, sesi ini bener-bener bikin saya menarik nafas panjang gitu.
0: Karena merasa tertampar ya Kak ya.
1: Tertampar, tertendang, terpukul,
0: ter pokoknya.
1: Gitu ya, karena apa namanya, dari beberapa pendengar kita yang kirim WhatsApp ini ternyata juga ngingetin kita juga gitu ya, kalau misalnya work life balance itu bukan cuma perkara pekerjaan yang memang terlalu banyak, tetapi juga kadang pekerjaan yang sudah ideal pun, tapi kalau misalnya terlalu apa namanya, terus-terusan seperti itu, kadang juga bikin orang bosen juga gitu kan.
0: Betul.
1: Aduh, permasalahan. Aduh. Ya. Oke, baik. Untuk menutup perbincangan kita di kesempatan hari ini dari Kak Salsabila Ayu nih, apakah ada pesan-pesan lagi yang pengen disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa kita di kesempatan malam hari ini?
0: Oke. Mungkin yang bisa aku sampaikan untuk pendengar RRI gitu ya. Teman-teman boleh banget setiap pulang kerja, ketika sudah di rumah, coba deh refleksi, ukur dari skala 1 sampai 10 pekerjaan hari ini tuh seberapa menghabiskan energi. Nah, 1 paling tidak menghabiskan energi, 10 itu sangat menghabiskan energi. Ketika itu levelnya udah tinggi banget, coba deh buat take time, me time dulu deh. Lakukan apapun yang teman-teman pengen lakukan. Pengennya misalkan nge-silent HP atau airplane, ya silakan, gak apa-apa. Atau pengen Netflix-kan dulu, silakan, gak apa-apa. Jangan terus-terusan karena udah merasa capek banget gitu ya, ada di level 10 tapi tetap memaksakan untuk bekerja. Gitu. Seolah-olah tuh jangan sampai teman-teman tuh kayak kerja keras kayak besok tuh udah kiamat. Karena besok kan sebenarnya masih ada waktu gitu loh. Gitu. Terus harus punya batasan juga. Nah, batasan antara kerja dengan kehidupan pribadi, gitu. Tentunya itu juga balik lagi ke yang tadi ya, seberapa urgensi pekerjaan tersebut, deadline-nya juga emang dalam waktu yang dekat kah atau masih lama, nah bisa diukur dari sana, dan prioritasnya bagaimana, gitu teman-teman. Karena kesehatan fisik itu datangnya juga dari kesehatan psikis kita, gitu Kak Romi.
1: Ya, kesehatan fisik kita datangnya dari kesehatan psikis kita. Ya, itu yang jadi jadi pesan dan juga highlight kita di kesempatan malam hari ini. Baik, terima kasih Kak Salsabila Ayu Fida PMPSI Psikolog yang pada kesempatan malam hari ini sudah ngobrol-ngobrol di obrolan psikologi untuk kesempatan hari ini. Semoga yang disampaikan tadi bisa memberikan manfaat untuk pendengar kita, dan pasnya juga bisa jadi reminder untuk kita sendiri, untuk biar hidup kita ini jadi lebih balance lagi gitu ya, Kak.
0: Iya, betul sekali, Kak.
1: Oke, terima kasih. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol dan cerita-cerita lagi ya.
0: Oke, Kak. Terima kasih semua teman-teman.
1: Baik, selamat malam. Sehat selalu.
0: Selamat malam.
1: Oke. Itulah tadi pendengar ya. Dan pastikan Anda masih bersama kami, karena memang banyak sekali acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Oke, Ruli juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-615 yang telah bertanya-tanya di obrolan psikologi di kesempatan hari ini. Semoga yang kami hadirkan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Ruli Sprayoga pamit, terima kasih dan selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum, meskipun terik matahari menyengat, namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang, yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayang memikirkan bahan, menceritakan aib orang.

masih bersama kami pendengar di Ruang Rindu Nada Islami yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu bernafaskan Islam sudah kami siapkan untuk Anda malam hari ini.

Dunia dengan segala kemegahannya seringkali membuat silau, memperdaya serta membuat manusia sibuk dalam buaian kebahagiaan. Sebagai seorang mukmin yang memiliki jiwa bersih, hendaknya lebih jeli saat menghadapi saat-saat indah tersebut. Karena jika sampai terlena dengan dunia, semua bisa berubah menjadi prahara. Faktanya, tidak sedikit manusia yang terlena dengan kesenangan semu ini, bahkan melakukan dosa. Maka inilah istidraj, secara bahasa diambil dari kata daraja, yang artinya naik dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Sementara istidraj dari Allah kepada hamba dipahami sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan secara langsung. Allah biarkan orang-orang ini dan tidak disegerakan azabnya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberikan pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kesesatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah." Hadis riwayat Ahmad, itulah istidraj, semua tindakan maksiat yang Allah balas dengan nikmat dan Allah membuat ia lupa untuk beristighfar sehingga ia semakin dekat dengan azab sedikit demi sedikit. Selanjutnya Allah berikan semua hukumannya. Semoga Allah selalu melindungi kita dari azab yang melenakan.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu, semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah, jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu.

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Siti Walidah, lahir pada 3 Januari 1872, adalah putri keempat dari 7 bersaudara Kiai Penghulu Haji Muhammad Fadil. Merupakan istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Siti Walidah menikah dengan Muhammad Darwis, nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1889. Sejak Muhammadiyah berdiri, Siti Walidah menyokong perjuangan suaminya lewat perannya mengusahakan pendidikan berupa pengajian kaum wanita di beberapa kampung seperti Kauman, Lempuyangan, Karangkajen, dan Paku Alaman. Di pengajian yang dikenal dengan nama Wal Asri ini, Siti Walidah kerap memberikan kajian dan dia juga menaruh perhatian besar kepada para buruh perempuan di unit usaha batik Kauman. Siti Walidah mengajarkan pengetahuan agama, membaca, dan menulis. Umur Kiai Haji Ahmad Dahlan memang tidak panjang. Ia wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Sementara itu,

0: yang telah mendidik dan membina wanita-wanita muda sebagai calon pemimpin Islam. Surat keputusan Presiden Republik Indonesia di tahun 1971 telah menetapkan Nyai Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional.
1: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Dunia dengan segala kemegahannya seringkali membuat silau, memperdaya serta membuat manusia sibuk dalam buaian kebahagiaan. Sebagai seorang mukmin yang memiliki jiwa bersih, hendaknya lebih jeli saat menghadapi saat-saat indah tersebut. Karena jika sampai terlena dengan dunia, semua bisa berubah menjadi prahara. Faktanya, tidak sedikit manusia yang terlena dengan kesenangan semu ini, bahkan melakukan dosa. Maka inilah istidraj, secara bahasa diambil dari kata daraja, yang artinya naik dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Sementara istidraj dari Allah kepada hamba dipahami sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan secara langsung. Allah biarkan orang-orang ini dan tidak disegerakan azabnya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberikan pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kesesatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah." Hadis riwayat Ahmad, itulah istidraj, semua tindakan maksiat yang Allah balas dengan nikmat dan Allah membuat ia lupa untuk beristighfar sehingga ia semakin dekat dengan azab sedikit demi sedikit. Selanjutnya, Allah berikan semua hukumannya. Semoga Allah selalu melindungi kita dari azab yang melenakan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap hambanya yang beriman untuk berdoa. Berdoa menandakan bahwa seseorang hamba memiliki banyak kekurangan dan butuh pertolongan Allah. Hal ini sekaligus membuat hamba terhindar dari sifat sombong dan takabur. Ada banyak tuntunan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditemukan dalam banyak hadis. Namun seringkali orang kesulitan mengingat atau menghafal doa-doa yang berbahasa Arab sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, bolehkah kita berdoa dengan bahasa lain, semisal dengan bahasa Indonesia? Menurut jumhur ulama, lafaz-lafaz doa dalam sholat tidak boleh diganti dengan bahasa lain karena sudah ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Lain halnya dengan doa di luar sholat, boleh-boleh saja menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kendati demikian, lebih utama menggunakan bahasa Arab. Di antara alasan keutamaan berdoa dengan bahasa Arab adalah sebagai ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para ulama dan pewaris Nabi yang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bacaan doa dalam bahasa Arab pada setiap aktivitas harian umat Islam, seperti doa bangun tidur, doa makan, doa belajar, doa berpakaian, doa bepergian, dan lain sebagainya. Selain itu, para ulama pun telah menyusun doa sebagai perinci yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis agar umat Islam bisa mengikutinya. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengumpulkan doa-doa menjadi sebuah kitab seperti Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi.

Sesungguhnya, mukmin yang kuat itu lebih baik, bukan yang kekar badannya, perkasa dan sehat, namun yang dimaksud di sini adalah yang kuat imannya. Karena pada asalnya, kuat badan tidak mesti terpuji dan juga tidak mesti tercela. Jika kekuatan tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat, untuk urusan dunia dan akhirat, maka pada saat ini terpuji. Namun jika sebaliknya, akan tercela. Yang dimaksud dengan kuatnya iman di sini adalah seseorang mampu melaksanakan kewajiban dan dia menyempurnakan pula dengan amalan sunnah. Sedangkan seorang mukmin yang lemah imannya kadangkala tidak melaksanakan kewajiban dan enggan meninggalkan yang haram. Orang seperti inilah yang memiliki kekurangan. Arti bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa mereka semua sama-sama memiliki kebaikan. Beliau SAW menyebutkan demikian agar jangan disalahpahami bahwa mukmin yang lemah imannya tidak memiliki kebaikan sama sekali. Dan dia tentu saja lebih baik daripada orang kafir. Namun sekali lagi diingat bahwa mukmin yang kuat imannya tentu saja lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Kontribusi penting dalam ilmu geodesi dan geografi diberikan oleh Al-Biruni. Dia mengenalkan cara mengukur bumi dan jarak dengan cara triangulasi. Dia pun menemukan jari-jari bumi, yaitu 6339,6 km, sebuah nilai yang tidak ditemukan barat sampai abad ke-16. Salah seorang yang berada di kelompok elit ilmuwan terbesar sepanjang sejarah adalah seorang polimet muslim, Abu Raihan Al-Biruni. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Asia Tengah dan anak benua India. Sepanjang karirnya, Al-Biruni menjadi ahli dalam berbagai cabang keilmuan, termasuk sejarah, fisika, matematika, astronomi, linguistik, perbandingan agama, dan ilmu bumi. Selama 75 tahun masa hidupnya, di tahun 973 sampai 1048 Masehi, Al-Biruni berhasil merevolusi banyak tradisi keilmuan. Saat dia meninggal di tahun 1048, dia telah menulis lebih dari 100 buku yang saat ini telah banyak punah. Kecerdasan dan penguasaannya terhadap berbagai cabang keilmuan dan kemampuannya untuk mensinergikan berhasil melahirkan pemahaman ilmu yang lebih baik sesuai dengan fungsinya. Hal ini juga menjadikan Al-Biruni termasuk di antara para ilmuwan muslim terbesar sepanjang masa. Karena jasanya ini, nama Al-Biruni dijadikan nama sebuah kawah di bulan dan nama sebuah asteroid di tata surya.

Memahami ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas ilmu di dalamnya. Yang harus diingat bahwa ilmu agama adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan disabdakan oleh Rasulnya dalam sunnahnya. Oleh karena itu, termasuk kesalahan yang sangat berbahaya adalah berbicara masalah agama tanpa ilmu dari Allah dan Rasulnya. Ibnul Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan berbicara tentangnya tanpa dasar ilmu, baik dalam fatwa ataupun memberikan keputusan. Allah menjadikan perbuatan ini sebagai keharaman yang paling besar. Bahkan, Dia menjadikannya sebagai tingkatan dosa yang paling tinggi. Lantas, mengapa demikian? Karena berbicara tentang Allah dan agamanya tanpa dasar ilmu akan membawa pada dosa-dosa yang lainnya. Bahkan, hal itu disebutkan lebih tinggi daripada kedudukan perbuatan syirik. Karena dalam ayat tersebut, Allah mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Perbuatan tersebut juga merupakan sikap mengikuti hawa nafsu, sikap mendahului Allah dan Rasulnya, serta tindakan yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan.

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Sejak Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa mulai menyelenggarakan tatanan kehidupan bernegara yang modern. Agar pemerintahan berjalan efektif, berbagai kementerian pun didirikan untuk mempermudah kinerja eksekutif. Pada bulan-bulan tersebut, pembentukan Kementerian Agama atau Kemenag tidak langsung terjadi. Ada proses yang cukup dinamis sebelum akhirnya kementerian tersebut diusulkan. KNIP menggelar sidang pleno pada tanggal 25 hingga 27 November 1945. Dalam forum yang dihadiri oleh 224 anggota parlemen itu, usulan pembentukan Kementerian Agama kembali diajukan. Salah seorang yang mengusulkan ialah Kiai Haji Abu Dardiri. Kiai Haji

0: Abu Dardiri tidak hanya berjuang di ranah politik. Sebelum Indonesia merdeka, dirinya aktif dalam organisasi masyarakat atau Ormas Islam Muhammadiyah. Karena itu, ideologinya adalah kebangsaan sekaligus keislaman. Antara keduanya tidak saling dipertentangkan, melainkan selaras dan menguatkan satu sama lain. Kiai Abu Dardiri lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 24 Agustus 1895. Pada tahun 1920, ia menerima amanah sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Purbalingga dan terpilih menjadi Konsul Muhammadiyah yang membawahi seluruh karesidenan Banyumas. 3 Januari 1946, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdirinya institusi ini ditetapkan melalui surat ketetapan pemerintah Nomor 1 Garing SD Garing 1946 di Yogyakarta. Menteri agama pertama saat itu adalah Profesor Haji Muhammad Rashidi yang juga salah satu tokoh Muhammadiyah. Kiai Haji Abu Dardiri meninggal dunia 1 Agustus 1967 di kediamannya, Jalan Raga Semangsang, Purwokerto, Jawa Tengah. Jenazahnya dikebumikan di Komplek Pemakaman Umum Jalan Pekih Purwokerto. Makamnya kerap diziarahi oleh para pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia yang memandang Kiai Haji Abu Dardiri sebagai inisiator Kementerian Agama Republik Indonesia.
1: Dunia Islam, jejak sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah, jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu.

0: Jika kita teliti membaca naskah proklamasi, kita pasti akan menemukan hal yang janggal, yaitu terkait keterangan tahun. Tertulis Jakarta tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Padahal saat Presiden Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan, di bagian akhir beliau mengucapkan Jakarta 17 Agustus 1945.
1: Jakarta 17 Agustus 1945.
0: Apa ada salah ketik? Ternyata tidak. Karena pada tahun 1945, Indonesia masih berada di bawah kependudukan Jepang. Saat itu Indonesia menggunakan kalender Kaisar Jimmu atau kalender Jepang. Artinya, tahun 1945 Masehi, jika menurut kalender Jepang adalah tahun 2605. Jadi tahun 05 yang tertulis di teks proklamasi adalah kependekan dari tahun 2605 berdasarkan kalender Jepang. Karena kalender Kaisar Jimmu lebih awal 660 tahun daripada kalender Masehi.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama

2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 1 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Kamis 13 Agustus 2025. Melalui frekuensi FM 94,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Inilah Malang Pagi Ini pendengar edisi 14 Agustus 2026. Hari ini saya Arga Saputra yang bertugas hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Beragam program, informasi dan juga lagu-lagu pilihan akan kami siapkan untuk Anda. Dan berbagai mata acara juga akan menyapa Anda sesaat lagi dalam rangkaian Malang Pagi Ini. Sesaat lagi pendengar, untuk Mutiara Pagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya, karena hari ini kita akan melakukan Mutiara Pagi yang berjaringan ya, berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur bersama Pro 1 RRI Surabaya. Nanti akan hadir Ustadz Nur Adi Septanto SPD, Sekretaris PW Persis Jawa Timur, dengan topik Mengapa Hati Membatu, nanti bersama Dini Wardani yang akan memandu. Selengkapnya tausiah Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur. Pasca Mutiara Pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan berita pagi untuk Anda. Selepas itu musik dan juga informasi akan hadir untuk Anda hingga menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Programa 3 Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Lepas dari Warta Berita Sentral pendengar, kita akan sambung dialog interaktif Malang Menyapa. Hari ini kita akan update kepada Anda kembali bahwa musim kemarau dan bagaimana ancaman kebakaran di destinasi wisata alam. Nanti kita akan berbincang bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Bapak Sugeng Haryadi SAMM. Nah, hari ini spesial pendengar, dari pukul 8.15 waktu Indonesia Barat sampai selesai, kami akan hadirkan sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta jelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 ya. Nanti Anda bisa simak dari pukul 8.15 hingga selesai sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI. Kami akan hadirkan Malam Pagi Ini pendengar hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, segera kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur. Hari ini akan hadir Ustadz Nur Adi Septanto SPD, Sekretaris PW Persis Jawa Timur, dengan topik Mengapa Hati Membatu, selengkapnya bersama Dini Wardani.
4: Yang macam-macam nih. Hanya pendengar yang dirahmati Allah SWT, memang di Quran juga Allah menyebut batu-batu ini punya manfaat ya. Tapi juga jangan salah kalau ternyata batu itu juga jadi bahan bakarnya api neraka.
5: Baik. Ya.
4: Jadi Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa quduhan nasu wal hijara. Neraka itu bahan bakarnya dari bebatuan dan manusia.
5: Oke, baik.
4: Ini kan ada hikmah yang agung di dalam ayatnya ini.
5: Ya.
4: Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan salah seorang staff di sebuah industri smelting ya, peleburan logam. Itu dia bilang kalau salah satu benda yang butuh panas tinggi itu batu untuk meleburnya itu. Malah lebih panas daripada kebutuhan besi ataupun aluminium. Ini kan punya hikmah sesungguhnya bahwa ternyata ada benda yang butuh panas tinggi untuk menghancurkannya. Nah, kalau kemudian kita hubungkan dengan kenapa hati kita bisa keras membatu itu?
5: Ya, benar.
4: Itu kalau bukan kekuatan yang maha dahsyat, sulit untuk mendapatkan kelembutan hati. Ya. Kalau bukan karena izin dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha kuat, ya hati itu tetap akan membatu. Nah, apa sebab orang itu kemudian hatinya membatu? Nah, di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hatinya itu mati keras ya, bahkan nanti menolak kebenaran, sulit menerima hidayah, kaku, tidak luwes gitu ya. Itu karena dosa.
5: Oke, baik.
4: Jadi Nabi sampai menggambarkan kalau orang berdosa itu muncul bintik hitam di hatinya. Kalau dia bertobat, dia mencabut dari perbuatan itu, dia memohon ampunan kepada Allah, maka hatinya akan bersih kembali. Tapi kalau dia merepetisi, mengulang, dan bahkan mungkin lebih dari itu, maka hatinya akan tertutup dan mati hatinya. Nah, jadi pendengar yang dirahmati Allah, ini mukadimah dari saya. Insya Allah kita akan banyak lebih berdialog, karena hari ini banyak orang yang kehilangan akal sehatnya demi memperturutkan hawa nafsunya, demi mementingkan kepentingan individu maupun kelompoknya, tapi kemudian merugikan banyak orang. Begitu pendengar yang dirahmati Allah.
6: Jadi itu yang menyebabkan atau mengakibatkan bahwa saya hati itu membatu gitu ya Ustaz ya. Jadi artinya penyakit hati ini juga nyata begitu ya Ustaz. Agar bagaimana caranya agar kita ini terhindar dari penyakit hati.
4: Coba kalau divisualisasi bintik hitamnya itu ada di mata kita atau di wajah kita.
6: Okay.
4: Ini di hati karena masih di dalam ya, enggak
6: kelihatan.
4: Coba kalau di wajah kita yang menghitam satu-satu-satu. Gelap itu jadi dakocan kita.
6: Okay. Baik, ditahan dulu Ustaz, ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
7: Selamat pagi.
6: Ya, selamat
7: pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Pak Giman.
6: Pak Giman. Baik, monggo silakan Pak Giman.
4: Pak Giman di mana nih, Pak?
7: Assalamualaikum Ustaz.
4: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Giman Surabaya.
7: Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa menimba ilmu ya. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat.
4: Amin ya rabbal alamin.
7: Gini Ustaz. Saya ini terpaksa menanyakan ini supaya tidak jadi pikiran dalam diri saya. Dan mudah-mudahan mendengarkan dan pencerahan ilmu dari Ustaz.
4: Amin.
7: Karena ini harus dipertanyakan agar saya bisa mengerti apa sih sebenarnya yang terjadi. Sekarang ini lagi ada masalah problem dalam dunia sosial media. Ternyata agama kita yang selalu dipelecehkan, penistaan agama. Yang lagi ramai sekarang ada challenge di sosial media menghafal Al-Quran berhadiah
4: miras, masya Allah.
7: Ini memang komer.
4: Jelas
7: di agama Islam di Al-Quran itu diharamkan.
4: Iya.
7: Tapi kenapa orang-orang ini kok berani-beraninya melecehkan, bahkan menghafal Al-Quran berhadiah miras? Loh, itu kan bertentangan sekali dengan Al-Quran.
4: Iya.
7: Yang saya pertanyakan gini Ustaz, kenapa selalu agama kita, agama Islam kita yang selalu dilecehkan? Kenapa tidak agama yang lain? Kenapa tidak menghafal Injil berhadiah makan babi? Kenapa kalian seperti itu? Kok mesti Islam? Ini jelas saya sebagai seorang Islam Muslim ya, tidak terima dengan ini. Maka ini harus dikelirkan. Mudah-mudahan jawaban Islam ini bisa mencerahkan saya dan bagi yang mendengarkan, supaya ini tidak berlarut-larut kejadian seperti ini. Jelas-jelas ini saya merasa dilecehkan atau karena kapal saya. Jelas-jelas di Al-Quran haram, tapi ada challenge menghafal Al-Quran berhadiah miras. Bahkan ada di sosial media makan babi baca bismillah.
6: Baik. Pak Giman ya. Terima kasih Pak Giman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, di balik Pak Giman. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
8: Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik. Iya, benar. Pak Ahmad Abdullah ya.
8: Betul.
6: Baik. Ya, monggo silakan.
8: Assalamualaikum Bapak Ustadz yang saya hormati. Salam kenal dan salam sehat selalu.
4: Nggih, Pak, sama-sama. Jenengan juga sehat. Ahmad Abdullah ya?
6: Iya.
8: Ya, betul. Ahmad Abdullah, wong cilik hidup di daerah pinggiran ini. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan tidak disilikkan ya. Tetap semangat ya. Mohon doa barokahnya.
4: Amin. Barakallahu fikum.
8: Kemurahan ibadat. Begini, Ustaz yang saya tanyakan, mengapa hati ya, hati ini diutamakan ya, daripada kewajiban seperti sholat itu. Kalau sholatnya baik ya, tapi hatinya busuk, itu mengapa kok dinilai kurang, Pak Ustaz? Hati didepankan. Bagaimana bila hatinya wanita tidak patuh pada suami ya? Nah, apakah apakah dosanya besar karena pintu tobat ada di pihak suami.
6: Oke, tak aja.
8: Juga yeah. Sebaliknya, bila si suami berhati kasar sama wanita, bagaimana hukumnya?
6: Oke, okay, baik.
8: Lebih berat mana? Itu cukup sekian berkat. Baik. Yeah. Sebenarnya mohon maaf. Mm-hmm. Salam sehat. Mm-hmm. Salam ukhuwah Islamiyah. Yeah. Dan salam Merdeka.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu ya, disimpan dua dulu pertanyaan di pagi hari ini. Monggo silakan.
4: Itu tentunya kayaknya pejuang 45 saya.
6: Pejuang 45 ya. Pejuang subuh enggak sih, Ustaz? Iya, tadi Pak Giman tadi menanyakan adanya challenge ya atau mungkin tantangan begitu di media sosial yang ini tentu meresahkan kita bersama begitu ya Ustaz ya, karena ketika ada challenge-challenge yang menggugah iman, kelihatannya itu dibungkus agama, padahal itu adalah hal-hal yang lebih banyak mudzorotnya begitu ya dibandingkan dengan maslahatnya ketika dilihat lebih jauh. Ini akan mempengaruhi keimanan kita yang pasti. Kadangkala kita ikut sesuatu hal atau challenge itu dengan harapan wah ini kalau pasti menang, ini selain ada kebanggaan diri begitu ya, ini ada juga ibaratnya reward begitu, dan juga tapi rewardnya ini dipertanyakan, rewardnya kok miras, ini kan sangat bertentangan sekali dengan syariat. Nah, seperti apa ketika kita menghadapi challenge-challenge yang seperti itu, Ustaz?
4: Iya, jadi yang pertama Pak Giman, itu ranah hukumnya sudah ditangani pihak Polda Metro Jaya kalau nggak salah kemarin ya di update itu. Yang jelas ini kan sudah direspon penegak hukum ya. Nah, domain kita ini bagi anggota masyarakat ataupun pendidik. Ini tentu lebih panjang usianya daripada peristiwa itu sendiri. Mungkin nanti akan ketutup tuh peristiwa-peristiwa dengan kehebohan-kehebohan yang lain. Nah, yang ingin saya tekankan, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang satu, dunia itu Allah ciptakan yang namanya ujian. Ujian keimanan.
6: Baik.
4: Ya, akan terseleksi itu dengan sendirinya. Orang-orang yang membenarkan agama dengan cara yang benar itu akan tersaring dengan sendirinya dengan orang-orang yang memang ingin mempermainkan agama.
6: Oh, baik.
4: Ya, Allah menyebutnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falai lamannallahu alladzina sadaku wa la ya'lamannal kadzibin. Supaya Allah tahu nih siapa orang-orang yang membenarkan agama dengan sebenar-benarnya. Dan siapa orang yang mendustakan agama.
6: Baik.
4: Begitu. Jadi ini adalah seleksi yang sesungguhnya semakin nyata. Orang yang berpihak kepada kebenaran dan siapa yang mencampur adukkan kebenaran dengan berbagai macam bungkus tadi itu. Yang kedua, memang itu kerjaannya syaitan.
6: Oke, baik.
4: Ya, kenapa saya katakan kerjaannya syaitan? Allah menyebut itu di surah Al-Hijr ayat 39. Syaitan itu diungkapkan dalam narasinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sudah diusir karena durhaka kepada Allah. La uzayyinanna lahum. Kami akan hiasi kemaksiatan dengan keindahan. Itu kerjanya syaitan. Jadi kalau orang kemudian mengikuti, larut dalam permainan syaitan, yowis bolo setan. Sudah fix itu sudah.
6: Baik. Kalau tadi pertanyaan dari Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Kenapa hati itu menjadi sentral ya? Karena memang petunjuk Nabi menyebutkan ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam hati di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Yang kalau itu bagus, maka baguslah seluruh tubuhnya.
6: Okay,
4: jadi kalau hati ini jelek, maka jelek pula seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, yang segumpal daging tadi adalah hati. Karena itu pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi juga kemudian menderivasi, mengikutkan antara deskripsi hati adalah sebagai sentral perbuatan dengan niat. Niat itu letaknya di hati. Orang mau mencuri masa ngomong, "Eh, aku hati nyolong." Kan enggak mungkin kan? Ada niat buruk itu disimpan.
6: Oh, baik. Ya? Tapi tetap dicatat ya, Ustaz, walaupun masih
4: niat. Jadi artinya bahwa hati ini kenapa menjadi penting sekali diperhatikan, supaya hati hidup itu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang akan menjadikan hati kita hidup itu kata para ulama, waghida urruhi, dan konsumsi ruhiyah kita itu al-a'malus solihah. amal yang soleh. Tapi kalau apa tadi namanya, hati kita ditutup dengan dosa-dosa kemaksiatan, hatinya rusak, bahkan sampai mati hatinya.
6: Oke, baik. Itu yang mengakibatkan hati membatu sesuai dengan tema kita begitu ya, Ustaz ya. Oke, baik. Semoga sudah terjawab Pak Giman dan juga Pak Ahmad Abdullah ya. Oke, ditahan dulu Ustaz. Assalamualaikum. Selamat pagi.
9: Selamat pagi juga, Mbak.
6: Selamat pagi Pak Rendra. Silakan Pak Rendra.
9: Terkadang itu ya, karena orang yang sudah melakukan ibadah haji.
6: Iya.
9: Tapi gini, yang saya tanyakan gini, Mbak. Kadang imannya tuh enggak kuat. Enggak kuatnya gini, sedikit pun kalau ada ngapunten.
6: Iya.
9: Lek ana arek wedok, iku modele koyo gak kuat, terus kudu-kudu piye gitu lo modelnya. Nah, intinya kan ya kan kalau menurut saya kan dipandang umurnya, itu umurnya itu berapa, kan dilihat dulu. Nah, tapi menyikapi hal kayak gitu. Meskipun kita haji, tapi kalau berbuat maksiat lah. Terus yang harus kita lakukan itu apa? Gitu dan saya sebagai apa ya, sebagai orang yang ya tahu dirilah intinya ya, mboyon delok umur mbeku samono. Terus yang harus kita lakukan itu apa? Dan hukumnya itu bagaimana, dan mengklarifikasinya itu nanti kita bagaimana, Mbak? Yang saya tanyakan itu aja.
6: Ya, baik. Terima kasih Pak Rendra.
9: Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ustaz. Ketika seperti itu, hajinya diterima enggak? Kemudian ya namanya manusiawi ya sebenarnya Ustaz ya. Ketika melihat lawan jenis itu menarik gitu dalam tanda kutip begitu ya. Ini tapi persoalannya adalah ketika saat haji, artinya sedang menunaikan ibadah
4: rukun. Ini proses Islam, ya, gitu, sedang ya. Proses haji.
6: Jadi ini kan juga percuma maksudnya gini ya, ketika sudah mengeluarkan biaya mahal, kemudian harus menyiapkan kesehatan dan sebagainya, ketika di tanah suci percuma dong, tapi itu nggak berubah gitu ya. Seperti apa ya,
4: Ustaz? Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke pokok masalah kita tadi, supaya hati kita tidak mengeras, tidak membatu, sulit. Jadi bahwa kita harus pastikan hati kita itu nyaman dengan ketaatan, itu dulu.
6: Baik.
4: Pastikan hati kita lebih nyaman dengan ketaatan, Pak Rendra. Bagaimanapun juga ujian itu pasti akan hadir. Tidak mungkin kita tidak akan menghadapi ujian. Bahkan semakin keimanan kita tinggi, itu ujiannya juga semakin berat. Buktinya apa? Para nabi yang keimanannya paling dekat dengan ketakwaan kepada Allah, yang paling beriman kepada Allah SWT, ujian mereka lebih berat. Artinya bahwa tidak mungkin kita mau menghindari dari ujian ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala maha tahu ujian manusia pasti akan mampu dilewati. Itu keyakinan yang kedua, bahwa Allah memberikan ujian itu pasti manusia sanggup menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa di luar batas kesanggupannya. Cuman kita ini hatinya kemudian mengikuti hawa nafsu atau mengikuti petunjuk Allah.
6: Nah,
4: berarti kuat-kuatan ini tarik-menarik. Bersihkan hati kita. Ya, supaya niat kita ketika ke tanah suci itu beribadah kepada Allah, bersihkan semua dari kepentingan duniawi, lepas sudah. Terus gak ngereken dunia kayak model-model gitu. Artinya benar-benar kita pure. Ya Allah, saya hadir ke sini untukmu. Soal ada gangguan-gangguan ya pasti akan hadir.
6: Baik.
4: Tapi bersihkan. Pokoknya bersihkan aja deh.
6: Ya. Masuk tobat diterima ya Ustaz ya?
4: Insya Allah kalau itu dia serius ya. Walaupun kadang-kadang manusia masih mengulang lagi, tapi Allah masih membuka pintu taubatnya. Teruslah bertobat. Ya, jangan pernah berhenti bertobat.
6: Baik. Ditahan dulu Ustaz, yang bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, baik, Bu Isiharo, silakan.
10: Iya, begini Ustaz. Kalau memang itu tidak sama rezekinya Pak Ustaz ya. Ada yang bisa diundang sama Allah ke sana, ke Mekah, maksudnya. Ada yang rezekinya masih belum ada. Apakah yang masih belum ada itu dengan taatnya, kesabarannya, selalu sholatnya, selalu didahulukan pokoknya dengan azan langsung menuju ke musola. Terus berdoa agar bisa dipanggil panjenengan ya Allah, dari manapun, dan selalu berdoa begitu. Seumpama kita sampai akhir hayat tidak bisa, apakah kita juga dapat pahala yang kita berdoa tadi Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, monggo silakan.
4: Ini Ustaz, pentingnya niat.
6: Iya.
4: Ya. Ini pentingnya niat, benar.
6: Iya.
4: Ibu Istikharah, kemudian Pak Rendra yang sudah menunaikan ibadah haji dan itu punya pengaruh ya secara mentalitas, kemudian keimanan dan ketakwaan. Kegelisahan itu sebenarnya bagian dari proses ya menuju kepada ketaatan yang lebih tinggi.
6: Ya.
4: Gak enak iki perasaan aku iki.
6: Ya.
4: Maksud aku wis kaji kok modeling ini.
6: Ya.
4: Nah, itu kan kegelisahan. Sehingga itu harus ditindaklanjuti.
6: Okay.
4: Ditindaklanjuti dengan memperbanyak istighfar. Karena dengan istighfar itu sesungguhnya Allah akan meluaskan rezeki kita. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan. Termasuk tadi Ibu Istikharah, ketika orang sudah meniatkan diri dengan segala kemampuannya, lo kok sampai titi mangsan itu belum ada tiket untuk datang ke Tanah Suci. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak apa namanya tidak akan menyia-nyiakan amalan hambanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya. Allah tidak akan menyalahi janjinya karena memang kita belum sanggup. Karena dalam hadis itu jelas orang yang punya kewajiban berhaji itu inistata'a ilaihi sabila. Kalau dia memiliki kesanggupan, ya kesanggupan fisik, finansial, kesehatan, dan kesanggupan yang istita'ah tadi itu.
6: Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Tadi bergabung sama pagi. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bandung.
6: Dari Bandung.
11: Ya.
6: Oke, silakan Pak Ahmad Irwan.
11: Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz ya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan ya.
11: Ini saya mengikuti tolabur ilmi ketemu dengan Putri Cantik dari Surabaya.
4: Ya masa Putri ganteng. Putri ya cantik dong.
6: Baik.
11: Jadi Pak, tadi masalah itu kan yang pertama tadi mudah-mudahan ya Pak ya kasus yang di Jakarta itu kan penghinaan. Mudah-mudahan pihak kepolisian betul-betul betul-betul menegakkan hukum lah. Tidak ada seperti dan para ulama pun juga mari kita lah bersama untuk angkat bicara masalah itu mendukung hukuman pihak kepolisian karena itu penghinaan itu yang pertama. Yang kedua ini masalah iman Pak Ustaz. Kalau memang masalah iman di sini kan godaan-godaan semacam semacam ayah judol atau misal dan narkoba. Alhamdulillah sama selamat tidak pernah tergoda hal-hal seperti kuat. Tapi di sisi lain Pak, yang paling gak kuat menahan godaan iman wanita. Itu kan maka tidak salah kan kalau harta kalau godaan laki-laki pada umumnya lah, selain harta adalah wanita. Maaf saya bicara jujur aja Pak. Justru hal-hal seperti itu, maaf ya Pak. Kalau diri saya alhamdulillah badan saya bersih dari miras. Bersih di miras, tidak pernah apapun hal. Tapi ini godaan leman imah saya adalah godaan wanita. Bagaimana? Pak dulu sekarang udah enggak. Makasih yuk. Waalaikumsalam
6: warahmatullahi
4: wabarakatuh.
6: Kita dulu Ustaz ya, ada lagi yang bergabung pagi hari ini. Kita sapa lagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
12: Waalaikumsalam.
6: Baik, selamat pagi Budian, silakan Budian.
12: Tadi orang itu kan berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang enggak. Terus bagaimana sikap kita dalam menghadapi orang yang keras hati. Kalau diberi nasihat, kalau diajak untuk berbuat kebaikan dia enggak mau. Dan dia itu selalu apa yang dia apa, kalau diajak musyawarah itu enggak pernah mendengarkan perkataan orang lain, tapi dia tetap aja pendiriannya sendiri. Itu bagaimana cara menyikapi kita, bahkan orang itu apa ya, keras kepala gitu.
4: Kepala batu, keras kepala gitu ya.
12: Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budian. Yang lain sabar dulu. Di WhatsApp ini udah banyak nih Ustaz. Monggo silahkan mungkin satu-satu dulu.
4: Baik, Pak Ahmad Irwan, ya dunia itu memang Allah ciptakan diantaranya dihuni oleh yang namanya wanita. Jadi itu sudah sunatullah dan Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Memang Allah ciptakan ya makhluk yang bernama wanita itu memang menjadi ketertarikan itu ya. Nah tinggal ya tentu Allah sudah memberikan akal, memberikan petunjuk, ya itu yang kita gunakan, bukan semata-mata hawa nafsu kita, ya keinginan-keinginan kita. Kalau suka sama perempuan, ya binatang juga ada jenis jantan dan betina,
6: yeah.
4: Ya. Yang membedakan kita punya akal dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau binatang suka sama betina yang lain, udah tinggal sikat aja kan, enggak ada pemikiran macam-macam, enggak pakai KUA, enggak pakai ya, enggak ada urusan dengan itu karena memang binatang tidak dibebani tanggung jawab syariat. Nah, kita ini punya tanggung jawab syariat. Allah sudah bekali dengan akal, dengan petunjuk. Ya gunakan akal dan petunjuk itu. Jangan sampai akal dan petunjuk ditutup dengan hawa nafsu. Lak podo karo iya tadi. Makhluk Allah yang namanya binatang karena tidak punya akal dan petunjuk ya.
6: Baik.
4: Jadi itu yang membedakan kelas kita, Pak. Pak Ahmad Irwan. Jadi kelas kita memang kelas orang yang berakal dan diberi petunjuk. Ya, binatang aja kadang-kadang masih bisa kok secara goriza ya, cara naluri.
6: Insting begitu ya.
4: Iya. Dia juga apa namanya ya adalah apa binatang tidak sewenang-wenang begitu ya.
6: Baik.
4: Ya tapi kalau manusia kadang-kadang hawa nafsunya mengalahkan petunjuk yang diyakininya. Ya. Kemudian Ibu Dian
6: tadi ya.
4: Gimana sih menghadapi orang yang keras hati?
6: Keras hati ketika dikasih masukan nggak mau terima
4: betul.
6: Dan lain sebagainya.
4: Memang melembutkan hati itu dengan pengorbanan.
6: Okay.
4: Di antara kelembutan hati itu dengan kerelaan berkorban. Nah, ya apa terapinya kalau orang ini udah keras sekali, ya. Ya tentu memang tidak bisa karena hati yang keras itu akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah melakukan usaha untuk memberikan pengertian, ya. Koreksi dulu kita. Jangan-jangan kita enggak ikhlas nih.
6: Oh, baik. Keikhlasan juga menentukan hasil ya.
4: Betul. Kenapa? Karena kadang-kadang feedback itu nyata. Kita ngomong dengan ikhlas ya. Atau dengan harapan yang seakan-akan kicek aku berpengaruh buat dia.
6: Ada motif tersembunyi
4: iya, gitu ya. Kadang-kadang itu cek nek deku ero lho aku iki sapa? Aku sing iso ngandani sing liyane gak.
6: Oke, baik.
4: Jadi kadang-kadang egonya atau superioritas dirinya akan mendominasi. Maka ikhlaskan. Mungkin kalimat kita singkat, bahkan kadang tidak bertutur kata pun itu bisa membekas bagi dia. Sehingga kelembutan hatinya akan terpancar dan memantulkan keikhlasan itu kepada orang yang kadang kalimat yang singkat atau sikap tertentu yang tidak sengaja sekalipun bisa berpengaruh buat orang lain.
6: Oke, baik.
4: Ya, jadi jangan menjustifikasi dia keras hati.
6: Okay.
4: Jangan-jangan kita juga keras hati karena kita ingin memaksakan pikiran kita kepada dia. Maka
6: baik.
4: Pertama kali menurut saya koreksi dulu. Kita udah ikhlas belum nih ngomongin ke dia? Nah kemudian berikutnya kalau kita benar-benar udah ikhlasan kepada Allah SWT. Kenapa? Yang akan bisa mengubah hati kan Allah.
6: Oke, jadi kalau ada apa-apa bukan tanggung jawab kita begitu ya Ustaz?
4: Tidak secara mutlak begitu.
6: Oke.
4: Tapi kita tetap bertanggung jawab kan untuk memperbaiki. Kemudian mengarahkan, tetap kita akan melakukannya. Nabi sampai akhir hayatnya pamannya, itu Nabi terus mengendorse paman, ngomong itu la ilaha illallah gitu kan. Bilang, ucapkan itu.
6: Okay.
4: Supaya aku bisa berhujah di hadapan Allah. Tapi pamannya kan enggak. Sampai meninggal dunia masih dalam keadaan mengikuti ajaran nenek moyangnya. Artinya sampai akhir hayat masih punya kewajiban untuk membimbing umat gitu loh.
6: Baik.
4: Begitu. Jadi jangan relasi kita dengan dia itu bukan relasi karena yang akan menentukan pengaruh itu Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar usaha yang sewajarnya. Begitu.
6: Baik. Jadi maksudnya kita sudah berusaha diserahkan kepada Allah begitu ya.
4: Ning ojo terus mandek.
6: Oke. Okay,
4: teruskan baik. Aja mungkin dengan metode yang lain, improvisasi kah atau dengan atau menggunakan orang lain. Jadi jangan seakan-akan kita nih udah nih.
6: Oke, baik.
4: Tapi dia wis babo sak karep-karepmu. Ya gitu.
6: Baik. Ya ditahan dulu Ustaz yang bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan siapa, Pak?
13: Ya, dengan Pak Suko Irianto Krian.
6: Pak Suko Irianto, monggo silahkan Pak Suko.
13: Iya. Matur sumanuwun. Assalamualaikum Ustaz.
4: Nggih, waalaikumsalam.
13: Hadi. Selamat selalu.
4: Amin.
13: Salam kenal.
4: Iya Pak.
6: Baik.
4: Saya manggilnya Pak Suko atau Pak Iri nih Pak?
6: Ya.
13: Iya Pak Suko.
4: Pak Suko. Pak
13: Iri. Ini selalu tinggi kemauan.
6: Oke.
4: Nggak Pak. Nggak guyon Pak. Ini
13: almaun.
4: Nggak. Ampun diambil hati Pak. Guyon Pak.
6: Silakan.
13: Niki kalau tanglet.
4: Nggak.
13: Kalau baca di kitab suci Al-Quran, di surah Al-Alaq, ayat 2 itu, tentang soal masalah kolakol, insana, alaka. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Soal masalah ini yang saya tanyakan, cara bagaimana beliaunya termasuk Allah menyempurnakan dari segumpal darah menjadi disempurnakan wujud manusia atau bayi. Sedangkan yang saya tanyakan kepada penjenengan soal masalah gimana cara untuk bisa menata hati agar tidak keras di samping itu soal masalah lisan.
4: Oh, Masya Allah ya.
13: Iya. Ini agar tidak sok budon atau kusnudon. Mengarahnya kemana?
4: Iya.
13: Hanya ini, Ustaz. Selamat beraktivitas. Semoga sukses selalu.
6: Amin.
13: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
13: Wabarakatuh.
6: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suko Irianto. Monggo silakan Ustaz, mungkin langsung bisa dijawab.
4: Iya, gini Pak Suko Irianto, tentang Allah memang menyempurnakan ciptaannya ya. Kalau mau dikaji secara empiris itu udah ada kajian ilmiahnya yang dilakukan oleh para ahli apa namanya kandungan itu ya di tahun sekitar tahun 80-an itu ya. Berkumpulnya dokter-dokter di Arab Saudi ya dan itu menunjukkan nanti jenengan bisa sambungkan dengan di surah Al-Hajj itu Pak. Nah, itu di surah Al-Hajj juga mengungkapkan bagaimana tumbuh kembang janin di dalam rahim ibu. Ya, yang para ahli itu kemudian tidak menegasikan atau bahkan menegaskan bahwa apa yang disebut Al-Quran itu sama dengan kajian fakta ilmiah begitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa benar-benar Allah Maha Kuasa dan Maha Berkehendak. Lalu apa hubungannya dengan menata hati kita ini? Nah, ketika kita sudah meyakini Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan manusia, yang punya beberapa unsur tadi itu, yang tumbuh kembangnya dari darah dan seterusnya. Nah, karena kita yakin Allah yang menciptakan itu, maka tidak ada petunjuk yang lebih baik. Tidak ada petunjuk yang lebih utama untuk untuk diikuti oleh manusia itu kecuali petunjuk Allah SWT. Karena Allah nih logikanya pabrik mikrofon ini itu kan punya aturan pakai
6: SOP-nya
4: gitu, kan punya manual book-nya itu. Maka yang bikin pabrik A mustahil pabrik B yang ngasih manual booknya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita mau mengikuti petunjuk selain dari Allah kan mustahil. Yang tahu betul petunjuk itu ya yang menciptakan kita. Ya makanya nata hati yang pertama perbaiki keimanan kita. Yang kedua memperbanyak istighfar. Yang ketiga jauhi dosa supaya hatinya bersih tadi itu.
6: Baik, kemudian sudah terjawab ya Ustadz ya. Kita ke WhatsApp dulu. Di WhatsApp ini banyak banget Ustadz yang bertanya ya. Ada Ibu Septia di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lahir bulan September nih. Waalaikumsalam.
6: Mau bertanya Ustadz, bagaimana ketika kita ini susah untuk ikhlas ya? Ada beberapa persoalan yang membuat saya ini susah untuk ikhlas dan sepertinya ini adalah kalau dibiarkan terus-menerus akan menjadi penyakit hati dan akan berujung kepada benci sama seseorang. Saya harus bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Septia. Kemudian ada Ibu Hartini pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, apakah orang yang lalai sangat cinta dunia ini bergantung kepada selain Allah dan memiliki banyak angan-angan, hatinya akan membatu? Terima kasih. Baik. Monggo silakan Ustadz, ada dua pertanyaan dulu ya. Sabar dulu yang lain.
4: Susah ikhlas. Ya memang ikhlas itu pahalanya kan gede. Kalau ringan ya hadiahnya payung.
6: Baik.
4: Jadi Bu Septia, bagaimana kualitas keikhlasan kita itu satu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang-orang ikhlas itu punya indikator ya. Indikator utamanya dia tidak pernah terpengaruh dengan ucapan ataupun sikap dari manusia. Yang dia butuhkan validasinya bukan dari manusia. Dia butuh hanya validasi dari Allah. Ya Allah bersihkan hatiku. Artinya ada feedback yang buruk

0: itu cara dia merespon kebaikan kita.
1: Baik.
0: Ya, jadi kita tetap saja bersihkan hati, kemudian hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik.
0: Andaikan kita kemudian bisa merespon secara lebih tepat, ya. Allah menyebutnya itu itfa billati hiya ahsan. Balas feedback buruk itu dengan cara yang terbaik. Kalau ternyata cara terbaik kita adalah diam, udah, diam itu lebih mulia daripada kita kemudian ngomel di medsos, update story, wis dihapi kok malah ngini misalkan. Tidak perlu gitu. Itu akan membuat kita semakin menggumpal itu. Nanti yang baca story kita akan ngerespon, ono opo Mbak Yu. Nah,
1: baik.
0: Keluarlah itu lambe turahnya. Cerita akhirnya kan rusak lagi lah itu dia. Serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Artinya diam ini kadang-kadang ada beberapa orang yang diam ini malah tidak menyelesaikan masalah atau persoalan, Ustaz. Malah terkadang mengabaikan persoalan, ya. Artinya seperti kok enggak diselesain sih, malah diam aja gitu.
0: Iya. Ya tentu ini bukan berarti kita mengabaikan masalah. Diam itu juga bisa berarti untuk merenungkan. Andaikan saya kemudian membicarakan dengan orang yang tidak tepat, andaikan ini kemudian saya respon dengan apa cepat, ya, itu boleh jadi belum punya pikiran yang lebih jernih, direnungkan dulu, dirasakan dulu ini benar atau tidak. Jadi nalar kita dulu yang berpikir, kemudian baru dirasa. Jangan pakai rasa baru berpikir.
1: Baik. Ya,
0: logika kita dulu ditangkap, iki jane arek iki sikapnya seperti ini, bener apa enggak? Lalu kalau kemudian dirasakan, oh iya, jadi aku ya keliru. Tapi kalau kita rasa, wah, nalar kita akhirnya enggak jalan.
1: Jadi meredam emosi dulu, diam ya untuk meredam emosi gitu. Tapi akan berbeda ketika persoalannya itu adalah persoalan hutang piutang, Ustaz. Contoh nih, Ustaz. Contoh mungkin ketika ada hal yang mungkin barangkali ini menjadi apa ya? Aku tuh ada teman yang berhutang begitu, kemudian ditagih bolak-balik kok nggak bisa terus gitu. Akhirnya kan di satu sisi juga butuh uang itu, kemudian di sisi lain ini ternyata dianya sendiri juga susah untuk di apa ya, Ustaz, untuk dikasih tanggung jawabnya begitu ya. Nah, kemudian ini berujung terhadap keikhlasan tadi mungkin begitu ya. Nah, ini seperti apa, Ustaz? Karena kan apakah cukup dengan diam atau seperti apa?
0: Ia diingatkan satu secara manusiawi, secara wajar ya. Kalau memang tidak memiliki kemampuan, ya sudah. Fanadhiratun ila maisara. Sampai dia memiliki kemudahan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya itu. Nah, yang kedua, kalau dia sengaja mengabaikan itu ya, memang ini persoalan yang apa muamalah ini panjang memang ya.
1: Riskan gitu ya.
0: Iya. Sehingga ketika kita sudah punya pengalaman seperti ini, jangan diulang lagi di kemudian hari. Tapi dengan masalah yang ada ini, andaikan misalkan itu besar misalkan ya, ya tentu kita punya mekanisme jalur hukum ya. Sampaikanlah ini kalau tidak bisa kita selesaikan secara kekeluargaan ya, sebagaimana kesepakatan yang pernah kita adakan dulu ya, kita bisa lewat jalur hukum. Gimana ini mau diselesaikan seperti apa ya.
1: Baik.
0: Nah, tapi kalau kemudian ada pilihan lain ya, kita ikhlaskan.
1: Ikhlas sih susah gitu ya, Ustaz, ya.
0: Ya memang susah. Baik. Karena memang balasannya besar.
1: Ya ditahan dulu, Ustaz, ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana, Pak? Mungkin radionya bisa dikecilkan. Iya. Dengan siapa, Pak? Iya, biar enggak feedback ya pagi hari.
2: Iya, iya, betul.
1: Iya, baik. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Pak Rahman Situbondo.
1: Pak Rahman Situbondo. Silakan, Pak Rahman.
2: Iya. Ya, asalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi saya mau tanya, Ustaz, masalah pribadi saya sendiri ya.
1: Iya.
2: Saya selalu kalau baca Al-Fatihah, apa itu selawat, apa itu istighfar, saya selalu baca di dalam hati, Ustaz. Walaupun saya berbicara seperti ini, tapi hati saya selalu membaca.
0: Masya Allah.
2: Itu bagaimana, Ustaz? Apa tidak apa ya, dalam pembicaraan saya dengan hati ini yang selalu beristighfar, berselawat, walaupun kita

0: berbicara dengan orang lain, tapi hati yeah. saya tetap berselawat. Bagaimana Ustaz?
1: Yeah.
0: Nah, hukumnya itu bagaimana?
1: Yeah.
0: Oke, terima kasih Ustaz.
2: Terima kasih Pak Rahmat.
0: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Tetap saja zikir dengan lisan itu sangat dibutuhkan. Ya.
3: Baik.
1: Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu basah karena mengingat Allah. Artinya lisan basah itu karena ada gerakan di lidah kita, di lisan kita. Sekalipun bahwa zikir dengan hati itu adalah perbuatan yang mulia, tapi zikir dengan lisan itu juga dibutuhkan. Karena ini menjadi penting, lisan kita mengucapkan, hati kita membenarkan, amal perbuatan kita mewujudkan.
3: Oh, jadi seiring
1: iya
3: apa yang diucapkan, apa yang diniatkan,
1: konsep
3: sama apa
1: hati,
3: yang dilakukan.
1: Konsep apa namanya, artikulasi dan konsep fisik perbuatan nyatu, nyambung. Hatinya kemana, lisannya kemana, pikirannya kemana nanti jadinya. Nah,
3: baik.
1: Jadi harus punya frekuensi yang sama, begitu.
3: Tapi kalau baca di dalam hati, apakah itu tercatat juga Ustaz?
1: Ya, tetap itu akan menghidupkan ruh kita ya.
3: Oke, baik.
1: Namun yang sangat dibutuhkan karena Rasulullah sudah memvalidasi, hendaklah lisanmu.
3: Oke, baik.
1: Gitu. Jadi ada fisik ya, kelihatan.
3: Walaupun mungkin pelan begitu, bismillahirrahmanirrahim.
1: Iya, enggak harus keras-keras juga
3: baik.
1: Ya. Apalagi kalau sebelah kita juga sedang khusyuk.
3: Khusyuk ya.
1: Ya, maka ya jangan sampai
3: mengganggu
1: ketaatan kita mengganggu kehusuan orang lain.
3: Baik.
1: Gitu.
3: Ya, tadi pertanyaan dari Ibu Hartini Ustaz ya.
1: Cinta dunia tadi.
3: Ya, ketika apakah orang yang lalai sangat cinta dunia ini bergantung kepada selain Allah ini akan memiliki banyak angan-angan begitu ya.
1: Iya.
3: Hatinya akan membatu, Ustaz.
1: Betul. Jadi karena dia tidak menjadikan skala prioritasnya Allah Subhanahu wa taala itu fix juga bagian dari proses mengerasnya hati bahkan kemudian sampai matinya hati. Ya. Contoh ini.
3: Baik.
1: Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa jangan kebanyakan tertawa, overdosis, berlebihan lah ya.
3: Baik.
1: Ya senyum tertawa itu boleh. Nabi juga tersenyum, Nabi juga pernah tertawa.
3: Okay.
1: Tapi jangan sampai berlebihan. Maksud urip gaeng guyon tok.
3: Okay.
1: Ya, maka karena apa? Karena tertawa yang berlebihan tadi itu tumitul qalb, akan mematikan hati.
3: Oke, baik.
1: Apalagi cinta dunia, kemudian
3: hedonisme apa, gitu ya.
1: Hedonisme, ya mengabaikan nilai-nilai religiositas itu ya. Wis gawe apa salat kok enek wis tuwek. Lah nek sampai tuwek.
3: Oke.
1: Ya kalau umurnya besok kemudian enggak ada. Siapa yang menjamin situ sampai usia 70 misalkan.
3: Okay.
1: Sekarang masih usia 35, baik. 40 atau 45 masih keluar masuk diskotik,
3: baik.
1: Ya macam-macam lah perbuatan-perbuatan maksiat dia lakukan. Dia berharap muda foya-foya, tua
3: kaya raya,
1: mati masuk surga. Lah kok enak.
3: Iya, baik. Ya, kemudian ada Pak Setiawan Mujari. Ini semoga bisa terdengar ya di
1: Pak Setiawan.
3: Pak Setiawan Mujari ya.
1: Oh iya.
3: Oke, kita coba dengarkan. Semoga ini masih bisa terputar ya Pak Setiawan Mujari ya untuk voice note-nya di pagi hari ini.
4: Prioritas dirinya akan
5: Ustaz dan Ukti.
3: Iya.
5: Andin.
4: Nah,
5: pertanyaan saya ini mungkin
4: akan
5: di luar
4: dan
3: iya mungkin Pak Setiawan Mujari mohon maaf ini suara radionya lebih kencang begitu ya daripada suara jenengan jadi kalau diputar itu kami mendengarnya tuh ada dua suara radio sama suara jenengan nah monggo kalau barangkali untuk bertanya begitu untuk fokus ke suara jenengan saja begitu ya suara anda saja sehingga tidak tumpuk gitu ya kalau tumpuk kan bingung kita dengerinnya ya Ustaz ya
1: iya.
3: Ya mungkin kalau merekam pertanyaan mungkin agak jauh dikit dari radio begitu ya terima kasih sih Pak Setiawan Mujari untuk pertanyaannya.
1: Tapi jangan jauh-jauh nanti.
3: Iya, nanti hilang.
1: Enggak
3: bisa pulang. Mungkin terakhir begitu ya. Pagi hari ini ada Mas Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf untuk Mas Farid dan juga Kak Mila ini belum bisa terjawab ya karena durasi juga karena menit ke-51 ya. Saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Saya ini memiliki teman. Kemudian teman saya ini dia ini orang yang tidak pernah nurut sama orang tuanya. Ketika saya tanyakan kenapa enggak pernah nurut sama orang tuanya. Ternyata Ustadz, dia ini memiliki pengalaman yang buruk kepada orang tuanya karena dia dari kecil itu tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua dan ikut neneknya. Saya mencoba untuk memberitahu. Kemudian ketika memberitahu ini, ternyata kok malah dia ini sepertinya hatinya sudah membantu kepada orang tuanya. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, apakah saya harus memberitahu terus-terusan? Yang kedua, apakah hatinya sudah mati atau membantu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendra. Monggo silakan Ustaz. Ini agak sedikit horor ya.
1: Jadi pintu masuk kelembutan hati itu selain tadi pengorbanan. Yang kedua adalah pendengar yang dirahmati Allah, itu menerima keadaan. Ya. Faktanya Nabi Muhammad itu lahir tanpa ayah, artinya ayah sudah meninggal dunia. Ya, itu ujian. Yang kedua, dia kemudian disusui oleh ibunya, lalu kepada Suwaibal Aslamiyah, kemudian ke Halimatus Sa'diyah. Umur 6 tahun Nabi kehilangan ibunya. Umur 8 tahun Nabi kehilangan kakeknya. Ini ujian, semuanya ujian. Dan ini membentuk bahwa apa? Allah sedang menyiapkan utusan Allah, Rasul, memimpin manusia yang punya kepedulian yang sangat tinggi, perhatian yang sangat tinggi, kasih sayang yang sangat tinggi kepada umatnya. Kita meneladani itu. Coba pelan-pelan temannya itu diberi gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Memang orang tuanya gak ada ya, tapi ini orang tuanya ada nih. Ini kan sebetulnya masih punya ikatan batin yang sangat kuat. Ikatan nasab yang sangat kuat. Masih punya kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah karena itu pengalaman buruk atau horor tadi, horornya kayak apa ya, kita enggak tahu apakah apa tindakan fisik atau verbal atau sama sekali tidak mendapatkan kasih sayang yang diharapkan. Itu tugas kita sekarang adalah menerima. Bagaimanapun juga keduanya adalah berstatus sebagai orang tua kita. Padahal Allah menyebut ridhollah fi ridhol walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keriduan kedua orang tuanya. Jadi lembutkan hatinya dengan menerima. Ya apa itu lu bapak ibumu. Bagaimanapun juga keduanya itu punya kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dan tetapkanlah perbuatan baikmu kepada kedua orang tua. Enggak boleh kita kemudian sekalipun orang tuanya pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai harapan kita. Kita belum coba menelusuri janekim bian opo, oh kok bapak sama ibu melakukan ini. Kenapa waktu itu melakukan ini dan itu. Apa yang kemudian waktu itu, sehingga kita bisa tahu ada latar belakang yang kemudian mereka mungkin gak sanggup mendidik anaknya, dititipkan neneknya misalkan. Kenapa waktu itu tidak ada kasih sayang yang saya dapatkan dari orang tua? Mungkin orang tua punya alasan. Dan mungkin ketika kita kecil, kita belum punya nalar berpikir yang cukup untuk mencerna itu semuanya. Nah ketika kita sudah dewasa, sikap kita ya tidak boleh sekeras itu. Ya, lembutkan hati kita dengan pengorbanan, kemudian menerima, kemudian yang terakhir dengan doa. Kalau sudah di ini ya di konseling dengan apa berbagai metode, tidak ya doalah sudah. Ya doa mengiringi itu sebagai apa namanya, bukti kepasrahan kita kepada Allah. Yang menguasai hati seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan kita lepaskan begitu saja meskipun secara fisik kita tidak bertemu, tapi doa kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Ya, terima kasih Ustaz, pertanyaan dari Mas Hendra pagi ini ya. Karena sudah di menit ke-56 Ustaz, monggo silakan singkat saja untuk simpulan dari pengganti pagi ini.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketaatan-ketaatannya, dengan zikir-zikirnya, dengan istighfarnya. Tapi yang tidak mendapatkan ampunan salah satunya adalah al-mujahirin. Orang-orang yang menampakkan, yang membanggakan, yang terang-terangan berbuat dosa.
3: Baik.
1: Ya, dia terang-terangan melakukan dosa, dia terang-terangan berbangga diri dengan dosa-dosanya, mm-hmm. ini salah satu indikator orang yang tidak akan mm-hmm. mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mm-hmm. Indikasinya hatinya sudah mati, mm-hmm. sudah membatu, yeah. sulit menerima hidayah, sulit menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mm-hmm. Jauhi orang-orang yang seperti ini dan dekati orang-orang yang soleh, mm-hmm. agar kita kecipratan kesolehannya, mm-hmm. kecipratan bau harumnya, yeah. dan manakala kemudian di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada orang-orang yang soleh itu, ya, menarik saudara-saudaranya yang seiman, mengingat, oh dulu dia pernah bersama-sama saya di suatu pengajian, oh pernah dengerin Mutiara Pagi di RRI. Itu bagian dari cara Allah kemudian menolong hamba-hambanya yang mau bergelut atau circle-nya circle positif. Begitu Mbak Dini.
3: Untuk doa pagi hari ini Ustaz.
1: Ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل الزمان وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين
3: آمين رب العالمين. Baik, terima kasih banyak yeah. Ustaz Nur Adi Septanto SPDI, beliau adalah Sekretaris PBB Persis Jawa Timur. Sehat selalu Ustaz, semoga lain waktu bisa kembali ke studio Bersatu RRI Surabaya. Pendengar, saya sudah untuk Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur bersama dengan RRI Surabaya, RRI Semenep, Sampang, Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri serta RRI Tuban. Saya Dini Wardani pamit dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya, Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon kepadamu sifat mencintai orang miskin. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, sahih. Dari doa ini menunjukkan keutamaan seorang muslim mencintai orang miskin. Lalu, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa demikian? Karena mencintai orang miskin adalah tanda ikhlasnya cinta seseorang. Karena apa yang diharap dari si miskin? Si miskin tidak memiliki materi atau harta yang banyak. Beda halnya dengan seseorang yang mencintai orang kaya. Kebanyakan pasti akan ada maksud atau udang di balik batu. Inilah di antara alasan kenapa Rasulullah SAW mengajarkan doa yang demikian kepada kita. Lantas, siapakah orang miskin yang pantas dicintai? Tentu saja bukan orang miskin yang musyrik. Tentu saja bukan orang yang sering meninggalkan sholat atau yang lebih parah, tidak pernah sholat. Tentu saja bukan yang malas berpuasa wajib di bulan Ramadan. Tentu saja bukan yang gemar melakukan ajaran yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Yang patut dicintai adalah seorang muslim yang taat, karena bukanlah termasuk kategori miskin jika malas-malasan bekerja, yang hanya menjadikan meminta-minta sebagai profesi sehari-hari.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.
1: Hari ini masih ada kebakaran, utamanya di Bukit Cinta. Api cukup besar sekali, sekarang masih dalam proses pemadaman.
2: Sapi dari luar yang hidup ini kan pasti ngikuti harga dolar, sehingga harganya menjadi ikut naik. Jadi kita sudah ngecek benar bahwa kebenaran ini karena kebutuhan masyarakat terhadap sapi meningkat.
0: Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi edisi Jumat 14 Agustus 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra. Kita buka kabar pertama pagi ini. Kebakaran di Bromo merembet ke Bukit Cinta. Pemerintah Kabupaten Pasuruan siagakan banyak kendaraan damkar dan tangki air ke kawasan wisata vital lainnya. Berikut laporan Emil Akbar.
3: Sampai hari ke-11, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terjadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, dan terus meluas ke wilayah Kabupaten Pasuruan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi mengatakan, kobaran api yang awalnya terjadi di kawasan Bukit Dingklik kini merembet ke titik wisata Bukit Cinta. Bahkan besaran api yang membakar disertai kepulan asap yang membumbung tinggi. Dengan kejadian ini, tim gabungan ekstra waspada agar titik api tidak tembus ke kawasan vital lain seperti Bukit King Kong maupun Puncak Penanjakan. Pemkab Pasuruan juga menyiagakan 6 kendaraan damkar dan 6 mobil tangki air untuk melakukan pemadaman secara manual.
1: Hari ini masih ada kebakaran, utamanya di Bukit Cinta. Api cukup besar sekali, sekarang masih dalam proses pemadaman. Ada 6 damkar dan 6 mobil tangki yang disiagakan. Namun masih terkendala dengan kesulitan air, karena ini memang letaknya di pegunungan, jadi kita agak cukup kesulitan untuk pemenuhan air yang dipergunakan untuk pemadaman. Namun demikian kita tetap bekerja keras antara seluruh elemen, baik itu BPBD, TNI, Polri, maupun relawan peduli api dan lain-lain.
3: Sementara itu Komandan Kodim 0819 Pasuruan Letkol Infantri Boga Bramiko mengimbau para wisatawan yang suka hiking untuk betul-betul menjaga gunung dengan mematuhi aturan yang ditetapkan.
4: Ya, imbauannya pada masyarakat itu jangan kita buang sampah sembarangan, aktivitas-aktivitas yang ibaratnya tidak perlu ya tidak usah. Contoh, merokok, puntung rokoknya dibuang sembarangan, belum dimatikan. Ya, ini karena kondisinya di sini, di lalang ini sudah kering semua. Kena api sedikit aja pasti akan cepat besarnya. Dan kalau misalnya ada aktivitas-aktivitas yang camping segala macam itu kadang-kadang kan buat api unggun, buat untuk masak dan lain-lain, itu kalau mau dimatikan ya harus sampai tuntas, jangan cuma masih ada bara-baranya ditinggal, akhirnya ya bara itu ketiup angin besar lagi nanti.
3: Setiap harinya helikopter pemadam sudah melakukan lebih dari 10 kali manuver penyiraman atau dropping air. Setiap kali mengangkut air, helikopter tersebut menggelontorkan sekitar 1000 liter air di atas titik-titik api yang sulit dijangkau manusia. Emil Akbar melaporkan.
0: Sementara dari Probolinggo, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo belum padam. Akses puncak Seruni Point ditutup sementara. Khairul Umam melaporkan.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Bromo kembali meluas hingga Rabu malam. Petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api di sejumlah titik. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas pariwisata Kabupaten Probolinggo. Pemerintah Kabupaten Probolinggo menutup sementara akses menuju objek wisata Puncak Seruni Point mulai Rabu malam. Penutupan dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan wisatawan mengingat kobaran api masih muncul dan berpotensi mendekati kawasan wisata. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo Heri Mulyadi membenarkan penutupan sementara tersebut.
6: Kami dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Ekonomi Kreatif Kabupaten Probolinggo dengan berat hati menyampaikan kepada seluruh pengunjung dan wisatawan dalam rangka menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan para wisatawan. Kami dengan berat hati menutup akses menuju objek wisata Puncak Seruni Point. Semoga api segera padam dan aktivitas kepariwisataan bisa berjalan dengan normal kembali. Mohon kepada seluruh wisatawan ini demi menjaga keselamatan dan keamanan kita semua.
5: Menurut Heri, penutupan belum ditentukan batas waktu kapan akan dibukanya kembali. Pembukaan kembali akses wisata akan menyesuaikan perkembangan kondisi kebakaran dan tingkat keamanan di kawasan tersebut. Sementara itu, objek wisata Jembatan Kaca di kawasan Sunny Point tetap dibuka. Petugas telah memasang portal sebagai penanda penutupan akses menuju puncak Sunny Point. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hirma Mas Duki melaporkan.
0: Dan berikut kami sampaikan beberapa pendapat masyarakat terkait potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau, khususnya pada destinasi wisata alam.
7: Menurut saya, kebakaran hutan yang merembet ke Bukit Cinta Tosari ini berdampak pada keamanan pengunjung, mengganggu aktivitas wisata, serta merusak keindahan alam yang menjadi daya tarik kawasan Bromo. Nah, untuk mencegah kejadian serupa, wisatawan harus memenuhi aturan, tidak membuang puntung rokok atau menyalakan api sembarangan. Sedangkan pengelola perlu memperketat pengawasan, memberikan edukasi kepada pengunjung, dan meningkatkan upaya pencegahan kebakaran di kawasan wisata.
8: Menurut saya, kebakaran yang merembet ke Bukit Cinta tentu cukup berdampak, terutama pada keamanan wisatawan dan aktivitas pariwisata, karena kawasan tersebut bisa menjadi beresiko untuk dikunjungi. Wisatawan sebaiknya mematuhi aturan, tidak membuang puntung rokok sembarangan atau menyalakan api. Sementara pengelola perlu memperketat pengawasan dan memberikan edukasi agar kebakaran tidak kembali terjadi.
9: Perkenalkan, saya Silvi dari Tutur. Menurut pendapat saya, yang pertama yaitu dampaknya. Wisata ditutup total, Bromo rugi, pemandangan ikoniknya berubah jadi gersang atau hitam. Masyarakat rugi, sopir jeep, homestay, dan pedagang lokal kehilangan penghasilan. Bahaya kesehatan dan bencana. Asap tebal bikin sesak napas dan jalanan rawan, plus resiko tanah longsor saat hujan. Dan yang kedua, cara mencegahnya. Wisatawan, stop bawa flare, kembang api, atau bikin api unggun. Jangan buang puntung rokok sembarangan, bawa pulang sampah botol kaca atau plastik. Pengelola, razia ketat barang bawaan pintu masuk. Rutin patroli dan bikin sekat pembatas api. Beri sanksi hukum yang tegas buat yang melanggar.
0: Reporter William Nathan mengabarkan bahwa BPBD memprioritaskan pengawasan 3 kawasan gunung rawan kebakaran hutan dan lahan. Berikut informasi selengkapnya.
10: BPBD Kabupaten Malang memetakan 3 kawasan gunung sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Ketiga kawasan tersebut yakni kawasan Bromo Tengger Semeru, Gunung Kawi, dan lereng Gunung Arjuna. PLT Kalaksa BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan ketiga kawasan tersebut menjadi prioritas pengawasan karena secara historis kerap mengalami kebakaran vegetasi saat musim kemarau. Untuk mengatasi meluasnya dampak karhutla, BPBD memperkuat koordinasi dengan BBTNBTS, TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, jajaran kecamatan, hingga relawan di tingkat lokal. Purwoto mengatakan kesiapsiagaan dan penanganan sejak awal menjadi kunci untuk mencegah api meluas. Salah satunya terlihat dalam penanganan kebakaran di sektor Bromo, wilayah Kabupaten Malang, yang dapat dikendalikan lebih cepat. Keberhasilan penanganan di sektor Malang tidak lepas dari kesiapsiagaan bersama, termasuk pengerahan potensi relawan desa, paguyupan kendaraan wisata, dan unsur terkait. Hal ini berhasil memutus perambatan api agar tidak menyeberang ke kawasan permukiman maupun hutan lindung yang lebih dalam.
11: Untuk wilayah kita Kabupaten Malang, potensi kebakarannya tidak hanya di wilayah-wilayah. Secara umum mungkin kita punya 3 potensi kebakaran hutan ini, yaitu kawasan Bromo Tengger Semeru itu, kemudian kawasan Gunung Kawi dan lereng Arjuna. Lereng Kawi dan lereng Arjuna. Jadi 3 kawasan ini yang dari tahun ke tahun itu terjadi kebakaran, kita harus mengantisipasi itu. Kita tidak berharap bencana kebakaran ini terjadi di wilayah kita, namun bencana itu datang tak diundang.
10: Namun penanganan karhutla di kawasan pegunungan memiliki sejumlah kendala. Kondisi medan yang terjal membuat kendaraan pemadam darat tidak dapat selalu menjangkau titik api. Selain itu, sejumlah sumber alami di kawasan pegunungan mulai berkurang akibat kondisi kemarau. Pemadaman melalui udara menggunakan helikopter juga bergantung pada jarak pandang dan kondisi awan, terutama saat proses pengambilan air. Kendala fisik di lapangan dan faktor cuaca memang menuntut untuk bergerak lebih cepat sejak potensi titik api pertama kali terdeteksi. Karena itu, BPBD meminta masyarakat di sekitar kawasan lereng untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran yang memicu potensi karhutla. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu dari Kota Batu, BPBD Kota Batu menyiapkan langkah antisipasi karhutla selama musim kemarau 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Kota Batu menyiapkan sejumlah langkah kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau 2026. Langkah tersebut dilakukan melalui pemetaan kawasan rawan karhutla, peningkatan pengawasan, edukasi masyarakat, serta koordinasi lintas instansi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho mengatakan, koordinasi dilakukan bersama Perhutani, Tahura, TNI Polri, dan Forum Pengurangan Risiko Bencana di masing-masing desa. Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla di wilayah Kota Batu. Selain langkah operasional, BPBD Kota Batu telah menyiapkan dokumen rencana kontingensi kebakaran hutan dan lahan untuk kawasan Arjuna Welirang. Dokumen tersebut menjadi salah satu perangkat kelembagaan dalam menghadapi potensi karhutla di kawasan tersebut.
13: Secara kelembagaan dan secara aturan, kami sudah, yang pertama kami sudah menyiapkan namanya dokumen rencana kontingensi kebakaran hutan dan lahan kawasan Arjuna Welirang. Yang kedua, kami sudah juga mengeluarkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan di wilayah Kota Batu pada musim kemarau tahun 2026.
12: Kesiapsiagaan BPBD mencakup aspek pemetaan kawasan, pengawasan, edukasi, dan koordinasi dengan berbagai unsur terkait. Keterlibatan lintas instansi dilakukan bersama unsur pemerintah, aparat keamanan, pengelola kawasan, dan forum pengurangan risiko bencana di tingkat desa. Langkah kelembagaan BPBD Kota Batu dalam menghadapi potensi karhutla pada musim kemarau 2026 mencakup dokumen rencana kontingensi kawasan Arjuna Welirang dan penetapan status siaga darurat. Upaya tersebut dilengkapi dengan pemetaan kawasan rawan, pengawasan, edukasi masyarakat, serta koordinasi lintas instansi. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita Pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses siaran kami melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Harga daging sapi di Kota Malang naik Rp10.000. Penjualan pedagang turun hingga 70%. Awang Sukmawan melaporkan.
14: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam dua pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan, kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
15: Kita juga ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis, kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar. Ini sapi dari luar yang hidup ini kan pasti ngikuti harga dolar, sehingga harganya menjadi ikut naik. Jadi kita sudah ngecek benar bahwa kebenaran ini karena kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi meningkat, kemudian daging sapi lokalnya juga sudah menipis.
14: Sementara itu kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi per harinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
16: Ya agak repot mas.
14: Repotnya gimana pak?
16: Ya konsumen kurang lebih 50.
14: 50 sekarang?
17: 5, 30
18: turun drastis.
19: Turun sekitar 15 kiloan ya, per hari itu.
17: Iya. Kadang baru ya. Kebanyakan baru. Rawanan 140. Yang bagus 150.
14: Sarpin mengatakan mayoritas pelanggannya merupakan pemilik warung makan. Kenaikan harga itu membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Ia juga menyebut pasokan sapi yang berkurang dan mahalnya harga sapi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Malang menghimbau petani di Malang Selatan untuk menyesuaikan pola tanam selama musim kemarau panjang. Berikut Syamsuddin melaporkan.
20: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang mengimbau masyarakat petani, khususnya di kawasan Malang Selatan, untuk menyesuaikan pola tanam selama musim kemarau panjang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan sebagian besar lahan pertanian di wilayah Malang Selatan berupa lahan kering atau tegalan yang sangat bergantung pada curah hujan. Karena itu petani disarankan memilih tanaman yang tidak membutuhkan banyak air guna mengurangi risiko kerugian akibat kekeringan. Menurutnya di daerah Malang Selatan lahannya merupakan lahan kering. Oleh karena itu, yang perlu diantisipasi oleh masyarakat untuk mengatur pola tanam, agar bagaimana di musim kering itu bisa melakukan pola tanam yang jenis tanamannya tidak membutuhkan air banyak.
21: BPBD tidak sampai cover di area pertanian ya, cuma kita tahulah begitu keringnya panjangin nanti tanah kan pasti buka-buka. Di daerah selatan itu kan lahannya lahan kering juga, lahan tegalan bukan sawah kan. Oleh karena itu ya itu yang perlu diantisipasi oleh masyarakat untuk mengatur pola tanam bagaimana di musim kering itu bisa melakukan pola tanam yang tanaman-tanaman yang tidak membutuhkan air tetap bisa ditanam di area itu.
20: Purwoto berharap masyarakat dapat beradaptasi dengan kondisi iklim yang semakin sulit diprediksi agar ketahanan pangan tetap terjaga selama musim kemarau sekarang. Syamsuddin, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya kami sampaikan kabar dari Kota Blitar. Usai video perundungan viral, siswa SMP di Blitar mengundurkan diri. Berikut informasi selengkapnya.
22: Siswa SMP di Kabupaten Blitar yang terlibat dalam video dugaan perundungan dan sempat viral di media sosial akhirnya mengundurkan diri dari sekolah. Keputusan ini disampaikan pihak keluarga kepada SMP Negeri 1 Doko, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar setelah kasus dugaan perundungan kembali terjadi dan menjadi perhatian publik. Kepala SMP Negeri 1 Doko, Sri Yuana Partiwi membenarkan bahwa siswa yang terlibat dalam video itu merupakan peserta didiknya. Siswa yang diduga melakukan perundungan diketahui masih duduk di kelas 7, sedangkan siswa yang menjadi korban merupakan siswa kelas 8. Sri menjelaskan kejadian yang videonya beredar di media sosial, ternyata bukan peristiwa pertama. Sebelumnya siswa yang sama juga pernah terlibat dalam persoalan serupa dengan teman sekolahnya. Peristiwa pertama telah diselesaikan melalui mediasi yang melibatkan pihak sekolah serta keluarga kedua siswa. Dalam penyelesaian tersebut, siswa yang bersangkutan juga telah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Namun tidak berselang lama, kembali terjadi peristiwa serupa. Kejadian kedua berlangsung di luar lingkungan sekolah dan di luar jam pelajaran. Meski demikian, pihak sekolah tetap mengambil langkah pembinaan dengan memanggil siswa yang bersangkutan untuk diberikan edukasi. Menurut Sri, pihak sekolah juga telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut dengan pendekatan pembinaan. Setelah itu keluarga siswa memutuskan untuk melanjutkan pendidikan anaknya di sekolah lain.
23: Ya, per tadi malam memang ada permohonan dari orang tua untuk mengundurkan diri. Jadi yang tadi malam itu pakai tuh.
22: Pihak sekolah berharap peristiwa ini dapat menjadi pembelajaran bersama, khususnya pentingnya pendampingan dan pengawasan terhadap anak, baik di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Sekolah juga berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi dan seluruh siswa dapat menjalani proses pendidikan dalam lingkungan aman dan nyaman. Indah Alivia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi kali ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Tim patroli gabungan Polres Probolinggo menemukan titik api baru di kawasan Bromo. Harga daging sapi di Kota Malang naik Rp10.000, omset pedagang turun hingga 70%. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.

Radio Republik Indonesia Malang Program 1, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Apa kabar pendengar? 14 Agustus 2026, 3 hari lagi kita akan melangkah ke usia 81 atau hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Sejalan dengan itu pendengar, hari ini juga akan digelar sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI pendengar. Nanti kami juga akan menyiarkannya tepat pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Anda bersama dapat menyimak agenda sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI pendengar. Terkait dengan hal itu Presiden Republik Indonesia

RI dan sidang bersama DPR serta DPD RI berlangsung di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kenegaraan menjelang peringatan HUT ke-81. Nantinya pendengar, dalam agenda itu Presiden Prabowo juga dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dan penyampaian rancangan undang-undang atau RUUP tentang APBN 2027. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengkonfirmasi Presiden Republik Indonesia ke-6, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tidak akan menghadiri acara perayaan HUT RI ke-81 di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026 mendatang karena Presiden SBY tengah menjalani pemeriksaan kesehatan pendengar. Nah, dalam sidang tahun ini pendengar, menariknya disampaikan oleh Ketua DPD RI, Sultan B. Najamuddin mengungkapkan bahwa lagu-lagu yang memicu anggota dewan berjoget tidak akan diputar dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama MPR DPR DPD RI 2026. Menurutnya langkah itu dilakukan agar seluruh rangkaian agenda sidang tidak bisa tetap berjalan dengan hikmat dan juga tertib. Selain itu pendengar, Sultan mengatakan bahwa penyesuaian itu juga menjadi langkah untuk menjaga pandangan publik terhadap pelaksanaan sidang kenegaraan. Nah, ex-wakil gubernur Bengkulu itu menerangkan, panitia telah menyiapkan lagu-lagu bernuansa nasionalisme dan perjuangan untuk rangkaian sidang. Sultan juga mengingatkan agar seluruh anggota parlemen menjaga etika dan sikap selama mengikuti arahan dan juga rangkaian sidang kenegaraan tersebut. Sebagai informasi, sidang tahunan MPR 2025 yang lalu pendengar, diwarnai aksi sejumlah anggota dewan yang berjoget mengikuti iringan lagu Gemu Famire dan juga Sajojo. Aksi tersebut kemudian menuai sorotan dari warganet karena dinilai kurang pantas dilakukan dalam rangkaian kegiatan kenegaraan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat itu mengatakan bahwa pemutaran lagu tersebut dilakukan untuk mencairkan suasana. Muzani juga menilai gerakan tubuh anggota dewan ketika mendengar lagu merupakan hal yang wajar. Muzani juga menegaskan pendengar, lagu tersebut diputar di luar agenda formal. Nah, itulah rangkaian yang akan diselenggarakan pada sidang MPR RI bersama dengan DPR serta DPD RI 2026 pada hari ini pendengar, Jumat 14 Agustus 2026. Nanti kami akan juga menyiarkannya untuk Anda pada pukul 8:15 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI ya, untuk mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Lepas dari Warta Berita Sentral, pendengar, kami akan hadirkan Dialog Malang Menyapa. Hari ini kita akan membahas satu topik, pendengar, terkait musim kemarau dan bagaimana ancaman kebakaran di destinasi wisata alam. Nanti akan berbincang bersama kami Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Bapak Sugeng Haryadi SEMM, sekaligus mengupdate ya hingga hari ke-11 kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo. Bagaimana update kondisi terkini di kawasan Pasuruan, pendengar? Kabarnya meluas ya ke berbagai titik yang sebelumnya belum terjamah titik api. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia. Dan kali ini kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dari Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Electra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkau pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan purna jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto